0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasi dari Jasa Marga pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Di ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Karawang Timur kilometer 54-100. Arah Jakarta ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan juga lajur 2. Diimbau untuk menggunakan lajur paling kanan. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, arus lalu lintasnya dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar, tapi hati-hati Abang Po. Setelah di Kebonjeruk ya, kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang, itu ada lajur kontraflow dari Kebonjeruk yang mengarah ke Tomang di lajur kanan. Harap hati-hati jika melintas. Untuk yang datang dari arah Tomang juga hati-hati ya, yang mengarah ke Kebonjeruk di lajur paling kanan ada kontraflow dari arah sebaliknya. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Selipi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Pancoran kilometer 04 sampai dengan Kuningan kilometer 05 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Semanggi kilometer 07 arah Selipi padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kemudian di gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 800 juga ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian ya Bang Po. Di ruas tol Jor dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara dari Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji terpantau lancar juga. Dan di ruas tol Jagorawi ya, dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar juga pada pagi hari ini. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga terpantau lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat kilometer 14 sampai dengan kilometer 18 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di Cikarang Pusat kilometer 36 sampai dengan kilometer 38 arah Cikampek juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Informasi lain dari ruas tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan Kunciran kilometer 13 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga masuk keluar rest area. Dan juga untuk informasi lainnya Bang Po, kami terima dari TMC Polda Metro ya, di akun @TMC Polda Metro. Situasi lalu lintas di traffic light Perintis Jakarta Utara terpantau ramai lancar. Kemudian juga untuk informasi dini hari tadi ada kecelakaan juga di Jalan Daan Mogot ya. Saat ini sudah ditangani ya. Tadi ada kecelakaan sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Barat, ada kendaraan mobil box bermuatan biji plastik di Jalan Grogol ya menuju Cengkareng ya, di layang Pesing arah belakang kecelakaan melibatkan dua kendaraan ya, salah satunya mobil Colt diesel bak terbuka ya, kemudian menabrak pembatas jalan. Baik, itu dia tadi pukul 3.25 waktu Indonesia Barat, saat ini sudah penanganan. Informasi lain untuk SIM keliling hari ini Abang Po, di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelayanan SIM keliling hari ini mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Abang Po bisa langsung datangi lokasi-lokasi yang tadi sudah disebutkan. Untuk informasi lengkapnya Abang Po bisa lihat kembali di akun @TMC Polda Metro.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi itu tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, suara budaya Jakarta. Memori daun pisang. Ihi, asik. Masih barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta ya, Bang Po. Kita lagi ngomongin soal media sosial nih. Hari ini adalah hari media sosial nasional. Kalau menurut Abang Po, lebih seru zaman dulu kirim kabar lewat surat dan juga telepon rumah, atau zaman sekarang yang serba cepat lewat media sosial? Teleponnya yang dibuka 021-350-4510, 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Memori daun pisang.
1: Asik. Saya udah tahu Bu Umi yang mau nelpon. Saya tahu Bu Umi mau nelpon, makanya saya kasih lagunya.
2: Ya, sampai 10 menit.
1: Iya, alhamdulillah. Iya.
2: Ya, joketnya capek.
1: Ya. Hati-hati copot bautnya. Saya cuma khawatir Bu Umi bautnya copot. Itu aja.
2: Alhamdulillah masih kenceng banget.
1: Waduh, bisa berarti bisa 10 lagu lagi nih.
2: Iya. Senang kalau dengerin nyanyian. Iya.
1: Alhamdulillah. Bumi.
2: Ya.
1: Bumi kan ngalamin nih dari zaman telpon koin, telpon wartel, ya. Telpon rumah. Iya kan?
2: Telepon puter.
1: Iya, telepon puter di rumah tuh di rumah zaman masih telepon puter sama yang telepon pencet ya kan. Ngalamin iya. Tuh semuanya. Bu. Sampai sekarang era media sosial pakai handphone, Bu.
2: Iya.
1: Apa sih yang menurut Ibu Bumi terasa berbeda tuh apa sih, Bu?
2: Ya lebih cepat sekarang gitu.
1: Oh, informasinya lebih cepat sekarang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dulu apalagi yang puter tuh, muter satu balik lagi, oh, muter iya. Satu balik lagi.
1: Oh, iya benar.
2: Kelamaan. Jadi apalagi kalau nomornya 7, aduh 7 kali.
1: Iya.
2: Tempat saya pertama kali 4 nomor sih, Bang Arif.
1: 4 nomor. Wih, 4 nomor. Zaman dulu banget dong berarti kalau 4 nomor.
2: Iya. Ya punya pertama tahun 68 tuh.
1: Oh iya, itu tahun 68. Nomor. Itu waktu masih iya. Di rumah orang tua berarti?
2: Masih saya kelas 1 SMP itu.
1: Oh, di Semarang tuh ya?
2: Iya, yang sering make saya buat telepon ke studio.
1: Studio apa?
2: Di Semarang kan saya ada tuh radio Siranda dekat rumah.
1: Oh, studio radio.
2: Iya. Iya ke situ mainnya kayak sekarang ini ke RRI gitu. Jadi dari dulu kelas 1 SMP itu udah mulai teleponan terus main gitu, Bang Arif.
1: Oke.
2: Ada 3 studio dulu itu. Yang sering main ke sana.
1: Ngapain biasanya ngapain kalau telepon ke studio ngapain?
2: Ya cuman biasa soal minta lagu apa-apa terus nanti ada penyiar yang main ke rumah tuh ngasih sekepok gitu ya formulir. Jadi ntar diisi terus dititipin lagi sama dia itu. Kalau enggak saya karena kebanyakan saya bawa ke sekolah, saya bagi teman-teman. Jadi pada ikut ngirim gitu ntar terus dengerin ya radio ini ya. Ya.
1: Oh, gitu. Jadi pas ngirim-ngirim mereka juga pas dengerin gitu ya?
2: Iya, iya. Saya bilangin, ntar radio ini dengerin ya, biasanya ya. Jam segini gitu.
1: Oh.
2: Jadi senang telepon studio waktu dulu.
1: Jadi mereka juga 68. Sambil dengerin ya?
2: Iya. Ntar kalau ini ya sekali tempo main gitu aja banget.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya. Emang apa ya yang menggunakan telepon itu bukan cuma sekedar buat telepon-teleponan sama temen tapi juga karena nyalurin hobi dengerin radio jadi ya. Berkirim kabar ke radio gitu ya.
2: Iya, saya seneng lagu-lagu itu ntar ini ya puterin yang ini ya. Jadi ya karena saya sering main ya udah akrab gitu.
1: Oke, selain buat telepon-telepon ke radio pernah nggak pacaran pakai telepon rumah?
2: Nggak pernah. saya pacaran itu cuma sebentar. Oh,
1: belum sempat teleponan udah putus ya?
2: Saya ganti orang
1: lah gitu. Iya kan, kalau sebentar kan berarti belum sempat ngerasain telepon-teleponan udah putus ya?
2: Belum Belum, zaman dulu juga belum banyak.
1: Oh iya, belum banyak orang yang punya telepon sih ya. Iya, iya, tahun 60-an udah punya telepon mah.
2: Iya, 68-an iya, jadi seringnya kita datang ke rumah, ngobrol-ngobrol gini. Saya senang berteman, saya masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Ntar ada yang terus ngomong, mau. Ya, soal kedepannya saya kalau soal itu, belum pengen, saya masih mau sekolah, mau kerja, pengen biar seneng orang tua, saya gitu. Akhirnya dia terus gak datang lagi, ntar ganti orang. Saya gak, cuman main-mainan gitu aja, Bang Arif.
1: Apa ya, cinta monyet? Iya.
2: Iya, monyet-monyet. Cintaan udah datang. Yang monyetnya ke rumah. Ya, seneng. Kalau saya seneng berteman aja dulu itu masih segitu ya, masih seneng main. Kalau diajak serius belum mau saya gitu, masih senengnya main aja, ngobrol-ngobrol, cerita apa di rumah gitu.
1: Ngobrol, pokoknya ngobrol-ngobrolnya ngalor ngidul gitu ya.
2: Iya, ya cerita-cerita kemarin kemana, besok mau acara kemana gitu aja. Ya udah main ke rumah gantian, terpulang tak anterin. Kan ponakannya itu juga sahabat saya, sekarang tinggal di Bandung.
1: Oke. Tapi ini pernah nggak apa namanya karena omel sama bapak gara-gara tagihan telepon jebol nih. Dia, siapa yang make nih gitu? Enggak ya?
2: Enggak. Soalnya itu kan kebetulan yang ada teleponnya itu kamarnya besar juga buat kantornya bapak juga.
1: Oh, pantes. Jadi tagihannya ya udah dianggapnya tagihan kantor ya.
2: Kantor ya, bukan
1: ini. Ngakali.
2: Bukan saya sendiri yang ngabisin.
1: Jadi dikiranya nih tagihan kantor ya normal aja, ternyata dipakai sama anaknya. Waduh.
2: Iya. Saya masih kecil-kecil belum bisa telepon, jadi yang sering pakai kalau udah habis maghrib gitu kan kantor udah tutup, jadi saya yang pakai gitu. Kalau siang orang kantor.
1: Kalau sore Bumi yang pakai, tapi nggak pernah ketahuan gitu, nggak pernah ditanya gitu.
2: Ya kalau ini pas ibu saya pernah nyariin, Mbak Umi kemana sih? Kamar nggak ada, terus kamar depan saya lagi telepon, ya udah cuman gitu aja.
1: Oke, kirain nunggu diomel, aduh aku kena omel nih gitu ya, ternyata enggak ya.
2: Enggak, cuman nyariin, kirain main, saya nggak pernah main malam, jadi ya gitu aja nengokin, ini di kamar depan katanya gitu lagi telepon, ya udah. Cuma nengokin aja. Itu kantor bapak dulu juga di rumah, di kamar depan. Gitu.
1: Oke lah. Oke kalau gitu Bu Umi, terima kasih buat ceritanya ya Bu Umi.
2: Sama-sama Bang Arif. Selamat bertugas Bang Arif.
1: Sehat. Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan ya. Tahun 68 udah punya telepon. Wah, kebayang lah Bang Po ya. Ada Aki Adi di Jonggol. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aki Adi. Kenapa? Kok hilang tiba-tiba? Tok tiba-tiba hilang suaranya.
3: Waduh, bentar.
1: Lah dimatiin, kenapa malah dipencet itu teleponnya. Ya Abang Po, ini komentar di WhatsApp juga udah banyak banget ya yang ngomentarin tema kita pagi hari ini nih. Ada Bang Nurdi di Bogor, dia bilang katanya sambil ngopi-ngopi nih Bang, ame goreng pisang, dibalik duduk santai dengerin Pro4, nyimak aja deh Bang. Oke dah, terima kasih ya Bang Nurdi. Udah abis sekali goreng pisangnya mah dari tadi ya. Iya dah. Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Kabar gini nih, Bang Arif.
1: Wih, kemana aja sih, Bang?
4: Memori daun pisang.
1: Aye.
4: Waktu jalan-jalan.
1: Asik. Kemana aja, Bang Hasan? Saya sampai
4: enggak.
1: Saya sampai enggak nyariin, Abang, bener.
4: Ya ngapain nyariin, udah siaran ngapain nyariin?
1: Lima hanya iya.
4: Sehat Bang Arif.
1: Alhamdulillah sehat, gimana ya Bang kabarnya Bang?
4: Aduh alhamdulillah lagi sehat bisa nih Bang.
1: Alhamdulillah.
4: Berhubung saya ini lagi sembari nunggu waktu aja nih, ada nunggu waktu mau berangkat jam berapa ya, mau ke Tangerang?
1: Ngapain sih nunggu waktu, ntar juga kalau udah waktunya datang juga pada ngumpul.
4: Enggak maksudnya mau lewat mesin, maksudnya mobil di depan itu sering jauh oh, Bang dari rumah.
1: Jalan berapa lama emang jalannya?
4: Ya paling berapa menit sih, ke depan doang.

0: tetap ngitungnya 2 hari itu mah.
1: Tetap ngitungnya tetap. Karena kita mah bukan begitu caranya. Tetap ngitungnya 2 hari.
0: Iya, orang kita nyewanya 2 hari. Urusan dia mau masang kapan, salah sendiri pasang
1: itu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi keganggu aja kita.
0: Lah emang iya makanya tetangga mau lewat jadi recet banget ini susah.
1: Makanya. Aduh. Ini apa ini teman tadi?
0: Telepon. Zaman sekarang media sosial nih ya. Kalau zaman dulu kan kita berkirim kabar kan lewat pakai surat, kartu pos, telegram segala macam, telepon rumah ya kan. Zaman sekarang kan lewat medsos udah cepet nih, udah nyampe lewat medsos atau enggak telepon WhatsApp juga udah langsung nyambung gitu. Ya kan. Nah, kalau menurut Abang, lebih seru mana nih, Bang? Zaman dulu kita surat-suratan apa telepon rumah atau sekarang nih, Bang?
1: Sebetulnya Bang, saya masih namanya dunia komunikasi, dunia hiburan apa lewat satelit gitu ya. Tepat dulu, Bang.
0: Gimana?
1: Resepan dulu.
0: Oh, resepan dulu, iya.
1: Iya, kenapa? Kalau dulu mah kita ada yang tunggu-tunggu gitu ya. Tunggu kabar, misalkan nunggu apa gitu. Ini kabarnya gimana ya? Biasanya, ya kalau ngasih duit itu lewat wesel. Dulu kan wesel, Bang.
0: Iya, betul.
1: Tunggu, lama amat ini ya, udah tanggal sekian gitu ya.
0: Iya, makanya lama banget nggak kirim-kirim nih, gitu ya kan.
1: Terus ada lagi, kartu lebaran gitu kan.
0: Iya.
1: Senang kan terima kartu lebaran.
0: Iya, betul. Oh iya benar sih.
1: Kartu lebaran itu dari si A, si B, si C gitu.
0: Iya.
1: Lebaran masih 2 hari lagi, 3 hari lagi kartu mah udah nyampe gitu.
0: Nah itu kadang ada juga yang kagak nyampe-nyampe. Lebaran udah lewat kagak nyampe-nyampe kartunya gitu. Nyangkut di mana tahu. Iya kan.
1: Nyangkut di kotak pos, Bang.
0: Iya makanya. Kemana nih surat kagak nyampe-nyampe nih. Itu ya gimana.
1: Di kotak pos. Kadang-kadang dia gak bersih bukanya gitu. Terus kadang-kadang dia kebentur.
0: Apa
1: kebentur
0: tuh?
1: Apa ya? Udah waktunya udah gak keburu nih. Kita udah kesono, udah dikirimin, udah masukin. Cuman iya, nyampe ke rumahnya.
0: Oh iya.
1: Gitu, ada juga begitu.
0: Iya juga sih benar. Tapi kalau Abang sendiri pernah ngalamin apa nih, cerita-cerita apa nih soal apa era-era sebelum media sosial tuh, kalau bertukar kabar lewat telepon gitu, apa lewat wesel tadi, lewat telegram gitu, ada cerita apa Bang?
1: Ya ceritanya begini Pak. Kalau saya sih dulu kan namanya dari Bandung itu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang jam sekian kita telegram aja, itu aja. Interlokal zaman
0: dulu. Iya bener. Lewat di wartel.
1: Itu ngantri banget Bang.
0: Iya bener.
1: Dengar, interlokal kan kalau jam 9 malam kan diskon 50% tuh. Itu ngantrinya zaman wartel itu. Di Gintung.
0: Oh di Gintung, oh iya bener.
1: Iya.
0: Wah itu.
1: Itu sampai saya wapesan dulu. Menenung saya nomor berapa? Masa nomor 66 kan?
0: Buset banyak alat. Pakai ngantri ya.
1: Pakai ngantri Bang. Tapi keluar itu nungguin.
0: Iya sih bener.
1: Masya Allah. Pengen interlokal. Karena saya tungguin saya sampai jam 12 saya, karena saya wartelnya ngantri. Jadi saya bisa interlokalnya malam.
0: Iya.
1: Jadi tunggu saya sampai jam 12 jangan tidur dulu gitu.
0: Iya bokina.
1: Gitu.
0: Iya lah.
1: Aduh.
0: Tapi pernah nggak pas lagi? Tapi nelpon nih yang ngangkat bapaknya.
1: Iya pernah sih.
0: Yang
1: ngangkat bapak.
0: Siapa nih?
1: Nas. Oh dia Hasan. Oh iya sebentar.
0: Oh.
1: Dia lagi di belakang.
0: Oh akrab ya akrab.
1: Akrab.
0: Oh gitu.
1: Akrab. Tapi dia Hasan.
0: Iya.
1: Bener deh. Iya dia juga nungguin gitu tadi. Iya, mau ngantri wartelnya gitu.
0: Oh gitu, udah dapat restu. Akhirnya jadi nggak? Nggak jadi.
1: Akhirnya. Ya di telan alam.
0: Iya.
1: Di telan alam udah kabar ini aja kabar seperti ya.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa, udah milik mana Bang? Jika sesuatu udah milik mana? Ini jadinya orang Bogor.
0: Iya benar. Saya juga pernah ngalamin.
1: Mana aja Bang?
0: Saya pernah ngalamin telepon rumah soalnya Bang, pakai telepon rumah. Gebetan kita jauh banget di Padang nih ya kan. Kita di Jakarta.
1: Iya.
0: Pakai telepon rumah interlokal kan. Itu sebulan pernah tuh tagihan telepon jebol sampai 1,5 juta Bang. Kita diamelin sama bapak kita ya Allah.
1: Ya pastilah.
0: Iya ketahuan kan dilihat nih nomor teleponnya siapa aja nih, nomor mana aja kan di lacak gitu kan dicek. Udah gitu yang kita telepon ini lagi telepon HP lagi ya kan, bukan telepon rumah. Kalau zaman dulu kan dari telepon rumah ke HP kan mahal ya.
1: Wah pasti Bang.
0: Iya Bang. Wow, elah sampai 1,5 juta tagihannya Bang. Kita yang kena omel. Uang jajan kita dipotong lah. Ya Allah.
1: Makan tuh resikonya.

0: Ini makanya. Jadi juga kagak, orang baru gebetan, pacaran juga kagak.
1: Iya, makan resikonya tuh.
0: Iya, makanya. Eh, dia malah pacaran.
1: Tagihan telepon banyak.
0: Dia pacaran sama anak kampusnya di sono. Orang Jakarta juga sih. Orang Jakarta juga, iya. Cuman teman kampus. Ya Allah, pahit banget kata saya.
1: Aduh. Okay. Jadi emang, Bang. Jadi emang enak, Bang.
0: Iya.
1: Zaman dulu mah enak. Bener. Ada surat kaleng gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Dari teman baru kita sering sama siapa?
0: Iya. Teman saya lagi ada-ada aja dibilang surat kaleng, dia nulisnya di atas kaleng, Bang. Aduh, gimana luntur itu tintanya, dia nulis di atas kaleng.
1: Polos pisan dia ya.
0: Iya, pakai tinta ini, tinta permanen ya kan. Pakai tinta permanen sih, cuman kan tetap aja kena air luntur, Bang. Surat kaleng sih begitu. Ada-ada aja deh.
1: Ada.
0: Aduh. Ada lagi yang ngirim surat kaleng, suratnya dimasukin kaleng, Bang.
1: Ada lagi yang
0: kaleng itu. Susu zaman dulu kan kaleng susu kan tutupnya bisa dibuka tutup tuh, iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan gitu tuh. Iya. Iya itu dimasukin tuh sama dia, masukin suratnya di dalam kaleng dikasih ke ceweknya. Kata sih lu blow on, kata sih begitu. Surat kaleng bukan kalengnya lo kasih, lu tulis suratnya kagak usah lo kasih nama, itu namanya surat kaleng gitu, bukan lo taruh dalam kaleng. Emang
1: karena polosnya mau.
0: Saking polosnya, Bang, dia nggak pernah pacaran gimana ya? Namanya nggak pernah pacaran ya, anak SMP gitu. Gimana sih nulis surat kaleng? Emang ada-ada aja sih kata saya. Iya, dia suratnya dimasukin kaleng susu punya adenya. Itu ya Allah kata saya lo, makanya nanya-nanya lo jadi orang tuh begaul kata saya begitu.
1: Gaptek.
0: Emang dasar gaptek lo. Terus saya tanya tuh suratnya mana sekarang?
1: Makin kesini, Bang.
0: Iya.
1: Pakai brick mulai.
0: Oh, pakai brick kan? Iya benar. Ya,
1: pakai brick tuh.
0: Benar.
1: Cuman gitu. Cuman kak kalau mau ini ngubungin nama ayam mah ntar kalian dipakai pesawatnya pakai babe sebenarnya. Nah ini repot nih kalau dipakai mau babe karena kalau kabel kan suaya layak.
0: Iya betul.
1: Kalau bapak ini kan suaya layak. Aduh, ya bilang aja pinjem pak gitu, bilang aja be pinjem be gitu. Ada pengen ngobrol sama siapa gitu, gitu aja. Gitu. Akhirnya dia ngalah juga kan bapaknya. Iya ngobrol sama saya deh. Kita pindah frekuensi, udah pindah di nomor sekian gitu. Itu bahasa dulu kan mojok.
0: Iya.
1: Yeah. makin kemajuan ke sini nih tuh, Bang tuh. Itu udah berapa tahun 80-an lah masih sih. Masih 80-an antara 85 87.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah mulai pakai breaker tuh.
0: Oh iya benar ya. Zaman-zaman ini warkop Prambors sih berarti zaman dulu tuh ya.
1: Nah, itu.
0: Yo, nongkrong di warung kopi. Iya sih.
1: Nah, itu, Bang.
0: Sentil sana dan sini. Yeah.
1: Terus dengerin radio itu juga pakai pilihan pendengar itu benar kata Bu Umi tadi.
0: Yo,
1: sempat itu dikelilingin, tadi tulisin si asyik filter pilihan pendengar itu.
0: Iya benar. Kalau zaman
1: gitu
0: zaman dulu ini AMKM.
1: Iya.
0: Anda AMKM, ya kan yang apa itu AMKM Anda meminta kami muter-muter, ya kan?
1: Ya benar. Bari kasetnya kusut gitu.
0: Iya, muter-muterin pakai pulpen, Bang. Iya diputerin pakai pulpen pilot, Bang, ya kan zaman dulu tuh. Iya.
1: Pakai dinamo itu muterin kaset gunung lagi.
0: Iya benar. Kaset kusut pitanya kelipet ya Allah.
1: Bener-bener. Tapi unik, Bang.
0: Iya, Bang, benar.
1: Unik gitu. Bener. Ada aja dia Bang ceritanya gitu kan. Enak iya, ya kita ya.
0: Oke deh. Bang Hasan, okay, makasih Bang Hasan ya.
1: Oke, Bang Arif ya, masuk aja. Mohon maaf ya, baru bisa masuk ya.
0: Aman.
1: Siap-siap ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Tapi monitor selalu, Bang.
0: Alhamdulillah, siap. Oke, Bang.
1: Okay. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
4: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa cucing?
3: Eh Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, encing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
4: Iya Cing, iya ngerti. Lah Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
3: Maaf ya Tia, ponakan Encing. Aduh, maklumin aja deh. Encing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.

Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta kembali menegaskan arah kebijakan perlindungan sosial berbasis pekerja melalui integrasi Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ dengan layanan transportasi gratis dan pangan bersubsidi. Pemprov Jakarta mengintegrasikan layanan KPJ dengan fasilitas transportasi umum gratis yang mencakup TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta akses pangan bersubsidi seperti beras, daging, ayam, ikan, dan telur dengan harga di bawah pasar. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar, mengatakan, kebijakan ini menjadi bentuk intervensi negara terhadap daya beli pekerja. Ia menilai upah real pekerja cenderung tergerus inflasi meski upah nominal mengalami kenaikan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan membuka posko layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, mengatakan terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jalur prestasi sebesar 35%, afirmasi 20%, domisili 40%, dan perpindahan tugas orang tua maksimal 5%. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini Abang Po dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memprediksi cuaca cerah hingga berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Rabu 10 Juni 2026, pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga pada sore hari cuaca berawan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, dan cuaca di Jakarta Selatan serta Jakarta Timur diperkirakan cerah. Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 39 sampai dengan 77%. Itu ya. Jadi secara umum hari ini sepanjang hari Jakarta akan cerah dan juga cerah berawan. Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasi lengkapnya ya di bmkg.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Instagram ya di info BMKG.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po pasti akrab bener ya sama lagu satu ini. Dola, dola, dola. Yes, banyak orang mengira dulu di awal lagu ini adalah lagu berbahasa asing atau bukan lagu Indonesia gitu. Eits, tapi ternyata salah. Lagu ini adalah milik Angga Dermawan, seorang musisi muda asal Ternate. Dan lagu ini juga berbahasa Ternate, Maluku Utara. Nah, artinya dola ini sendiri diketahui berasal dari bahasa Ternate Maluku yang artinya hadang atau rintangan. Di lagu ini berarti hubungan asmara yang memiliki banyak rintangan dan kendala. Wuih, mantap. Lagu ini viral di sosial media, pastinya bikin nama penyanyinya juga ikut ngetop. Ternyata Angga Dermawan ini adalah seorang penyanyi yang juga jago beatbox. Penyanyi kelahiran tahun 98 di Ternate, Maluku Utara ini ternyata memang jagoan beatbox nih Abang Po, dan pernah menjuarai beberapa perlombaan beatbox. Di antaranya ikut kompetisi Java Beatbox Festival di Yogyakarta di tahun 2016 lalu, dan pernah mewakili Indonesia di ajang Asia Beatbox Competition 2019 di negara Taiwan. Wow, luar biasa ya. Dan gak hanya lagu Dola, pasti Abang Po juga kenal dengan lagu yang satu ini. Yes, judulnya Fajar Sekali. Ini gak kalah viral dulu ya. Kalau kita lihat di YouTube dan Spotify, ini dua lagu ini itu viewersnya atau listenersnya udah puluhan juta. Setelah banyak musisi Jawa, sekarang juga ada musisi Ternate, musisi Padang, musisi Bali, musisi mana lagi? Kita tunggu nih eksistensi atau prestasi-prestasi dari musisi-musisi daerah di seluruh Indonesia dengan karya-karyanya. Ya udah, kita puterin yuk hits yang sangat viral dari Angga Dermawan di Cerita Dalam Lagu episode kita kali ini. Langsung aja kita dengerin Angga Dermawan, Dola. Cerita Dalam Lagu.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kota Tangerang, kenangan lama dari Dewi Julia mengantar kita ke jam 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ayo mau menyapa Abang Po yang udah berkirim komentar lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928 di momentum Hari Media Sosial Nasional, Abang Po. Tadi udah ada Bang Nurdi di Bogor. Selamat pagi buat Bang Yayan yang ada di Ciracas, Jakarta Timur. Assalamualaikum Bang Arif, Armiansah nih di Ciracas. Kalau saya lebih seru zaman kasih kabar lewat surat Bang, gak ribet katanya. Oh, lewat surat gak ribet emangnya? Bukannya malah ribet ya, nulis dulu, nyari amplop, nyari perangko, kirim ke tukang pos. Iya, tapi kata Bang Yayan lebih seru sih. Iya sih. Adem Po Asih di Cawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif, salam sehat selalu, amin. Kalau menurut saya sih Bang, saya enakan zaman sekarang Bang, kalau kita ngirim pesan langsung sampai, apalagi ngabarin yang penting-penting, sampainya cepet Bang. Kadang-kadang kita bikin janji sama orang, kita bikin janji, orangnya belum datang, pesannya udah nyampe. Udah sampai dari tadi ya, pesannya udah sampai dari tadi, iya nggak Bang? Iya juga sih bener. Itu aja deh Bang Arif, terima kasih, sip, mantap. Pak Tupar di Yogyakarta, selamat pagi. Kalau menurut saya media sosial itu lebih seru zaman dulu ya Bang. Kalau zaman sekarang mah media sosial sering-seringnya dipakai buat nipu orang katanya. Buat modus cari duit begini begitu. Iya benar juga sih. Ade, siapa lagi nih? Mas Selamat Tursani di Magelang, selamat pagi. Kalau saya sekarang lebih suka media sosial sih, terlebih aplikasi chatting populer ya, kayak WhatsApp misalnya gitu. Selain menghemat biaya juga lebih cepat ngikutin zaman, tapi kalau emang mepet ya pakai SMS dan panggilan seluler, seperti yang kurang terjangkau jaringan internet gitu. Oke, Bu Wigati di Wonosobo, selamat pagi. Buat orang yang berbisnis atau yang punya usaha itu lebih mudah dan lebih cepat sekarang. Tapi kalau seperti saya, suka seperti dulu lebih aman. Terlihat sederhana tapi unik dan ngangenin. Contohnya Pak Pos datang, kring kring kring, ya. Kriningan sepeda bunyi, nganter surat, paket, kiriman, uang, wesel, dan lain-lain. Kalau sekarang paket-paket gubrak katanya. Kadang ngetuknya tuh deng deng deng deng, bikin kaget ternyata salah alamat. Ada yang santun, ada juga yang ya gitulah katanya. Iya. Oke, terima kasih Bu Wigati. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, teknologi memudahkan, dengan seni hidup jadi indah, dengan olahraga menjadi sehat dan bugar. Dengan keterbatasan teknologi, zaman tahun 80-an kita jadi kreatif, efektif. 1980 saya masih nerima wesel tiap bulan Rp5.000 per bulannya. Ketika sudah diterima, saya berkabar ke orang tua lewat surat dengan kertas ulangan SMP Negeri 110 saat SMP dan kertas ulangan SGO Negeri Jakarta waktu SGO. Kirim kartu lebaran, berkabar ke teman dan orang tua. Terus kita pajang itu. Bang Arif, saya sering jadi petugas timer kalau kejuaraan sepatu roda di Ancol saat saya sekolah di SGO. Oke gitu. Terima kasih Pak Lutfi. Terus siapa lagi nih, Bu Dindin Darmi di Bekasi. Salam sehat, sukses selalu, amin. Bang Arif, kalau menurut saya sih lebih enak zaman sekarang ya Bang, karena dengan HP dan WA yang kita punya, kita bisa lebih cepat buat tahu kabar-kabar berita dari keluarga, sahabat, teman, mengenai kabar mereka. Oke, iya Bang Nurdi, udah tadi ya. Ade, siapa lagi nih? Mpok Ireng di Tangerang, selamat pagi. Kalau saya suka main media sosial Bang, tapi cuma nonton aja katanya. Nggak apa-apa dah, nonton apa di medsos. Iya dah, oke. Pak Herman Ganesa di Parung Panjang, Aki Hadi di Jonggol yang mau telepon sekarang ya. Kita buka line teleponnya 0213504510, 0812-1124928. Itu dia. Kita buka teleponnya, kita hitung sampai 1 nih. 1, iya nggak nelpon. Ya. Aha, itu dia kalau ngomongin soal Hari Media Sosial Nasional. Kenapa sih tanggal 10 Juni itu diperingatin sebagai Hari Media Sosial Nasional? Walaupun bukan tanggal merah ya Bang Po ya, maksud dikit-dikit peringatan tanggal merah mulu, jangan ada ntar banyakan tanggal merahnya sama itemnya. Nah, kenapa tanggal 10 Juni itu sebagai Hari Media Sosial Nasional? Kalau dilansir ya dari laman Kemendikdasman, Hari Media Sosial Nasional ini sudah diperingati sejak tahun 2015. Hari Media Sosial pertama kali dicetuskan di tanggal 10 Juni 2015 oleh pengusaha asal Indonesia yaitu Handi Irawan. Nah, dan Hari Media Sosial ini tujuannya untuk merayakan dan juga menghargai kontribusi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya, kita bisa terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh, berbagi momen berharga, mengekspresikan pendapat, dan juga menjalin hubungan dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Nah, salah satu pengaruh besar media sosial adalah perubahan cara manusia berinteraksi. Salah satunya adalah bertukar kabar ya. Kalau dulu komunikasi lebih banyak dilakuin secara langsung lewat sambungan telepon, sekarang ada media sosial ya, yang memungkinkan siapa aja bisa berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia secara cepat dan juga praktis. Nah, kehadiran media sosial ini juga memperluas jaringan pertemanan kita, ngebuka peluang untuk mengenal beragam budaya, tradisi, dan juga sudut pandang yang berbeda. Selain itu juga media sosial punya peran yang makin penting nih Abang Po dalam dunia informasi dan juga jurnalistik ya, seiring dengan beralihnya kebiasaan masyarakat dari mengakses berita lewat media konvensional ya, seperti koran, majalah, tabloid, ke platform digital. Media sosial jadi salah satu sumber informasi utama buat banyak orang, dan lewat platform ini masyarakat juga bisa dapat informasi baru lewat dari berbagai peristiwa ya, baik internasional, peristiwa nasional ya, dan itu real time, sekaligus juga ngikutin isu dan topik-topik yang sesuai dengan minat masyarakat. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih menilainya? Ya, kalau di era zaman dulu tuh zaman berkirim kabar lewat surat, kartu pos, wesel, telegram, dan pakai telepon rumah, dengan zaman sekarang yang cerba cepat lewat media sosial, kalau menurut Abang Po lebih seru yang mana sih? Ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, Aki Adi. Suara ya, suara radionya ya, kecilin dulu enggak apa sih biar enggak balik lagi kemari. Radionya, suaranya. Udah belum?
2: Salah mencet tadi.
1: Nah, makanya lagi sih enggak hati-hati mencetnya.
2: Yang dipencet
1: itu. Mati dah. Susah masuknya lagi dah.
2: Susah masuknya. Iya. Alhamdulillah sekarang naik juga nih bisa
1: makanya.
2: Masuk. Ya.
1: Terus gimana?
2: Ya, terusnya begitu. Zaman dulu sama zaman sekarang enggak jauh berbeda sih Bang Arit.
1: Kenapa
2: ya,
1: kenapa bisa dibilang enggak jauh berbeda? Beda dong.
2: Ya zaman dulu ya emang zamannya begitu. Emang harus begitu. Ya sekarang
1: harus begitu. Canggih. Harus begitu tuh gimana? Harus begitu maksudnya gimana? Ya,
2: telepon kan yang khusus punya telepon tuh hanya orang kantor. Kalau di perkotaan ya ada telepon yang berputar-putar itu.
1: Iya.
2: Ya kan? Iya. Kalau di desa nggak ada.
1: Gitu. Kalau orang desa mau nelpon kemana dulu?
2: Ya udah kesini ya. Dia belum punya telepon.
1: Nah ini tapi kalau misalnya mau nelpon nggak tahu kemana jalannya.
2: Ya nggak tahu lah orang nggak punya telepon. HP aja baru HP jadul aja belum punya.
1: Belum punya, kasihan banget kalau belum punya mah.
2: Bukan kasihan lagi, waduh, mantap bener emang zaman dulu itu.
1: Oh ya. Gitu, jadi karena belum karena belum ada zaman dulu emang belum pada punya duit ya, kali buat beli.
2: Ya mungkinan nggak punya duit.
1: Iya kali gitu.
2: Bang Arif,
1: apa tuh?
2: Kan dulu mah interloka ya.
1: Iya.
2: Di setiap itu ada tuh apa setiap kantor desa ada juga.
1: Iya betul. Telepon umum.
2: Tapi kan dia harus punya kartu.
1: Oh iya, pakai kartu telepon zaman dulu mah.
2: Iya, kartu telepon itu juga sebagian yang punya, kalau enggak ya coba lihat aja gitu.
1: Iya, mana mahal banget lagi zaman dulu kartu telepon ya. Sampai berapa sih harganya? 100.000 apa? Mahal.
2: Ada juga ya, Pak. Ada juga yang pakai koin
1: lagi. Iya, pakai koin. Iya, telepon kartu tuh zaman dulu ya Allah mahalnya kan main.
2: Iya. Kalau ayah punya nih.
1: Apa tuh?
2: Lepas sendiri ya, anak-anak ya, teman sebaya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya, bikin ini apa berarti kaleng bekas susu ya?
1: Iya. Yeah.
2: Pasti bolong, dibolongin.
1: Iya. Yeah. Terus?
2: Pakai benang ditarik Bang Arif. Dasarnya juga pakai benang juga ya, pakai kaleng susu juga pake dibolongin. Nah itu juga bisa nyambung. Itu bisa nyambung Bang Arif.
1: Itu mainan saya zaman dulu kecil juga begitu. Saya ini dari atas nih, dari kamar atas. Adek saya di kamar bawah. Kita ngobrol tuh pakai kaleng susu sama tali.
2: Nah iya itu.
1: Oh benar.
2: Jarak 50 meter masih kena Bang Arif.
1: Iya,
2: masih
1: bener,
2: bisa loh.
1: Benar.
2: Itu telepon yang paling canggih itu Bang Arif ya, lagi anak-anak itu. Iya, iya. Pandang udah naik belum?
1: Pandang belum nih.
2: Salam-salam aja Pandang ya, Bang Arif.
1: Oh iya iya, siap. Oke, kalau gitu. Ya, apa kenapa?
2: Iya. Ya Bang Arif, keluarga sehat lah.
1: Amin, insya Allah, sama-sama ya Aki Adi juga ya.
2: Ya siap. Terima kasih Bang Arif.
1: Iya. Siapa itu?
2: biasa itu.
1: Iya dah. Bocil. Iya bocil. Apa mau ngobrol di radio sini? Ngobrol sama abang sini.
2: Dia enggak mau sekolah, males ya nih.
1: Males sekolah mau jadi apa he? Sekolah males. Orang zaman dulu pengen sekolah susah-susah. Sekarang sekolah gampang, males sekolahnya mau jadi apaan?
2: Wah, dia.
1: Enggak
2: tahu susah juga banget.
1: Yaudah,
2: ya udah banget
1: ya. Iya. Itu dia Aki Adi. Iya, orang kita nungguin salamnya di mana? Salamnya udah yo aja toto mati teleponnya. Ya, makasih ya Aki Adi ya. Emang gitu sih jam abang po ya, zaman dulu mah kita jadi dituntut kreatif gitu buat bisa berkomunikasi sama banyak orang gitu ya. Karena keterbatasan teknologi. Itu mah zaman saya tuh mainannya kayak yang Pak Yadi tadi bilang tuh. Mainan zaman saya kecil bikin tuh pakai kaleng susu inian, susu kental manis ya, bekas kental manis, kita bolongin bagian pantatnya, kasihin tali tuh. Yang bagus pakai talinya tali ini, tali yang putih, tali yang buat tali bangunan, tahu kan yang warna putih tuh. Ya itu tuh pakai itu biasanya. Oh itu lebih bagus tuh buat mengantar suara kalau zaman dulu sih. Masih ada yang main begituan nggak ya hari gini ya? Kalau ada sih keren banget dah.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Tanjung Perak tepi laut dari trio roti gambang Abang Po yang mengantar kita ke jam 8.51 menit waktu Indonesia Barat. Di jam 9 nanti Abang Po bisa ikutin obrolan komunitas ya, yang akan ajak Abang Po buat berbincang bersama dengan Ibu Musyafiah, ketua dari KGBN Pekalongan. Guru berdaya adalah yang senantiasa belajar, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini di obrolan komunitas yang akan hadir di jam 9 nanti ya. Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po Ketua DPRD Jakarta Suhut Alinudin menegaskan komitmennya melanjutkan berbagai capaian positif yang sudah dibangun sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemprov Jakarta dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suhut mengatakan akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yaitu pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Di bidang legislasi, DPRD akan mendorong lahirnya berbagai perda yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan warga Jakarta. Pada aspek pengawasan, DPRD Jakarta juga terus mengawal kebijakan Pemprov Jakarta. Sementara dari sisi penganggaran, Suhut menegaskan pihaknya memastikan program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Semangat. Entis di Desa Lebe, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Aceh. Bangunan jembatan ini dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Lebe maupun desa-desa di sekitarnya. Selama ini keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama yang menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga distribusi hasil pertanian. Melalui pembangunan jembatan ini, masyarakat nantinya diharapkan bisa menikmati akses yang lebih aman, mudah, dan efisien dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ya, obrolan komunitas bakal hadir nih sesaat lagi, Abang Po ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Ibu Guru. Ada Ibu Via ya, yang punya nama lengkap Ibu Musyafiah ya, ketua dari KGBN Pekalongan. Ya, guru berdaya adalah yang senantiasa belajar. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Obrolan selengkapnya sesaat lagi ya Bang Po di Kabar Jakarta, di obrolan komunitas. Kita bakal ngobrol bareng sama Bu Musyafiah habis yang berikut ini nih.
2: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
2: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
3: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
4: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
2: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
3: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
5: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kayak yang tadi udah ayah bilang, Abang Po, kalau pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Ibu Musyafiah atau Ibu Via, ketua dari KGBN Pekalongan ya, yang akan kita ajak ngobrol dengan tema guru berdaya adalah yang senantiasa belajar. Abang Po, yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Via.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar Ibu?
6: Alhamdulillah baik nih.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di tengah kesibukannya mengajar Bu Via.
6: Iya.
1: Alhamdulillah. Ini minggu-minggu ini kayaknya siswa-siswinya lagi pada sibuk ini ya, masih ujian atau udah selesai nih kalau di Pekalongan?
6: Kalau di Pekalongan ini masih ujian. Tapi tadi saya ngajar kelas 11, sebenarnya mereka lagi pada magang, tapi ada mau ada tes itu loh, Kak, tes TOEIC.
1: Oh, TOEIC.
6: Jadi ada pemadatan,
1: iya,
6: ya.
1: Iya, iya, buat persiapan nih mereka menuju ke jenjang pendidikan berikutnya ya. Baik. Ibu Musyafiah adalah ketua KGBN Pekalongan, benar ya?
6: Benar.
1: Iya, ini KGBN ini apa sih, Bu?
6: KGBN itu kepanjangannya dari Komunitas Guru Belajar Nusantara.
1: Apa itu?
6: Ini sebuah komunitas yang jadi organisasi profesi itu sejak tahun 2019. Tadinya awalnya kenapa kok namanya komunitas ya? Karena berawal dari komunitas. Gitu. Itu tempat kita guru-guru saling belajar, berbagi praktik baik gitu.
1: Apa yang dipelajari?
6: Ya, macam-macam tergantung kebutuhan guru sama apa ya, kalau ada perubahan kurikulum gitu kita kan juga bahas di situ. Kalau di KGBN Pekalongan sendiri kita ada beberapa kegiatan yang bulanan sama yang tahunan.
1: Okay.
6: Yang bulanan itu namanya temu pendidik daerah. Kalau yang tahunan ada ransel Ramadan Semangat Belajar, itu kita setiap Ramadan, Kak. Okay. Kemudian ada yang terdekat nih bulan Juli nanti ada temu pendidik Nusantara daerah.
1: Oh, pas lagi musim itu. Libur anak-anak sekolah, gurunya pada kopdar istilahnya begitu ya.
6: Iya, iya betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan Ibu kan untuk wilayah Pekalongan, tapi kalau yang secara nasionalnya sendiri berarti ada pengurusnya dong?
6: Ada, ada yang tingkat nasional.
1: Awalnya gimana sih terbentuknya KGBN ini yang pertama kali berdiri gitu ya?
6: Di Pekalongannya atau di
1: nasional? Mungkin kan pertama, saya nggak tahu nih, pertama awalnya dari mana? Apakah dari Jakarta atau dari kota lain gitu yang pertama kali tercetus mendirikan KGBN?
6: Awalnya sih inisiasinya dari apa ya? Najila Shihab, tau ya?
1: Oh, Najila
6: Shihab.
1: Ya.
6: Jadi Bu Najila Shihab itu punya ini ya, inisiasi untuk ngumpulin guru-guru yang belajar gitu. Waktu itu sih berarti awalnya dari Jakarta ya, otomatis. Okay. Kemudian kita dari Pekalongan ada teman yang emang ikut kegiatannya di Jakarta waktu itu.
1: Oke. Okay. Jadi.
6: Kemudian. Sesudah itu yang inisiatornya ini balik ke Pekalongan lalu mulai menginisiasi guru belajar ini di Pekalongan.
1: Oh, oke, okay. Barulah kemudian di Pekalongan aktif nih si KGBN-nya ini per 2019 tadi ya kalau yang di Pekalongan.
6: Enggak.
1: Ya.
6: Oh? Enggak, kalau di Pekalongan itu 2000 sebenarnya kita ngadain pertemuan yang besarnya pertama itu 2016.
1: 2016. Oke. Okay.
6: 2016 ya, tapi habis itu vakum. Kita dulu pakai model yang instruksi dinas, Bang.
1: Oh, gitu.
6: Jadi dikumpulin gitu. Ternyata habis itu nggak ada kegiatan. Baru ada lagi tahun 2017 kalau nggak salah.
1: Oh, akhirnya dihidupkan lagi waktu 2017. Iya. Oke. Nah, ini kan kita temanya guru berdaya adalah yang senantiasa belajar. Nah, kenapa konsep senantiasa belajar ini yang jadi bisa dibilang syarat mutlak lah ya buat seorang guru bisa dikatakan berdaya kalau di era sekarang ini? Kalau menurut Bu Fia seperti apa, Bu?
6: Iya, soalnya kan zaman sekarang ya, memang kita harus selalu update sama perkembangan zaman. Kita udah nggak bisa pakai cara-cara lama nih yang ngajarnya kayak zaman guru-guru kita dulu gitu. Kayaknya diterapin ke anak sekarang kok nggak berhasil gitu. Jadi kita percaya bahwa guru yang boleh mengajar adalah guru yang belajar gitu ya. Hanya guru belajar yang punya apa ya?
1: Hanya
6: guru belajar yang
1: punya apa ya keinginan untuk menambah kapasitas diri lah, begitu ya?
6: Iya, okay. Iya betul.
1: Oke, okay, nah ini kan juga kalau bisa dibilang guru tuh juga di lapangan kan tantangannya macam-macam ya. Nah, tapi yang membuat seorang guru sendiri merasa kesulitan atau mungkin ada keengganan untuk terus belajar untuk memperbarui kemampuannya itu apa sih, Bu Fia?
6: Banyak hal sih kalau kita ngomongin tentang itu ya, tentang guru yang tidak mau belajar gitu ya.
1: Okay.
6: Karena kadang-kadang harus kita pahami juga bahwa tuntutan kurikulum yang gonta-ganti ya, setiap ganti menteri gitu katanya.
1: Iya betul.
6: Ya, makanya kita perlu memahami dari sisi guru juga, nggak bisa menyalahkan dari satu sisi gitu. Kemudian tuntutan administrasi, lalu yang dipaksa untuk langsung ahli gitu, pemerintah itu kan sering ya Kak Epic bikin pelatihan gitu, pengennya habis pelatihan selesai langsung gurunya pinter. Selesai ke iya langsung pinter, padahal itu kan butuh proses.
1: Betul.
6: Termasuk kalau kita ngomongin tentang gaji itu juga pengaruh ya Kak.
1: Wah itu dia.
6: Iya. Iya. Jadi banyak faktornya sih.
1: Oke, jadi yang sebenarnya artinya para guru ini juga sebenarnya punya keinginan, punya semangat untuk meningkatkan kapasitas diri, tapi ya beban yang diemban sekarang ini pun juga sudah cukup berat lah gitu ya, dengan tugas yang tugas-tugas yang sifatnya administratif gitu ya, yang nggak berhubungan langsung dengan siswa begitu. Baik, kita libatkan pendengar juga ya Bu Fia ya, buat Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Kalau misalnya tadi ada proses belajar, ada nggak sih kayak semacam buat para gurunya sendiri ini kayak semacam silabus atau kurikulum belajar bagi para guru yang mungkin dirancang di KGBN sendiri untuk internalnya seperti apa Bu?
6: Sebenarnya ada sih, tapi mungkin apa ya, kalau kita yang wajib diambil itu ada modul baru ya. Dulu ada beberapa modul, seiring bertambahnya tahun kita selalu update gitu. Ada yang tahun ini kita galakkan, ada dua modul namanya modul guru menjadi guru belajar sama menjadi pemimpin belajar.
1: Oh, oke. Yang dipelajari yang apa tuh Bu?
6: Macam-macam sih Kak, di situ ada tentang apa ya, kebanyakan ngajak guru refleksi sih, merefleksikan cara mengajarnya, kemudian ada juga tentang metode-metode mengajar yang dilakukan, media gitu, ada di situ.
1: Okay.
6: Bagaimana caranya memanusiakan murid gitu ya, hubungan sosial emosional gitulah.
1: Oke. Nah, di menjadi guru di era sekarang ini kan juga kadang tantangannya nggak hanya berhadapan dengan muridnya aja, tapi juga berhadapan dengan dinamika problematika orang tua gitu ya, drama-drama grup komite lah apalah gitu ya kan, yang kayaknya dulu tuh nggak serepot sekarang, nggak, bahkan kayaknya sekarang tuh sekolah pengen ikut apa, orang tua tuh pengen ikut ngatur sekolah gitu ya kan, padahal kepala sekolah juga bukan.
6: Iya.
1: Iya nggak sih? Nah gimana tuh mengkomunikasikan keinginan para orang tua yang berbagai macam, yang kadang unik-unik, yang kadang juga nggak masuk akal gitu permintaannya gitu ya, dengan program sekolah yang mungkin juga sudah dirancang sedemikian rupa selama satu tahun penuh tuh, Bu Fia. Mengkomunikasikannya gimana tuh?
6: Kalau di sekolah, ya nggak semua sekolah bisa, terus terang aja ya, nggak semua sekolah bisa mengkomunikasikan ini dengan baik sama orang tua. Karena kalau di sekolah itu, apalagi sekolah negeri, kita kadang terbatas sama dana gitu ya. Kalau mau apa namanya, sosialisasi, manggil orang tua gitu, kita otomatis mikir konsumsinya gimana, sementara dananya ada gitu ya.
1: Iya.
6: Jadi mungkin kalau di sekolah saya itu komunikasi dengan orang tuanya bisa dikatakan apa ya, masih belum maksimal sih. Tapi ada beberapa sekolah yang memang sudah melakukan komunikasi sama orang tuanya itu nggak cuma saat sosialisasi saja atau saat rapotan saja gitu ya.
1: Okay.
6: Ada yang namanya beberapa sekolah mengadakan pertemuan orang tua, kita biasanya dikomunikasikan sama Rangkul Bang.
1: Apa tuh?
6: Rangkul itu relawan keluarga kita gitu. Oh, ada ada silabusnya juga.
1: Oh gitu, jadi
6: iya.
1: Jadi orang tua juga dilibatkan mengenai bagaimana proses belajar anak itu juga biar terintegrasi dengan kegiatan di rumah barangkali gitu ya.
6: Iya, itu di keluarga kita juga ada apa namanya, silabusnya ya mirip sama yang kita punya gitu. Kebetulan inisiatornya juga sama, Bu Najla Sihat gitu. Jadi seiring gitu. Tapi memang tidak semua sekolah punya ini.
1: Iya. Nah, ini apakah sekolah-sekolah yang memang terdaftar atau menjadi bagian dari program KGBN aja atau gimana tuh?
6: Enggak sih, berarti yang penting ada yang mau menggerakkan sih, itu yang susah.
1: Oh, iya sih benar.
6: Iya.
1: Oke. Nah, ini kita coba lihat ada pertanyaan dari pendengar nih. Ada yang ada pertanyaan dari Pak Heru. Pak Heru di Ciledug, Tangerang. Beliau bertanya, Bu guru katanya begitu ya. Kalau ketika gurunya aktif belajar, lalu apa kemudian dampak langsung yang paling terasa atau yang paling terlihat pada diri siswa dan juga mungkin ekosistem sekolah dari hasil gurunya belajar, apa dampak langsung yang terasa begitu?
6: Dampak langsung yang saya rasakan sesudah rutin belajar ya banyak ya. Misalnya saja keaktifan murid gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin tadi nggak bisa instan gitu. Ya keaktifan murid, kemudian cara guru menangani murid, kemudian hubungan, membangun hubungan sosial emosionalnya sama murid. Biasanya kalau guru-guru sudah belajar misalnya saja tentang disiplin positif gitu ya, nanti kan kita terapkan di kelas gitu. Akhirnya kita yang pakainya itu bukan reward punishment bang, tapi apa sudah itu? Mulai bergeser ke kesepakatan kelas. Kalau dilanggar itu apa, ngajak murid refleksi gitu sih. Jadi lebih memanusiakan. Pernah juga sih beberapa teman yang ikut kegiatan akhirnya misalnya pas sesi belajarnya tentang media board game gitu, nanti mereka terapkan gitu di kelas, akhirnya kan yang mempengaruhi hasil belajar murid gitu.
1: Oke, jadi
6: macam-macam tergantung dari topiknya gitu.
1: Dan itu bisa disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing guru ya, Bu Fia.
6: Iya.
1: Oh, menarik, karena saya jadi termasuk nih misalnya kalau saya termasuk anak yang nggak suka pelajaran matematika. Nggak suka pelajaran, pokoknya pelajaran yang eksakta gitu, matematika, fisika, kimia, buat saya itu menyeramkan lah pokoknya. Saya nggak suka banget gitu ya. Kayaknya setelah saya telusur, saya ingat-ingat di masa kecil saya mungkin kayak ada semacam trauma gitu. Pernah sekali, iya benar ini Bu, saya pernah tiba-tiba mengingat sesuatu waktu kecil. Saya ingat mungkin antara kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 itu pernah dihukum sama guru. Dipukul tangannya pakai penggaris kayu. Zaman dulu tuh kan ada dia penggaris kayu dulu, tuh ya kan, yang tebel banget itu ya. Dipukul tangannya sama guru, dihukum. Saya juga lupa karena apa gitu. Tapi saya lupa karena apa, pokoknya dihukum. Dan pas kebetulan itu adalah pelajaran matematika. Jadi kayak semenjak itu saya merasa kayak pelajaran matematika dan pelajaran eksakta yang ada angka-angkanya tuh jadi menyeramkan begitu. Ya takut gitu, trauma. Dan itu kayak jadi kebawa sampai kemudian dewasa gitu.
6: Iya betul. Ah,
1: gak demen deh saya kalau pakai hitung-hitungan gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang mungkin terjadi juga di anak didik nih. Kita gak tahu mungkin mungkin ada anak didik yang juga merasakan hal yang seperti yang saya rasakan sampai kemudian terbawa ke dewasa. Ada gak kayak semacam proses fun learning dalam artian memposisikan bahwa pelajaran yang terlihat menyeramkan ternyata menyenangkan kok kalau memang dibawakan atau diajarkan dengan cara yang juga menyenangkan gitu, tidak di bawah ancaman. Kalau zaman dulu kan kita belajar di bawah ancaman ya, kalau nggak ngerjain tugas dipukul, kalau nggak ngerjain PR dihukum, disetrap dan sebagainya gitu ya kan. Nah gimana tuh Bu?
6: Iya itu juga pernah dibahas juga di kita tentang trauma masa lalu akibat akibat pengalaman belajar yang kurang menyenangkan. Oleh karena kita ada tadi PSE ya, pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi itu juga erat kaitannya sama disiplin positif itu. Gimana sih caranya kita ngingetin anak biar nggak pakai kekerasan, tapi kita ubah ke kesepakatan kelas gitu. Kemudian kalau misalnya mereka masih melanggar, kita ajak refleksi secara berkala. Itu kita belajar tentang itu juga, termasuk tentang tadi pengelolaan emosi guru ya. Itu juga kita ada yang mempelajari itu juga, tentang mindfulness, gimana caranya ketika masuk di kelas kita itu dengan sadar. Dan ketika tiba-tiba marah gitu ya, karena namanya guru, apa namanya, perilaku anak-anak beda-beda gitu ya, kadang-kadang ada yang nyebelin. Kita juga belajar tentang gimana caranya mengendalikan emosi kita. Misalnya berhenti sejenak, kemudian ditinggal dulu sebentar gitu. Gitu sih yang kita lakukan. Dan ya itu kalau fun learning, awal-awal kita juga banyak berefleksi dan banyak belajar juga di komunitas guru Pekalongan. Awal-awal dulu kita itu lebih banyak fokus ke fun learningnya. Tapi belakangan kita sadar bahwa nggak sekedar fun, tapi juga harus bermakna. Untuk apa fun kalau ternyata murid itu nggak paham gitu. Jadi akhirnya kita tambahi itu. Berarti meskipun fun, tapi tambah paham atau bener. Bermakna tadi.
1: Bener juga sih, jangan sampai dapat funnya aja tapi anak-anak nggak ngerti apa sih nih yang diomongin sama gurunya gitu ya.
6: Iya.
1: Nggak dapat ilmunya, bahkan cuma dapat serunya aja gitu.
6: Ya. Iya, kadang kayak gitu memang.
1: Oke, baik. Nah, ini ada Pak Anda dari Tangerang Selatan. Pak Anda dari Tangerang Selatan, beliau bertanya begini, bagaimana dengan organisasi guru seperti PGRI dan organisasi guru lainnya lah ya, kan ada Ikatan Guru Indonesia apa segala macam gitu, PGRI juga. Nah, bagaimana dengan organisasi guru yang lain? Sejauh mana mungkin perannya terhadap komunitas nih? Kalau ini kan KGBN ya meskipun komunitas tapi memang berbasis profesi begitu ya. Gimana tuh, Bu?
6: Iya. Setiap guru boleh memilih organisasi dalam undang-undang disebutkan wajib wajib tergabung dalam organisasi profesi, tapi dibebaskan mau organisasi profesi yang mana. Kalau di Pekalongan, mungkin nggak cuma di Pekalongan deh, di KGBN kami percaya bahwa ketika kita ngomongin pendidikan, kita nggak bisa bergerak sendirian. Untuk kegiatan-kegiatan kita yang besar ya Bang, kayak tadi saya bilang, kegiatan terdekat kita namanya Temu Pendidik Nusantara. Kita berkolaborasi sih dengan IGI, dengan PGRI, dengan Pergunu, dan dengan LP Ma'arif, Dikdasmin Muhammadiyah. Jadi kita rangkul bareng-bareng untuk demi pendidikan yang lebih baik gitu. Karena tadi nggak bisa nih kalau kita sendirian itu nggak bisa, nggak sanggup, karena masalah pendidikan kompleks banget.
1: Betul, itu ya. Jadi emang harus sinergi berbagai pihak gitu ya untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Di Pekalongan sendiri ini kan proses belajar juga sudah mau masuk ke masa akhir-akhir masa tahun ajaran begitu ya. Nah, bagaimana Bu kalau di Pekalongan sendiri Bu mengenai penerimaan siswa baru ini kalau di Pekalongan seperti
6: apa? Penerimaan siswa baru, ngomongin apanya nih? Ngomongin
1: secara sistem. Kan sekarang kan katanya ada yang regulasi yang berubah gitu ya. Ada yang masih pakai zonasi, ada juga yang udah nggak pakai zonasi, ada yang pakai jalur afirmasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di Pekalongan sendiri bagaimana?
6: Ya, kita ikuti regulasi dari pusat sih, sama berarti yang sekian persen jalur afirmasi, sekian persen prestasi afirmasi gitu, tetap ikutin itu sih. Dan ya belum tahu ya, sama sekarang kan ada TKA nih.
1: Ya, TKA masuk juga, betul.
6: Nilainya 50% TKA, 50% dari nilai rapot gitu. Jadi itu ngaruh juga ke sistem penerimaan murid baru ini sih.
1: Oke.
6: Kalau di saya kan ngajarnya di SMK ya. Kalau SMK sudah by system semua, bisa dipastikan yang rame-rame kadang katanya lewat jalur orang dalam lah, gitu.
1: Betul.
6: Sudah nggak bisa. Kalau di tingkat provinsi itu sudah, kalau bahkan yang cadangan itu sudah ditentukan dari provinsi, misalnya yang dari cadangan yang nomor sekian tekan sekian, kalau mereka nggak datang registrasi, ya udah berarti kuotanya kosong,
1: berarti
6: gitu, nggak bisa diambilin gitu.
1: Dan dialihkan untuk ke peserta yang lainnya gitu ya?
6: Nggak bisa,
1: nggak bisa.
6: Okay. Kalau di Jateng seperti itu, kurang tahu kalau di daerah lain ya.
1: Oke, baik. Wah, ini menarik nih. Nah, mudah-mudahan ini juga yang dilakukan oleh para guru di Pekalongan bisa juga nanti terduplikasi oleh guru-guru lain yang mungkin belum tergabung di KGBN. Tapi kalau Bu Fia sendiri sebagai ketua lah ya, walaupun ini dalam lingkup wilayah kota gitu, apa yang bisa disampaikan nih kepada pendengar Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, baik orang tua maupun juga sesama guru nih, terkait apa yang sudah Ibu lakukan di KGBN Pekalongan dan juga apa dampak yang dirasakan, apa yang mau disampaikan, Bu? Bu Fia.
6: Oke. Okay. Ya, jadi ya. Ya, gini, untuk menggerakkan dan untuk merubah dan mengatasi masalah pendidikan, guru tidak bisa sendirian. Guru butuh bantuan dari orang tua di rumah, dari masyarakat, dari organisasi profesi yang lain. Jadi, mari kita berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Karena kita tidak bisa bergerak sendirian. gitu sih.
1: Oke, baik. Ya Bu Fia, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat lah ya para guru untuk terus bisa menginspirasi siswanya. Kan jangan sampai kita nanti kehilangan anak-anak yang punya cita-cita pengen jadi guru gitu, karena melihat kayaknya jadi guru kok berat amat hari gini ya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap punya cita-cita menjadi seorang guru. Amin.
6: Amin.
1: Ya, terima kasih Bu Fia untuk waktunya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Ibu. Salam buat para guru di KGBN Pekalongan. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Salam. Terima kasih.
1: Iya.
6: RRI Jakarta.
1: Baik, itu dia Ibu Fia ya, Abang Po ya, yang punya nama lengkap Ibu Musyafiah ya, Ketua KGBN Pekalongan, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Abang Po, yang pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai KGBN Pekalongan, silakan bisa menghubungi ke akun Instagram @KGBNPekalongan ya. KGBN Pekalongan, itu dia akun Instagramnya. Dan itu dia obrolan komunitas kita pada pagi hari ini, Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lama kita tahu, Bang.
1: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
2: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
1: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
2: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
1: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
2: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
1: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
2: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
5: Abang Po, terima kasih masih setia dengerin Perompat Jakarta di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di Kabar Jakarta besok ya, Bang Po. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Abis ini bakal ada Mpok Tiara yang nemenin Abang Po di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Bang Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.

0: Lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
1: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
0: Ih, ini bahasa apa lagi?
2: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Neng,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Oh yeah.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
0: Terima kasih.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Dan lantai nama gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Banyak banget Jakartanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po bareng sama Ayu Tiara Dinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian Jakarta Punya Cerita untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu enak banyak, info-info menarik juga banyak. Buat Abang Po yang pengen update, juga mungkin sekedar pengen cerita tentang kegiatannya hari ini, boleh banget ya, tinggal gabung di WhatsApp 0812 11 24 928.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu pecak, seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek, buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecak, karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecak, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya semulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus kita buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, waktu biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Mas Tarjo, ini nih ayah mau nganterin istri ayah ke posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Waleh, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jo. Tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, no. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jo.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jo. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Di siang hari ini gimana kabarnya? Sehat ya? Moga-moga nggak terjangkit penyakit ya. Dan juga tetap segar selalu, semangat menjalani hari. Aduh, siang hari ini Jakarta lumayan panas ya, Bang Po. Lumayan gerah kalau ayah lihat mah dari penerawangan luar studio. Tadi ayah barusan keluar studio ngelihat, iya ternyata apa namanya mulai menghangat untuk wilayah Jakarta. Tapi ya Bang Po, panas-panas kayak gini nih berlawanan banget dengan daerah di Gunung Bromo. Dingin banget di sana, saking dingin nih. Itu ada salju, Abang Po, beneran. Jadi untuk pertama kalinya di tahun 2026, Gunung Bromo diselimuti lapisan salju, Abang Po. Nah, fenomena ini disebut dengan embun upas atau embun beku yang pertama kalinya muncul di tahun ini. Di sepanjang tahun 2026 ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di hari Senin pagi kemarin. Nah, jadi lapisan kristal es itu udah menutupi rerumputan, dedaunan, hamparan pasir di sekitaran kaldera Bromo. Nah, ini terjadi karena memang suhu udara tuh menurun tajam banget, sampai di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari, Abang Po. Akhirnya muncul dah tuh si embun upas yang melapis menghasilkan lapisan putih. Lapisan putih kayak layaknya salju gitu ya. Dan sudah pasti ini menarik banyak perhatian wisatawan. Dan akhirnya mereka udah pada nongol dah tuh di lokasi sebelum fajar, karena mau ngeliat. Begitu, mau ngeliat maksudnya udara dingin di negara tropis tuh kayak gimana sih, kok tiba-tiba ada si ininya, ada apa saljunya gitu. Ayah ke sana waktu itu sempat ngerasain dinginnya kawasan Bromo dan Jawa Tengah lah ya, Dieng segala macem. Ngelihat embun upasnya itu beneran dingin sih, Abang Po. Dan kayaknya ya nggak bisa tinggal di Eropa. Karena abis kena si embun upas itu, abis ngeliat embun upas di pagi-pagi, pulang ke Jakarta langsung sakit bengek, Abang Po.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Halo Bang Po, ayo kojek rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Dari situ Dinamit, ini lagu tuh lagi rame banget sih di Instagram Bang Po Irfan Hakim featuring Jaja Miharja, Siti Dinamit. Terus kalau misalnya dipanggil, manggilnya apa? Amit. Coy. Abang Po, ini buat Abang Po yang suka daki gunung, ada kabar gembira untuk Abang Po semua. Yang suka daki gunung nih, Gunung Selamat akhirnya kembali buka setelah tutup selama 2 bulan kemarin akibat peningkatan aktivitas vulkanik. Jadi bakal dibuka nanti per hari ini sebenarnya 10 Juni 2026. Jadi menurut supervisor site Gunung Selamat Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat, Sugeng Utomo ya, keputusan membuka kembali jalur pendakian diambil setelah radius aman diturunkan dari 3 km menjadi 2 km. Walaupun sekarang statusnya Gunung Selamat itu masih level 2 atau waspada ya Bang Po, tapi kondisi gunung dinilai relatif stabil. Jadi bisa untuk dikunjungi begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Sugeng ini bilang kalau misalnya dasar pertimbangan pembukaan jalur ini memang mengacu pada laporan khusus Badan Geologi dan hasil komunikasi intensif dengan petugas pos pengamatan. Jadi pemantauan visual selama beberapa waktu terakhir itu nggak ada lonjakan aktivitas vulkanik yang signifikan. Terus juga kondisi terakhir di hari Selasa pagi kemarin

kotanya itu disesuaikan dengan jumlah pendaki yang naik dan turun. Jadi kalau misalnya naik 350, turun 350, berarti besok juga totalnya juga harus sama. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang begitu ya. Dan hanya boleh mendaki sampai pos 9 atau pelawangan, yaitu batas vegetasi. Pengawasannya akan lebih ketat lagi ya Bampo. Supaya apa? Supaya kita sama-sama aman, nyaman, berkunjung, dan juga mendaki Gunung Slamet.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini, sahabat budaya, merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini, sahabat budaya, seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin. Sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoaks ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abompo, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja profesi pariwisata dan ekonomi kreatif skema Front Office Supervisor tahun 2026. Hari ini, Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan penguatan kompetensi SDM pariwisata bersandar internasional merupakan kunci utama bagi Jakarta agar dapat bersaing di kancah global. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Hendri Munif mendorong pemerintah memperkuat dukungan terhadap industri film nasional melalui pemberian insentif, pembinaan komunitas kreatif, serta pengembangan ekosistem perfilman di daerah. Selasa kemarin yang mengatakan Komisi 7 DPR RI saat ini tengah menjalankan panitia kerja kreativitas dan distribusi film nasional untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi pengembangan industri film sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 12.

Abang Po, buat Abang Po nanti akan beraktivitas pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 sampai 14 Juni dan akan melewati beberapa ruas jalan protokol di Jakarta. Kudu hati-hati ya, karena pemerintah ini bakal melakukan rekayasa lalu lintas karena sejumlah jalur jalan Jakarta bakal ditutup dikarenakan ada gelaran BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2026. Itu acaranya dimulai dari hari Sabtunya itu jam 3 sampai jam 7.30 pagi, terus hari Minggunya itu jam 3 sampai jam 11 siang. Jadi ada beberapa lokasi yang akan dialihkan. Kan begincu. Nantinya pelaksanaan lomba lari internasional ini tuh akan ngelintasin daerah kayak GBK, Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Monas hingga ke Rasuna Said. Jadi buat Abang Po nih kudu nyesuain rute perjalanannya ya, kalau jam-jam segitu nantinya bakal terdampak dari kegiatan tersebut. Terus apalagi ya, lokasinya sih lebih tepatnya tuh dari kawasan GBK nanti akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu ke Bundaran HI, MH Tamrin, kawasan Monas nih ngelewatin depan RRI nih, terus ke Jalan Rasuna Said. Di Jalan Rasuna Said juga kawasan Kuningan, Simpang Semanggi, Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Gatot Subroto. Jadi Abang Po disarankan nih yang bakal melewati jalur tersebut udah disiapin nih jalur alternatifnya dan disiapin sama di Sub DKI Jakarta. Terus buat Abang Po yang hari Sabtunya ini kendaraan dari Harmoni menuju Menteng bakal diarahkan diarahkan melalui Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Imam Bonjol. Dari Blok M menuju Harmoni dialihkan menuju Jalan Pangpol, Kiai Maja, Pakubuwono, Asia Afrika, Gerbang Pemuda hingga ke Jalan KS Tubun. Dari Tanah Abang menuju Manggarai bisa menggunakan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, RM Margono, Joyo Hadi Kusumo dan juga Jalan Galunggung plus Jalan Sultan Agung. Dan terakhir dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang diarahkan melalui Jalan Dr. Satria sama Mas Mansur di Tanah Abang, Abang Po. Dan akses menuju kawasan GBK dari arah Blok M dan Jalan Patimura juga bakal dialihkan melalui jalur Jalan Kiai Maja, Pakubuwono, Hang Lekir, Asia Afrika, sama Jalan Pintu 1 Senayan. Informasi lebih lengkap Abang Po tinggal cari aja di Google, udah banyak. Ini saya kutip dari travel.kompas.com. Ada pengalihan arus lalu lintas pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2026 dikarenakan ada kegiatan maraton, Festival Maraton Internasional yang dilaksanakan di Jakarta.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap. Jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarta sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po. Untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pengennya sih bilang jangan berhenti ya. Siang hari ini Abang Po, buat Abang Po yang pengen ngadem, ya kan, ke mall deh. Nyuruh ke mall. Emangnya Po Tiara suka ke mall? Sebenarnya itu gak suka ke mall Abang Po. Cuman kalau ada mall yang baru, rasanya pengen ngedatengin, pengen ngeliat ada apa aja di sana. Mau belanja? Ya enggak juga sih. Tetap aja belanjanya online. Yang baru nih Abang Po, waktu ayah kecil ya, dari ayah kecil di Jakarta, ayah tahu PIM cuma satu dulu. Terus tiba-tiba bertambah menjadi PIM 2. Terus ada lagi PIM 3. Dan sekarang sudah semakin luas dengan adanya PIM 5 Abang Po. Baru banget dibuka Februari kemarin sebenarnya. Udah 4 bulan, cuman sampai sekarang ayah belum kesana sih. Tapi ini yang bikin beda dengan PIM 1, 2, dan 3 adalah konsepnya yang memang udah gitu aja. Maksudnya konsepnya itu semi outdoor. Kalau PIM 1, 2, 3 kan ya kayak mall gitu ya, dalam gedung, terus bertingkat, terus banyak tenan-tenannya gitu ya. Nggak ada ruangan luarnya. Nah, tapi kalau misalnya PIM 5 ini itu semi outdoor, jadi tenan-tenan itu berlokasi di bagian bangunan ber-AC-nya, di luarnya ada apa? Ada tamannya. Enak banget. Lokasinya itu pas bersebelahan dengan Masjid Raya Pondok Indah. Jadi kita bisa parkir mobilnya tuh di area PIM 5 atau masuk dari PIM 1. Nah, kalau dari PIM 1 nih mesti kudu nyebrang dulu Abang Po, naik JPO, ya kan? Baru bisa mampir ke PIM 5. Ada apa aja di sono? Banyak banget. Makanan udah pasti. Itu makanan banyak banget Abang Po di situ ya. Terus juga ada beberapa toko yang menjual peralatan pakaian gitu. Terus ada juga ya apa? Apotik, terus juga ada toko mainannya. Lengkap sih sebenarnya. Ini bisa menjadi pilihan Abang Po untuk menambah referensi mallnya, yang konsepnya berbeda dari mall-mall yang biasa. Kalau datang ke GI, datang kemana kan sama tuh bentukannya. Kalau ini cukup berbeda. Buat Abang Po, ya jangan kemana-mana ya, bakal hadir lagi dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Ada Abang Ayah nih, Bang Kojak, yang pengen nyanyiin lagu Si Pitung buat Abang Po.
1: Siapa tuh? Ayo keluar. Gue belah paling.
2: Gue Bang Pitung mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya Si Pitung mau jadi jagoan lo? Lo mau ngerampok cuke gue? Rampok kagak.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
4: Aye mau ke sono Mpo.
3: Sono mana Bang?
4: No, ke sono no, ujung sono no.
3: Ih Abang udah di mari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih di mari Bang, di mari enak nih Bang.
4: Iya.
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Nah, itu gue sampai kelar tuh ngomongin Bang Ipa nggak capek apa itu ngeh mulu. Siang hari ini Abang Po, Piala Dunia tuh menjadi salah satu apa ya pesta olahraga yang emang dinikmatin dari segala macam lapisan masyarakat, mulai dari kelas menengah, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas begitu ya. Segala usia juga tuh, sama anak-anak mah kalau diomongin, "Wah, kemarin nonton kagak tuh? Begadang nonton kemarin ini gini gini gini gini." Senang banget. Nah, Indonesia pun juga nggak kalah untuk menyambut Piala Dunia 2026. Apalagi di daerah Jayapura ini luar biasa loh, Abang Po. Teman-teman kita di Jayapura itu menyambut Piala Dunia 2026 dengan menghias lingkungan melalui mural bertemakan sepak bola. Jadi di sini tuh para pemuda-pemuda yang ada di sono mempercantik kawasan pemukiman mereka. Jadi warga merukis mural bertemakan Piala Dunia 2026 di kawasan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Papua. Nah, ini memang menyemarakkan ajang sepak bola terbesar di dunia ya, Piala Dunia 2026. Nah, ini pun sebagai gambaran atau wujud atau simbol dari antusiasme warga dan juga masyarakat untuk menyambut turnamen sepak bola 4 tahunan ini ya, Bang Po. Di sini tuh gambarnya yang pertama tuh saya ngeliat dari Brazil, tapi saya nggak tahu nama pemain sepak bola sih sebenarnya. Ini namanya teh siapa ya? Coba kita tanya sama Mbah Google dulu. Kira-kira Mbah Google tahu nggak gitu kalau ini tuh namanya siapa pemainnya? Dan si pemainnya ini tuh yang digambar itu macam-macam, nggak cuma pemainnya doang, tapi juga bendera-bendera negara yang ikutan, begitu ya, yang ikutan untuk ajang ini. Mana sih, kok nggak ada? Ah, susah lagi. Ya udahlah, ntar aja deh kita carinya. Terus juga ribut sendiri ya. Mural ini pun juga nggak cuma sekedar gambar pemainnya, nggak cuma bendera-bendera negaranya, ada Netherlands, Portugal, Jepang, Belgia begitu ya. Tapi juga ada mural artistik gambaran piala, si piala dunianya. Terus juga interpretasi mereka tentang serunya si piala dunia gitu. Nah, ini memang menjadi bentuk partisipasi warga dalam menyambut Piala Dunia 2026 dan juga pasti memperindah lingkungan pemukiman setempat. Langitnya biru, ya kan, gambarnya warna-warni, makin cerah gitu. Hati juga semakin riang gembira melihatnya, Bompok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari, ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah,
0: Abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.

Abangpo Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendorong adaptasi karya-karya klasik agar lebih relevan dengan generasi masa kini pada pembukaan pameran Jejak Langkah Kreatif Asrul Sani dalam rangka memperingati 101 tahun Asrul Sani di Jakarta. Selasa kemarin, Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz mengemukakan Perpusnas berperan untuk terus berupaya memperkaya ragam bacaan, termasuk melalui pengembangan dan penyebarluasan karya-karya sastra yang sesuai dengan minat para pembaca sehingga dapat meningkatkan kualitas literasinya. Beralih ke berita yang lain, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan kekayaan lokal Bali bisa menjadi contoh dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh Tukat Bindu di Denpasar. Ia mengatakan hal tersebut pada saat penanaman pohon langka yakni cendana, gaharu, dan pala, serta berdialog bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Kelurahan Kesiman Denpasar, Selasa kemarin. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 13.

Tapi emang kalau ke pasar malam naik onta, parkir susah. Biasanya kalau bayar parkir motor kan 2.000, 3.000 gitu ya. Kalau parkirnya onta kayaknya bayarnya nggak cukup 3.000 sih. Goceng aja kayak nggak cukup dah. Repot soalnya gue udah ngasih makan. Abang Po, Kementerian Pariwisata bersama Hipindo atau Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia beserta APPBI, Asosiasi Pengolah Pusat Belanja Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM berkolaborasi buat nyambut liburan sekolah. Jadi ada kampanye wisata belanja Bina Holiday and Back to School 2026 yang diluncurkan hari ini, Abang Po. Iya gak sih? Iya benar. Gak hari ini sih sebenarnya. Kemarin hari Senin. Jadi Bina Belanja di Indonesia aja, Bina itu kependekan dari Belanja di Indonesia aja, Holiday and Back to School. Ini adalah kampanye diskon nasional yang ngegabungin promosi pariwisata, pusat perbelanjaan, transportasi hingga UMKM. Ini buat ngedorong peningkatan aktivitas belanja dan juga wisata dalam negeri selama musim liburan sekolah nih, Abang Po. Menteri Pariwisata nih Niluh Puspa menyambut positif banget ya. Jadi kolaborasi ini memang bisa menjadi pendorong pergerakan wisatawan untuk berbelanja di momen libur sekolah di Indonesia aja, nggak perlu ke luar negeri gitu. Diskonnya dalam bentuk apa? Salah satunya adalah bentuk transportasi. Jadi ada diskon kereta api, ada juga diskon angkutan laut dari PT Pelni dan juga ASDP gitu ya. Terus juga udah menyiapkan stimulus semenjak kenaikan aftur dengan diskon PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Wow. Dan untuk wisata belanja sendiri, Niluh bilang kalau libur sekolah itu jadi momen yang pas banget buat ngedorong wisatawan buat belanja gitu kan. Dan kedepannya ini bisa ngebuat pola perjalanan wisata belanja buat panduan turis asing gitu. Ini bisa meningkatkan average of spending dari wisatawan yang datang ke Indonesia dan pas banget buat produk-produk Indonesia untuk lebih naik global lagi dengan gencar promosi. Tapi Abang Po, liburan sekolah kali ini ada mau rencana jalan-jalan kah? Mau belanja apakah? Jangan lupa bawa-bawa ayah, ajak ayah, iya kan? Ayah mah gak nyusahin, dijajanin juga seneng kalau ayah mah.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya. Apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh. Terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok.

Banyak orang di sana. Na na na na na na na na. Kok aneh ya? Ini gara-gara banyak orang nih Abang Po. Ini tempat sampai ditutup. Enggak, tapi ini bukan di Jakarta. Kemarin sempat banget viral kawasan heritage between two gates, tahu dong Abang Po, di Rukunan ya, Gang Rukunan Jogja. Ini terpaksa harus ditutup untuk sementara, ya kan? Jadi lokasi itu di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Jogja, between two gates, ini cagar budaya Abang Po dan bagian dari pemukiman warga yang masih mempertahankan tata ruang rumah tradisional Jawa. Nah, jadi ini tuh bukan jalan umum sebenarnya. Makanya kita nggak boleh bawa kendaraan bermotor ke dalam, parkir terdekat, habis itu kita jalan kaki kan. Nah, ini bukan jalan umum, merupakan rumah warga, konsepnya di Kota Gede disebut rukunan gitu. Nah, jadi kita boleh sih datang ke sana, cuman diharapkan untuk melakukan pemberitahuan karena selama ini pengelola sudah bekerja sama dengan berbagai tour guide dan juga travel agent yang biasanya mereka ngubungin dulu nih warga sebelum bawa tamu ke kawasan tersebut. Karena ini biar tidak mengganggu aktivitas dari kehidupan sehari-harinya masyarakat yang tinggal di Gang Kerukunan, Abang Po. Jadi mereka kasih tahu dulu tuh tanggal berapa, berapa orang yang datang, kegiatannya apa. Jadi warga tuh bisa siap-siap, nggak tiba-tiba jedeng datang aja gitu ya. Nah, jadi dengan banyaknya pengunjung yang datang, walaupun cuma perorangan, satu orang, dua orang, tiga orang, karena rame di media sosial, justru lebih sulit buat dikendaliin gitu. Karena banyak orang-orang yang berpikir bahwa Between Two Gates itu ya bukan kawasan hunian, nggak tahu kalau misalnya masih ada orang di sana yang memang tinggal di sana gitu. Diharapkan buat Abang Po yang datang ke sana ini buat jaga sopan santun, menjaga privasi warga, enggak main sembarang masuk-masuk aja Abang Po ya. Dikata masuk rumah sendiri kali. Yang sopan gitu, kalau lewat misi, kula nuwun gitu. Enggak rame, enggak berisik atau membuat keributan sehingga bisa mengganggu warga. Enggak boleh buang sampah sembarangan karena kawasan itu benar-benar bersih banget, luar biasa bersih banget dan rapih tertata. Karena ini merupakan juga cagar budaya gitu. Nah, sempat ditutup kemarin tanggal 31 Mei karena ada dua bus datang ke kawasan Between Two Gates nggak pakai pemberitahuan, main datang aja wisatawan asingnya langsung masuk ngegeruduk begitu ya. Terus ya jadinya rame, berisik dan warga pun juga nggak nyaman. Nggak enak kan kalau misalnya tiba-tiba di kawasan rumah kita ada orang ngegerombol datang ngelihat, wah ini rumahnya bagus, tunjuk-tunjuk ke rumah kita, berarti nggak nyaman. Ayah aja rumah ayah bukan jalanan umum dilewat buat motong jalan aja kesel. Apalagi sampai ada orang berhenti depan rumah ayah nunjuk-nunjuk, ih lihat ini rumahnya bagus banget. Bagus sih, cuman keganggu aja gitu.

0: ini Mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po nanti lepas kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat, ayo bakal nemenin Abang Po di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di RRI Kendari dengan tema revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumber kita bersama YM Lukman Ihsan SHMH. Beliau adalah Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara MAKN MUNA, Humas Pemersatu Masyarakat MUNA Indonesia PMMI, serta Dewan Pembina Ambasultra di bidang ekonomi kreatif. Kita bakal ngobrol bareng dengan Kak Laode Muhammad Rismawan, teman-teman dari RRI Kendari, Perempat Kendari, tapi nanti lepas kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
1: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
0: Makan di sini apa bawa pulang?
1: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
0: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
1: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
0: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
1: terus?
0: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
1: Wah, gitu. Kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
0: Yeh, yang jelas nih, Bang, ye. Gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye. Ayo makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan ngebahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
3: Selamat siang di sini,
2: Kak Tiara. Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
3: Oh, berarti pagi-pagi
2: yes,
3: berarti.
2: Yes, benar banget.
3: Ini pagi-pagi dan jaya
2: berarti. Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
3: Iya,
2: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
3: Setiap tapi, apel itu kita kan.
2: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
3: Iya, betul.
2: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
3: Beda kak, itu buah kak.
2: Oh iya, maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak Kalaude kan nama keluarga gitu kan.
3: Iya,
2: nah,
3: betul.
2: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
3: Banyak semuanya. Kali kak.
2: Semuanya aku sebut.
3: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
2: Oh Karisman.
3: Emang saya juga heran.
2: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
3: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
2: Karisma.
3: Iya. Jadi kalau
2: kok jadi ada perempuan namanya.
3: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
2: ojek online
3: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
2: Besok, ya tarik lehernya kak. Buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
3: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
2: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau, maaf nih.
3: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
2: Jangan sok muda ngana.
3: Saya kelahiran 2000 kak.
2: Oh saya
3: kurang
2: juga.
3: Kurang 10 tahun berarti.
2: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
3: Jauh
2: masih
3: sekali
2: muda
3: kak.
2: Kita masih muda.
3: Siap.
2: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau di sini kan abang po gitu.
3: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
2: kak
3: sama
2: ya.
3: Juga.
2: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
3: Sama.
2: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong. Aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
3: Waduh, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.
3: Cakep. Capek.
2: Ya, bener. Jauh. Capek.
3: Jauh kak.
2: Keburu pegel
3: betul. Nah gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
2: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
3: Kok sombong begitu ya kayaknya?
2: Loh, kita terakhir sombong loh. Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
3: Iya.
2: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
3: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
2: Oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
3: Iya.
2: Alatnya itu ya.
3: Alat itu yang bunyi-bunyi tak tak tak gitu.
2: Iya, benar. Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
3: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
2: Ah, berapa lama sih kira-kira?
3: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
2: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
3: Iya, betul,
2: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
3: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
2: Beloknya jauh ya.
3: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
2: iya,
3: orang itunya.
2: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
3: Jauh, ya, jauh, jauh.
2: Aduh.
3: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
2: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
3: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
2: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
3: Halo Kak Lukman Ihsan.
2: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
3: Kenapa tuh?
2: Ngadem, min.
3: Oh, ngadem.
2: Adem.
3: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
2: udah
3: tentara.
2: Wah, langsung kelihatan Kak Lukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kak Lukman kalau boleh tahu. Halo Kak Lukman. Main nanya-nanya aja gitu.
3: Kampurui namanya Kak.
2: Kampurui.
3: Iya.
4: Kenal dengan ini Blangkon.
2: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
4: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
2: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
4: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
2: Ah.
4: Dilestarikan kembali.
2: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
4: Ah, suara saya.
2: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
4: Siap.
2: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
3: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
2: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
4: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
2: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
4: Lihat beli tenun Masa Lili.
3: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
2: Oh, kenalan aja dapat tenun.
3: Kenal aja.
2: Oh.
3: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
2: Oh, dikasih alat
3: Kakak
2: tenunnya.
3: Buat sendiri.
2: Suruh kita bikin sendiri.
3: Suruh buat sendiri.
2: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
3: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Una Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Una jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya Kak Lukman ya.
4: Siap.
3: Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Una Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Una Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Una ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
4: Ya,
3: deskripsi produknya silakan.
4: Alhamdulillah, deskripsi produknya dia sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
3: Iya.
4: Ya, makanya perlu revitalisasi. Tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
3: Munah.
4: Kabupaten Masalili, Kabupaten Munah.
3: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
4: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masalili itu ada beberapa
3: miknya
4: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
3: Oh, berarti memang
4: manual.
3: Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
4: Bukan diajar, ini apa ya, sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi, orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, jadi memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun.
3: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
4: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
3: Mulai?
4: Umur belasan, 16-an, ya, 14, 15 ya sudah pintar menenun.
3: Mudah sekali ya. Di sekolah begitu masih main kelereng sebenarnya.
4: Iya.
3: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
4: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nenas?
3: Ya,
4: kulit kayu, itu warna-warna alam.
3: Bagaimana itu akar nenas dibuat dari tenun? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
4: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun.
3: Yeah.
4: Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya. Dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
3: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
4: Ada pengrajin.
3: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
4: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
3: Oh, mauru.
4: Mauru.
3: Tenun berarti mauru namanya?
4: Ya, mauru dalam bahasa
3: Munahnya.
4: Munah.
3: Oh.
4: Mauru istilah dari leluhur itu.
3: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
4: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masalili. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu dari
3: situ.
4: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
3: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual Masalili. Langsung di Masalili
4: ya,
3: atau
4: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
3: Langsung menjual langsung ya?
4: Langsung menjual langsung. Ya.
3: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
4: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
3: Tergantung kebutuhan juga ya.
4: Ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu. Pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
3: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
4: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori maupun Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
3: Lengkok Bori.
4: Singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masa Lili dan Lengkok Bori.
3: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Lengkok Bori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
4: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lengkok Bori, sudah ada butik-butik yang ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
3: Kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
4: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
3: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
4: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, bernilai sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan? Ya, gedokan.
3: Gedokan
4: berbeda dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini. Nah, ini
3: bisa diangkat.
4: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
3: Gedokan itu yang begini-begini.
4: Yang ini ya.
3: Iya.
4: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
3: Udah sampai Eropa berarti?
4: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
3: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
4: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas. Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
3: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
4: Ya, udah.
3: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
4: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
3: Oh, melalui Kadin.
4: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
3: Melalui Ambas Ultra.
4: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
3: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
4: Lokalnya mau tenun.
3: Iya.
4: Benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui giat-giat budaya kita.
3: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
4: Siap.
3: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Lengkok Bori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
4: Iya.
3: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
4: Iya.
3: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengkok Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
4: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
3: Oke.
4: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
3: Iya.
4: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Hakinya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
3: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili ini?
4: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadrano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
3: Lolabi itu apa?
4: Ide dan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kodara?
3: Kodara itu apa?
4: Kodara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
3: Oh, kuda. Oke, oke.
4: Dan lambang daerahnya kuda juga.
3: Iya, oke, oke. Nah,
4: di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
3: Benteng, oke.
4: Benteng itu di Muna ada benteng.
3: Iya, iya.
4: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng.
3: Iya.
4: Dan itulah dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
3: Lolabi.
4: Kris.
3: Oh, Kris lolabi. Oke.
4: Karena di Muna memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
3: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
4: dan
3: memang
4: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di Liang Kubur itu, itulah filosofi yang
3: di
4: sejarah.
3: Iya, dituangkan dalam tenun berarti
4: dalam tenun.
3: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
4: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
3: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
4: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
3: Smithon
4: ini. Saya ini tenun Mas Alili ini.
3: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
4: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
3: Oh, 3 bulan.
4: Ya,
3: nah,
4: 3 bulanan.
3: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
4: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
3: Oh,
4: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Mas Alili perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat yang di Muna supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional. Dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengenang karya-karya itu? Karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
3: Betul,
4: Songket
3: betul.
4: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
3: Okay.
4: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan. Dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual. Karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
3: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
4: Ya, direquest sendiri. Dari pemerintah daerah, contoh yang saya buatkan kemarin,
3: yeah,
4: motif kementerian itu ya itu tidak semua yang pakai.
3: Oh.
4: Ya Raja Muna yang pakai,
3: yeah,
4: ya
3: yeah.
4: Mulia Lodiriago.
3: Oke, okay, oke, okay, oke.
4: Okay. Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Ya okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna,
3: yeah,
4: ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
3: Yeah.
4: Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual anunya, tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
3: Waduh, ya, luar biasa ya.
4: Karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
3: Ya. Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
4: Ya.
3: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya. Kak Tiara di mana nih Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
3: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti.
3: Okay.
2: Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
3: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
3: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
3: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
3: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran gitu.
3: Okay.
2: Ya kan?
3: Siap.
2: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
3: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
3: Oh, abstrak. Ini sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
2: bener,
3: panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Hey!
3: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
3: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
3: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
3: Bang Gona.
2: Bang Gona?
3: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
3: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
4: Ya biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya,
3: Kak Lukman
2: sama Kak Risman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok nggak nyampe ke sini kampurui? Kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Kalau cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya. Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa pernah kini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya nih kita tunggu mainnya nanti, kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja, dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empo Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat, Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu Suara Empo Tiara sekalian di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Potiana takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu lah, ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara. Ingat palu jadinya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman ya.
2: Kendari. Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf.
2: Ulang.
5: Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun masa lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun masa lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Betul. Merdeka.
5: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya nih. Tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya Bapak Luman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh,
5: pantunnya silakan. Pantunnya dong, pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hey, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di luar telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kubur di lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: hati,
3: motif hot.
2: Iya kan, love. Atau love. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Bisa kepada kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Pindah ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangan jadi bagus kan. Tapi enggak mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata, Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa, koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain ya, gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya.
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang

0: kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi Tenun Mas Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi sejarah historis yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang Limuna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif. Ya,
2: seperti itu ya Kak Tiara. Dan sampai juga bertapa dalam goa seperti.
0: Iya. Saya pernah buat juga.
2: Iya.
0: Motif itu lambang partai, permintaan
1: request, betul.
2: Request, boleh. Betul.
1: Nah, itu juga salah satu
0: orang Demokrat.
1: Itu salah satu
0: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
0: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dibikin lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
0: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
1: Ya. Betul.
0: Ya, udah jadi tas.
2: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain. Sepatu.
1: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia, kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
2: Liang Kobori.
1: Liang Kobori. Nah, gitu.
2: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
2: Sama kelelawar.
1: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
2: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
2: Pusing dengernya.
1: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
2: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, tentang Mas Lili ini.
1: Ada telepon kita angkat boleh?
2: Boleh.
1: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
3: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
3: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu ini orangnya mauan.
2: Apa tuh mauan?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu, gitu.
3: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
2: Sama berarti dengan Risman ya?
3: Ya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya
3: saya
1: langsung boleh.
3: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pelomona. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pelomuna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
1: Oke, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
3: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
3: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Oseane Kampurima no Kesa.
2: Nokesa. Oseane Kampurima no Kesa.
0: Asianko.
3: Ya, Asian lokasi kampurino mada o kanek mawali wa mado tak malu kampurino mana.
2: Apa ini?
1: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
3: Tidak, saya bilang kampurinya atau

0: Oh, topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
1: Siap. Ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Ayu.
0: Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
3: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
2: Iya.
3: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu, dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal, karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga, tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas, karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
2: mahal, yang paling mahal
3: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserat nenas, bahan sutra mas, benang sutra mas tuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
2: Karena mungkin lama ya, dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
2: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo Bang Po, tak tak tak.
1: Iya ya kan, halo Abang, tak tak tak, Bang Po apa kabar, tak tak tak gitu.
2: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Kak Tiara ngapain? Lagi menenun.
1: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
2: Betul.
1: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Poda juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
2: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal. Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kubori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah tuh bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
1: Siap kalau gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara, khususnya ke suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian apa Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau demikian, begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Iya, terima kasih ya ini... Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
2: Boleh, silakan. Boleh. Boleh nomor dibawa ini ya,
1: dibawa ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Adinda.
2: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pom menjelang HUT ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar dua event yang melibatkan warga, yakni Jakarta Future Festival 2026 dan Jakarta Fair Kemayoran. JFF menjadi wadah gagasan tentang masa depan kota, sementara Jakarta Fair sebagai ruang perayaan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup JFF 2026 di Graha Bakti Budaya Tim minggu kemarin. Ia mengatakan festival tersebut berhasil menjaring gagasan warga sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka memperkuat potensi kebutuhan dan strategi penguatan sumber daya manusia di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Mualimin menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua orang make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
3: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
2: Rusak gimana maksudnya?
3: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
2: Ya, jadi mereka pada pergi.
3: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
2: Sedih banget ya, Cing.
3: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
2: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
3: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
2: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
3: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
4: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
5: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Ngomongin soal Jakarta tuh emang ya kagak ada habisnya dah ngomongin Jakarta yang satu ini. Karena kalau Jakarta itu semuanya pada ngumpul di sini. Enggak, kita nggak ngomongin Jakarta. Kita mau ngomongin ini nih, Abang Po. Di Bali ya, petani di Jatiluwih Bali ini baru aja memanen padi beras merah. Dan ini merupakan tradisi tahunan yang menjadi simbol lestarinya warisan budaya dan juga pertanian dunia. Nah, digelar setiap bulan Juni. Ini gak cuma sekedar bagian dari siklus pertanian masyarakat setempat aja nih ya Bang Po, tapi juga sebagai simbol keberlanjutan warisan budaya yang udah diakui dunia pastinya. Jadi padi beras merah yang dipanen di kawasan Jatiluwih ini merupakan komoditas khas yang udah lama banget dibudidayain oleh petani setempat nih. Latar belakangnya tuh cantik banget, terasi yang hijau yang luar biasa cantik. Terus kegiatan menghadirkan kegiatan panen ini pun juga menghadirkan pemandangan khas pemandangan pedesaan Bali yang masih terjaga sampai sekarang. Nah, Jatiluwih dikenal sebagai kawasan pertanian yang menerapkan sistem irigasi tradisional subak, sebuah kearifan lokal yang udah diturunkan secara turun-temurun di masyarakat Bali. Dan sistem ini nih yang menjadikan kawasan Jatiluwih menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO karena dinilai mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan juga budaya. Dan bentuk panen lucu banget Abang Po, cantik banget, cocok banget dah buat jadi tambahan foto di laman Instagramnya Bang Po begitu. Proses bercocok tanamnya si padi beras merah pun juga ini masih memegang prinsip-prinsip adat dan juga kearifan lokal yang memang diwarisin selama berabad-abad Abang Po. Jadi tradisi panen beras merah ini menjadi tradisi yang memang gak cuma sekedar siklus pertanian masyarakat setempat, tapi juga sebagai simbol keberlanjutan warisan budaya yang udah diakuin oleh dunia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Purwokerto FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, buat Abang Po yang ingin menikmati liburan di musim kemarau kayak begini nih, ya kan? Jadi buat Abang Po yang mau menikmati libur sekolahnya bersama keluarga di cuaca yang lagi panas kayak begini, kudu hati-hati. Ada beberapa tips buat Abang Po untuk berlibur bersama keluarga di musim kemarau. Yang pertama, karena ini musimnya panas banget, kita kudu menjaga kesehatan kulit kita dari paparan sinar ultraviolet. Gitu. Karena lagi di cuaca kayak begini tuh matahari tuh lagi kuat-kuatnya banget, Abang Po. Bisa membuat kulit kita tuh ruam. Atau kitanya bisa kena heat stroke atau serangan panas gitu. Jadi ya kudu hati-hati. Nah, badan kita ini kudu yang namanya dikasih tabir surya alias sunscreen gitu. Minimal SPF 30 ya, Bang Po. Nggak cuma di wajah tapi juga di seluruh badan kita atau kulit yang terpapar sinar matahari secara langsung. Pengaplikasiannya pun juga nggak cuma sekali pakai habis udah, tapi kalau bisa 2 jam sekali, apalagi buat kita yang tukang keringetan gitu ya. Kudu dipakai terus. Jangan lupa dicuci dulu, dibasuh dulu baru dipakai lagi. Di reapply kalau katanya begitu ya. Terus jangan lupa pakai juga tuh namanya topi buat melindungin mata. Ngelindungin panas gitu ya. Pakai kacamata hitam juga boleh. Pakaiannya pun juga kalau bisa yang bahannya katun, Abang Po, atau linen yang longgar, ringan, jadi kena angin, ngewer-ngewer, adem gitu ya. Dan warnanya kalau bisa jangan yang gelap, warnanya yang agak cerah supaya bisa menyerap keringat dengan baik, juga tidak menyerap sinar matahari. Terus selalu basuh-basuh, gak tuh salah, selalu tambah cairan tubuh kita, Abang Po, selalu banyak minum air putih, air mineral begitu ya, untuk mencegah dehidrasi. Bawa deh yang namanya tumbler kemanapun kita pergi. Dan biasakan minumnya air putih, tanpa es, tanpa gula, tanpa pewarna. Karena itu jauh lebih sehat. Apalagi kalau di bawah matahari ya, kurangin deh konsumsi yang mengandung kafein, karena sifatnya diuretik alias bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh. Terus juga bisa mengkonsumsi buah-buahan yang segar yang mengandung banyak air, seperti semangka, melon, jeruk, di sela-sela waktu liburan kamu nih, Abang Po.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

Brobat FM Suara Budaya Jakarta Bang Po jelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ayo kudu pamitan dari rangkaian Jakarta punya cerita buat edisi kali ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Abis ini bakalan ada dangdutnya di jam 3 sore. Ya bakal temennya Bang Po berdangdut di sore hari ini. Tiara pamit ya, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang

0: Khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu sesepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal. Menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Propat FM,

Abang Pos, sebanyak 25.000 rumah tangga di Jakarta Utara tercatat telah aktif memilah sampah secara mandiri guna menekan volume pembuangan menuju TPST Bantar Gebang. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi program pemilahan di 460 rukun warga serta pendistribusian 1.380 unit tong drop point khusus sampah organik. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menjelaskan pada hari ini bahwa gerakan ini sukses menurunkan timbulan sampah rata-rata 6 hingga 7 ton per hari di setiap kelurahan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Bandung melibatkan 339 pelaku UMKM binaan dalam ajang Pasar Kreatif Bandung 2026 yang digelar secara bergilir di 8 mal besar sejak 8 Juni hingga 2 Agustus mendatang. Pameran ini menampilkan produk lokal pilihan yang mencakup 169 usaha fashion, 78 kriya, dan 92 kuliner, di mana 40% diantaranya adalah pelaku usaha baru. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Selamat sore budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Nyok nyok nyok. Merapat 2 jam request lagu dangdut sembari update informasi di sekitar Bang Po, lalu lintas sampai lagi cuacanya yang aduhai. Aduh panasnya. Bisa diupdate di mari ya, bisa sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Jangan lupa bisa dengerin kita juga lewat aplikasi Air Digital. Dan update informasi lainnya di website di www.rri.co.id.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Dangdutnya

0: Uut Permatasari tak jujur. Ih, udah lama banget gak ketemu Mbak Uut. Itu terakhir ketemu Mbak Uut beberapa tahun lalu, Abang Po. Waktu itu ada acara off-air dangdut di RRI Jakarta. Terus Mbak Uut salah satu pengisi acaranya. Itu udah lama banget. Mudah-mudahan sehat ya Mbak Uut ya. Ditunggu karya selanjutnya Mbak Uut ya. Pasti ngomongin soal lagu dangdut, Abang Po, request lagu dangdutnya. Kita buka di 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp di 0812112498. Berhubung juga hari ini diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional, setiap tanggal 10 Juni Hari Media Sosial Nasional diperingati, dicetuskan di tahun 2015 oleh seorang pendiri dengan tujuan mendorong masyarakat Indonesia agar lebih bijak, bertanggung jawab dan positif dalam menggunakan media sosial. Dan yang pasti kalau hari gini sih orang-orang udah pada udah pada nggak asing sama namanya media sosial. Dari bocah sampai orang tua semua udah pada pakai medsos ya. Minimal-minimal banget mah Facebook ya Bang Po ya. Tapi WhatsApp itu juga ternyata termasuk media sosial ternyata. WhatsApp ya Bang Po ya. Facebook nggak punya, minimal WhatsApp dah ya. Nah, di momen Hari Media Sosial Nasional, ayo mau tanya nih. Abang Po termasuk orang yang kalau kesel, kalau marah-marah suka nuangin kekesalannya di media sosial gak sih? Apa dipendem aja gitu? Soalnya kalau kita tuang ke medsos, ngeri-ngeri ntar banyak yang kesinggung, Po, gitu. Atau emang cuek aja, bodo amat, kita tuangin aja tuh di sosmed, kita marah-marah aja biar hati plong. Gimana Bang Po, Bang Po termasuk yang mana tuh dalam menggunakan media sosial, tipe-tipe yang kalau marah diungkap gak sih kekecewaan atau kemarahan Abang Po ke media sosial atau dipendam aja dah gitu. Silakan bisa gabung sebagai request lagu dangdut 0213504510. Ada yang gabung nih, halo assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam
0: dangdutnya, nyonya. Nah iya. Gitu dong, penelpon pertama letoy amat suaranya.
1: Hah?
0: Iya, tadi baru masuk udah kayak kangkung 5 hari kagak dimasak dalam kulkas begitu layu.
1: Bukan bukan kangkung.
0: Apa dong?
1: Kalau kangkung lemes.
0: Apa?
1: Genjer.
0: Kisut dong. Kisut kelamaan dalam kulkas. Bang Den.
1: Hadir. Apa sehat, kabar? Po.
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Panas banget cuaca ya.
1: Mana aja, Po? Mana aja?
0: Ada di mari.
1: Waduh.
0: Ada.
1: Yang siaran kemarin laki mulu.
0: Gantian apa? Gantian, Bang. Kita ada hari-harinya gitu. Ntar kalau kita sore mulu bosen, Abang Po. Bervariasi. Nah, gitu, ya. Kan?
1: Oh, benar-benar.
0: Iya, kan?
1: Kalau kita makan toge hari ini, besok makan oncom
0: gitu ya. Nah, begitu deh. Gitu ibaratnya.
1: Besok oncom, jantung pisang.
0: Iya. Bang Den, hari ini diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional. Orang hari ini enggak mungkin enggak punya medsos ya Bang Zen ya.
1: Betul.
0: Semua
1: betul
0: manusia pasti semua punya medsos.
1: Betul.
0: Bocah sampai yang tua betul punya. Kalau Bang betul Zen sendiri tipe orang yang ini gak sih, kan sekarang banyak ya orang-orang yang kalau marah kesel dia tulis di status WhatsApp, di update di Facebook gitu ya, apa di Instagram. Yeah. Kalau Bang Zen sendiri termasuk kayak gitu gak sih? Apa kalau kesel, udah dipendem aja Po, gak usah diposting-posting di medsos gitu.
1: Kalau saya sih ya, kalau itu enggak Po.
0: Enggak. Kenapa tuh?
1: Enggak perlu nulis status gitu. Ya buat apa juga, menyelesaikan masalah, enggak juga. Orang ngasih, begitu ada orang baca, jadi ngapa dikesel? Bukannya ngasih solusi, malah ngasih malah males-malesin lah gitu. Malah nanya, malah kepo, lama ngapa?
0: Iya.
1: Gitu. Mendingan kalau saya sih lebih baik enggak. Enggak harus ditulis di medsos.
0: Ngeri-ngeri tambah runyem ya? Ngeri-ngeri tambah runyem gitu ya?
1: Lah, kan kalau ada yang ngasih saran benar, kalau kagak kan, tapi kebanyakan kan mereka, aduh masalahnya kayak gue nih, gue dulu begini nih. Dia lu ditakai palanya. Tapi gitu Po, kalau saya sih ada ya masih ya ponakan lah gitu ya. Kesel sama kita, dia malah nulis status. Gitu. Nah, gue kesel sama gue, dia gue begini, gini, dia gue udah giniin. Pertanyaannya cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Lah kocak, gue gak pakai WhatsApp. Lu yang baca siapa?
0: Iya.
1: Kan kalau kayak gitu jatuhnya ngejelekin kita.
0: Gitu ya.
1: Cuman ngambilnya positif aja. Kalau saya sih adalah baiknya sih sebenarnya kok ngadunya sama apa kalau kita kesalahan itu sama Allah sih utama.
0: Betul, setuju kalau itu. Ya putus teleponnya. Bang. Lagi ada yang ngobrol putus. Ngapa ya kuota habis bagaimana tuh? Ya udah deh lanjut ke Bang Haris dulu deh Bang Haris nih. Di Kalianyar Jakarta Barat. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam. Dangdutnya, nyok. Selamat sore. Pok Nana.
0: Sore Bang Haris. Bang Haris, iya, main medsos enggak? Punya medsos enggak?
2: Handphone sih punya, Pok.
0: Medsos, Facebook, WhatsApp punya?
2: Iya, kalau Facebook mah enggak.
0: WhatsApp nah, ada ya ada ini ya. Yeah. WhatsApp mah ada ya. Soalnya WhatsApp itu termasuk media sosial loh, Bang.
2: Iya, benar.
0: Nah, Bang Haris kok misalnya kesel suka ini enggak update status di WhatsApp, posting gitu.
2: Ya enggak lah, Po.
0: Enggak kan, ya.
2: Diri kita sendiri ngapain kita diumbar-umbar ke orang lain gitu.
0: Oh gitu. Alasannya soalnya begitu.
2: Tadi tuh nih, ayah kan tadi dapat beras dari kelurahan tuh ya kan, bantuan gitu. Alhamdulillah tuh ayah taruh status aja itu. Tadi sih yang lihat Kakung Jo udah lihat Kakung Jo.
0: Oh jadi postingnya enggak yang marah-marah ya, postingan yang lain-lain aja gitu ya. Kalau yang marah-marah berarti enggak di-post ya di sosmed ya.
2: Iya. Paling ini apa tuh namanya? Doa-doa yang terbaik terus pas ayah lagi ngeteh sama singkong.
0: Oi, mantap. Iya. Iya.
2: Kan dapat beras sama minyak. Saya posting gitu aja udah.
0: Berarti intinya enggak pernah ya posting marah-marah di sosmed ya, Bang?
2: Enggak lah, kita marah-marah masih apa
0: deh kan. Ya kali kan. Marah-marah juga.
2: Iya. Paling ada ntar orang lain nih apa-apaan ini.
0: Nah, itu dia. Berarti enggak ya intinya ya. Oke dah. Mau lagu apa Bang Haris?
2: Iya. Lagunya dari ini aja, Mansur aja deh.
0: Mansur yang mana tuh?
2: Dua-dua.
0: Satu-satu, aku sayang ibu.
2: Iya benar.
0: Iya. Dua-duanya kita anterin buat Bang Haris lagu buat siapa?
2: Ya buat Buan Ana, tetap sehat selalu Po ya.
0: Iya, amin Allah. Ya Allah ya.
2: Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji Kong Dani. Terus Kakung Jo, Pustra Uti, sehat selalu Pak Mukimin dan Bu Hayati. Jin. Bang Hasan belum naik, Bang Hasan kok.
0: Bang Hasan belum.
2: Bang Hasan, terus Bang Herman Ganesa. Bang Iwan Santoso, Bu Umi.
0: Iya.
2: Yeah. Semuanya.
0: Semuanya aja dibungkus ya. Iya. Yeah. Oke dah, ditunggu lagunya ya, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris ternyata tipe orang yang enggak pernah posting marah-marah di sosial media. Tadi juga Bang Zen juga gitu ya. Sering keputus teleponnya. Oke dah, kita ke WhatsApp dulu. WhatsApp ini ada Pak Budi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mariana. Saya mau request lagu Jandaku dari Imam S. Arifin. Kaitannya sama tema, ayah termasuk orang yang gak pernah naikin emosi ke medsos, Po. Lantaran kurang manfaatnya kalau kata ayah mah. Siap, ditunggu lagunya ya Pak Budi ya. Tapi yang pasti memang, ya kan setiap orang punya caranya tersendiri dalam mengungkapkan perasaan gitu. Ada yang memang tipe yang kalau kesel marah gitu ya harus diposting di sosial media. Jadi ada sensasi kayak puas gitu. Tapi ada juga yang ngerasa udahlah kagak usah deh diposting-posting, bikin update status gak usah. Ntar malah kayak tadi Bang Zen bilang, mending kalau orang yang ngasih solusi. Kalau tipe-tipenya malah ngomporin apa gak berabe tuh. Kalau Bang Po tipe yang mana nih? Ini lagi ngebahas soal hari media sosial ya. Karena hari gini semua orang udah pada punya medsos ya Bang Po ya. Minimal punya WhatsApp dah ya kan. Itu kan ada update status tuh ya kan. Nah kalau Bang Po gimana? Termasuk orang yang suka gak sih marah-marah terus diposting di sosial media? Atau gimana nih, dipendem aja deh Po. Yaudah kasih komentarnya sambil request lagu dangdut 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan Hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo, RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Ayu Ting Ting, apalah cinta, Ceila Bu Ayu yang lagi berbunga-bunga. Kita doain deh Bu Ayu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa nih Po? Ya mudah-mudahan, pokoknya doa terbaik buat Bu Ayu Ting Ting ya. Ah, jangan dilanjut, nanti jadinya gosip ya Bompo ya. Eh, tapi ngomongin soal gosip fakta kan sekarang udah di media sosial. Tinggal kitanya nih sebagai pengguna media sosial bijak gak? Atau kita ini sebagai media sosial bijak atau terjebak? Asik, pilihannya begitu ya. Kalau bisa sih bijak, jangan sampai terjebak Abang Po. Nah maka dari itu harus pintar memilah berita yang benar-benar pasti kebenarannya atau sekedar hoax. Jadi makin kesini kan juga udah ada namanya AI, itu juga jangan cepat percaya ya Abang Po ya, sama video-video apapun yang berseliweran di media sosial karena sekarang udah zamannya AI gitu. Di WhatsApp call Perempat Jakarta, kita nyapa lagi yang mau request lagu dangdut sembari ikutan komentar di hari media sosial nasional. Halo, assalamualaikum, selamat sore untuk Jakarta, Kakung Jo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok untuk laman dan untuk tengah, cuaca panas kok.
0: Mantap, sama nih sih juga panas ya.
1: Oh, sampai ngelekep, sampai ngelekep kata orang lu kok.
0: Oh, sampai nyelekep ya.
1: Iya.
0: Kung, Kakung iya. Main medsos kan, media sosial.
1: Iya, lagi main.
0: Oh iya, benar-benar. Kakung, tipe-tipe orang yang suka menuangkan isi hati, marah-marah gitu, curhat colongan di medsos gak sih Kung? Atau enggak tipenya?
1: Ya boleh, boleh bisa juga, tapi tergantung persoalan sensitif apa enggak.
0: Okay.
1: Kalau sensitif ya, nah, apalagi persoalan keluarga, apalagi kita kadang-kadang kita kemana sama si A atau si B, kita unggah ke sosmed itu kan enggak baik. Sama dengan kita membuka orang lain kan gitu. Makanya sebaliknya kan kalau kita mengunggah menjelek-jelekan orang lain, pada dasarnya kita itu sendiri yang jelek padahal begitu.
0: Iya.
1: Okay. Ya, makanya orang itu tadi mengajak kita berjamaah. Mengajak berjamaah gibah gitu. Kan akhirnya ngegibah tuh, Bo.
0: Iya.
1: Semua orang ngebaca kan ya, bayangin. Mm-mm. Apalagi enggak seneng dibagiin sama si B, si C kan begitu. Makanya okay. menurut Kakung, yo kita bijak-bijak dalam gunakan sosmed kan begitu. Intinya begini, Po. Sosmed ini ada dua sisi mata uang yang berbeda kan.
0: Apa itu, Kong?
1: Yang sisi lain majak kita kebaikan, sisi lain majak kita keburukan kan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Jadi kita pandai-pandai memanfaatkan kecanggihan teknologi, yuk kita gitu, berbagi kebaikan kan begitu. Untuk promosi kan.
0: Kalau promosi dagangan boleh ya Kung ya, di status WA nah, gitu ya Kung.
1: Tapi nama baik janganlah ya. Nama baik jangan. Yeah. Itu sama dengan dia jual kecap kan begitu. Cuma kecap nomor 1 pun, enggak ada yang nomor 2, nomor 3 enggak ada.
0: Oke dah kalau gitu. Sip, mau lagu apa nih Kung?
1: Lagunya kalau ada gibah atau lidah kok, kalau ada.
0: Waduh. Gibah atau lidah? Gibah.
1: Itu mengingatkan, Pak, mengingatkan aja tuh buat kita kan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Yeah. Lidah, siapa yang nyanyi sih Kung?
1: Haji Roma Irama.
0: Oh iya nih, lidah adanya Roma Irama. Iya, Haji Roma Irama lidah adanya. Oke dah kalau gitu. Lagunya diantriin boleh buat siapa?

apapun di sosial media juga lihat-lihat dulu ya. Kalau dirasa kayaknya ranah pribadi, keluarga, permasalahan keluarga, lebih baik jangan, katanya Kak Kungjo. Nyapa dulu, ah tadi udah ada yang gabung loh. Dari tadi ini maaf banget nih baru kita sapa nih. Ada Siska, requestnya Avan. Oi. Ya udah, ditunggu ya Siska lagunya ya. Tapi sebelum itu, lidah dulu deh dari Haji Roma Irama, requestnya Kak Kungjo di Lamandau. Abis itu lanjut ke lagu dari Avan dengan Oi. Tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

kok. Aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

Abang pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini sedang mematangkan rencana transformasi kawasan Park and Ride Lebak Bulus Jakarta Selatan menjadi kawasan transit oriented development terpadu. Langkah strategis ini dirancang untuk mengintegrasikan simpul transportasi massal seperti MRT Jakarta dan Transjakarta dengan pusat hunian, hotel, serta aktivitas bisnis. Beralih informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa ajang Kabogor Fest 2026 sukses menarik hingga 15.000 pengunjung per hari pada akhir pekan di Stadion Pakansari Cibinong. Menjadi salah satu rangkaian acara yang paling diminati dalam memperingati Hari Jadi Bogor ke-544, festival yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 14 Juni ini memadukan pameran UMKM, pelayanan publik gratis, bursa kerja hingga panggung hiburan musik nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Marina Suendi ya Bang Po. Satu jam sudah berlalu requestannya. Sekarang tinggal satu jam lagi nih nemenin Abang Po yang mau request lagu dangdut sembari update informasi juga. Masih panas gak sih di luar? Soal tadi barusan teman ayah bilang, aduh hari ini panas banget ya. Bukan hari ini doang, dari kemarin. Karena kalau dari informasi BMKG memang ini udah sebagian wilayah di Indonesia sudah memasuki musim panas ya Bang Po ya. Termasuk kayaknya Jakarta nih, dari kemarin kita kegenemu hujan soalnya. Tapi gimana kalau di sekitar Abang Po boleh diupdate di sini sembari ikutan tema juga lagi ngebahas soal hari media nasional, hari media sosial nasional lebih tepatnya ya, hari media sosial nasional yang setiap tahunnya diperingati di tanggal 10 Juni 2026. Nah semua orang sekarang udah pakai medsos ya Bang Po, mau medsos apa aja udah pada punya pastinya. Tapi Abang Po termasuk orang yang apa-apa diposting gak sih di medsos, termasuk kekesalan ya, kekesalan sama siapa, kayak lagi kesel, lagi pengen marah-marah gitu, tipe yang suka update gak sih di sosial media. Halo, ada Pak Herman Ganesa di Bogor. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Dangdutnya, nyonya-nyonya, Pomariana.
1: Iya, Pak Herman di Parung Bogor gimana nih cuacanya, Parung Panjang?
2: Panas banget, Pak. Cuacanya panas.
1: Panas ya? Mentereng ya? Aduh, sama dong kayak di Mari nih. Di Monas juga.
2: Panasnya pun.
1: Oke, Pak Herman Ganesa, Bapak main media sosial nggak nih?
2: Main sih di Facebook,
1: Pak. Oh, main di Facebook. Suka ini enggak? Posting-posting kalau lagi kesel gitu enggak di Facebook? Marah-marah enggak gitu.
2: Kopi gitu, postingnya gitu.
1: Gimana? Postingnya apa?
2: Postingnya kembali ke kalau lagi ngopi, Pak, gitu saya. Postingnya lagi ngopi gitu ya.
1: Lagi makan pisang goreng gitu di posting ya.
2: Ya, tapi sering juga sih kalau sama yang lain gitu ya, ada yang begitulah, tapi saya nggak saya tanggapin gitu, Pak.
1: Oh gitu.
2: Nggak saya balas gitu.
1: Oh gitu. Ya. Maksudnya orang marah-marah ke postingannya Bapak gitu?
2: Iya kan saya begini, nggak boleh nggak kenalan gitu-gitu, maaf ini cewek apa cowok. Emang lu ngeliat kata itu namanya siapa ya? Saya bilang kan nanya, saya bilang cuman balas saya tanya gitu.
1: Oh Bapak yang ngajak kenalan iya. Orang di sosmed?
2: Iya.
1: Oh gitu. Gitu. Iya iya iya.
2: Kami apa kok?
1: Iya.
2: Enggak gitu.
1: Oke okay, deh. Gitu. Oke. Okay. Pak Herman mohon maaf ini sinyalnya kayak kurang cakep dah. Langsung aja dah ke lagu deh. Lagu apa nih mau kita puterin?
2: Lagunya Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu Evita Mala ya.
2: Ya, okay. Salam nih, salam buat Wong Dani, Kang Ungjo,
1: Farid,
2: Topan, Bumi, Pak Jamsar, ada Pak Hasan di Pak Budindin, Bu Kristin.
1: Iya. Oke okay, dah.
2: Semuanya di
1: dibungkus ya. Makasih ya Pak Herman Ganesa ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi panas tuh Parung Panjang Bogor Abang Po ya. Kita nyapa dulu dah nih di WhatsApp. Ini ada Bang Iskandar di Cibinong. Bahas apa sih? Bahas soal sindir menyindir kah yang sering sih posting. Tapi kan nomor saudara gak ada satupun yang ayah save di WA. Jadi mau ayah jelek-jelekin juga gak bakal tahu Po. Kalau kontak temen iya ayah save. Kalau ada yang ngeselin misalnya balas WA lama, langsung ayah kagak langsung ae gas sindir. Ae mah kalau kagak seneng benci ame orang langsung ae posting. Waduh, bukan gibah ya. Ae kalau kagak demen dengan hal apapun pasti ae bom urusan mereka, nerima apa kagak ya terserah EGP. Gak ada istilah gak enakan kalau ae po. Dah. Iya, yeah, gak apa-apa. Tiap orang punya kok ini beda-beda kan Bang Iskandar ya. Iya. Katanya nomor saudaranya gak ada yang di-save sama dia di HP. Jadi dia mau ngedumul HP kagak ada yang nge. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Nyonyo, saya ketinggalan.
1: Dia nyusul. Kemana tadi? Ya Allah.
3: Maklum. Oh, langsung aja hari selesa.
1: Ya udah ayo makanya apa lagunya?
3: Potret Tua.
1: Siapa yang nyanyi itu ya?
3: Yunita
1: Ababil.
3: Azazil.
1: Potret. Dah. Kagak ada potret diri, adanya Camelia Malik.
3: Camelia Malik. Topinya dah.
1: Hah?
3: Kopi tambah gula.
1: Oh siap, demen ya ini.
3: Maaf ya Pak Hasanuddin, lagunya saya minta.
1: Iya gak apa-apa, gak apa-apa, kata Pak Hasanuddin. Iya deh, Bang.
3: Apa lagu doang, kopi mau kemari katanya.
1: Iya makanya. Ya udah kopi pahitnya Wika Salim ya, buat Bang Zen ya. Boleh Bang Zen.
3: Buat Pak Hasanuddin ya, buat Bang Haris, buat Kakung, siapa tadi?
1: Kakung Jo.
3: Kakung Jo, buat Bu Lindin, Pak Ali juga, buat semua aja dah,
1: buat semuanya. Siap, oke. Okay.
3: Iya, semoga Pomariana sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Bang Zen.
3: Ya, ingetin suami.
1: Ah, kenapa?
3: Bukan nulis status, tapi di grup aja.
1: Oke deh, Bang Zen, makasih ya.
3: Oh, makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Po, itu dia. Yang baru gabung pengen tahu ini lagi ngebahas apa sih Po? Ini lagi ngebahas soal Hari Media Sosial Nasional, tepatnya hari ini. Jadi ngingetin lagi untuk kita bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai terjebak gitu ya. Apakah selama ini Abang Po termasuk pengguna sosial media yang bijak atau justru malah terjebak? Iya. Kira-kira seperti apa nih dalam menggunakan media sosial sejauh ini? Ya kan sekarang tahun diri. Siapa aja udah punya medsos ya Bang Po ya. Dari bocah pitik sampai orang tua sampai lansia udah pada punya media sosial. Apa aja bisa diposting gitu kan. Nah kalau Bang Po sendiri termasuk orang yang sering posting sesuatu yang kaitannya sama marah-marah, meluapkan kekesalan gak sih di media sosial? Karena kalau Ayah merhatiin beberapa teman Ayah sih ada juga yang modelan begitu gitu. Cuman ya udah, kalau Ayah mah ya terserah dia aja. Mungkin setiap orang punya cara yang beda-beda dalam meluapkan emosi kekecewaan ya kan. Tapi kalau Bang Po sendiri gimana? Ketika marah, kesel sama orang, sama apa gitu ya, dituang nggak sih di media sosial? Ngegerutu di media sosial atau tipe yang ya udahlah ngapain sih posting-posting gitu. Nah silakan dah ikutan komen di Maria. Sembari request lagu dangdutnya 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Mas Tarjo, ini nih, ayah mau nganterin istri ayah ke Posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Walah, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jo. Tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, noh. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jo.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jo. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Dangdutnya, yuk, yuk,

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih loh buat abang empok nih yang lagi kepanasan, lagi gerah-gerah, yang lagi kipas-kipas ya kan. Karena emang cuacanya panas banget ya. Ya udah, makanya kalau cuaca panas gini kudu banyak minum air putih. Kalau bisa kemana-mana buat tempat minum, buat tumbler gitu abang empok ya. Apalagi sekarang kan di beberapa halte Transjakarta itu ada fasilitas refill air minum gratis gitu. Jadi enak lah gitu abang Empo. Gak ada alasan sih sebenarnya hari ini gak bawa tempat minum sendiri gitu ya. Karena daripada beli ikan lumayan tuh 5.000 ikan, 2.000, 3.000, mendingan buat parkir motor ya kan. Minum bawa sendiri gitu abang Empo. Kita nyapa dulu deh di WhatsApp nih, masih ngomongin soal hari media sosial nasional, tepatnya tanggal 10 Juni hari ini. Bagaimana nih sejauh ini abang Empo, termasuk yang udah bijak belum sih menggunakan media sosial, atau jangan-jangan malah terjebak sama medsos? Waduh, kalau itu jangan ya, jangan sampai terjebak abang Empo. Karena kasusnya udah banyak pelajarannya ketika orang gak bijak menggunakan media sosial. Main asal posting video, main asal rekam, terus diposting di sosial media tanpa sepengetahuan orang yang ada di video tersebut. Itu juga udah satu pelanggaran ya gitu, yang berujung pada ranah hukum gitu. Terus menyebarkan informasi hoax di sosial media, di media sosial itu juga jangan ya. Apalagi sekarang udah eranya era AI gitu kan. Segala sesuatu harus ditelaah dulu nih bener apa kagak gitu. Selamat sore, kita sapa dulu ada Pak Mu'akrom di Parung Panjang Bogor. Kalau ada unek-unek simpan aja di hati, gak usah dimunculin di medsos, kata dia begitu. Katanya gitu ya. Muksin Alatas request po berakhir penantian. Sip, nanti kita anterin dulu ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya. Lo nyok nyok nyok.
1: Bu Umi.
2: Halo. Kesorean po.
1: Iya, nggak apa-apa. Kesorean juga yang penting tetap masuk ya. Ya.
2: Bisa masuk. Mm. Iya, dari tadi masuk. Ya udah tinggal mandi sama sholat. Yeah. Sekarang baru masuk.
1: Iya, iya. Namanya rezeki nggak kemana. Pasti kalau emang kita ditakdirkan untuk bertemu, pasti bertemu gitu.
2: Iya, udah diatur harus ketemu. Dipertemukan. Ya, Pak, sehat ya, Pak, ya.
1: Alhamdulillah, Bu Umi. Ya, sehat. Bu Umi ya, sehat ya.
2: Sama, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak.
1: Bu Umi, ya. Nih, ya. Hari ini tuh diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional, Bu Umi. Bu Umi, ya. Pasti main medsos ya, punya medsos ya.
2: Enggak punya.
1: Oh, kagak punya? Oh, alah. WhatsApp punya enggak? WhatsApp.
2: Enggak, orang HP-nya HP tutel.
1: HP jadul ya.
2: Iya. HP kelihatan itu bisa diraba kok. Kalau yang besar saya enggak bisa ngelihat.
1: Oh, begitu. Gitu. Iya. Jadi enggak.
2: Iya, kalau
1: enggak pakai medsos.
2: Iya, kalau marah Pak Jengkel ya udah. Di rumah aja diem, tapi kita pokoknya berusaha jangan sampai dipendem gitu loh, nanti jadi penyakit. Itu boh, okay. Ya udah kita pokoknya jalani aja, yang udah ya udah itu udah boh, jangan sampai kependem nanti jadi sakit saya itu. Kan jadi takutnya gitu kok.
1: Iya benar. Jadi kalau mau marah diluapin aja. Tapi kalau Bumi caranya nggak di media sosial ya. Yaudah marah aja gitu ya.
2: Iya pokoknya mana ya udah kita tegur udah selesai. Anak juga udah gede harus ngerti sendiri gitu aja.
1: Iya benar. Gak
2: usah sampai
1: cuawaan gitu gak usah ya.
2: Iya. Iya kok harusnya kita ngerti juga orang tua sama anak. Udah gitu aja.
1: Oke dah. Sip, berarti
2: ya.
1: Kalau kata Bumi kalau emang marah ya udah diluapin aja. Kalau dipendem toh jadi penyakit nantinya gitu ya.
2: Iya, gitu kok. Ya marah tapi enggak sampai suara keluar kedengaran orang juga enggak gitu.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Ya, mau lagu apa jadinya?
2: Lagu itu goyang. Goyang Semarang nggak ada ya, Pak?
1: Goyang Semarang?
2: Adanya Goyang Kerawang.
1: Coba deh, emang iya ada? Kayaknya ayah nggak pernah muterin ya. Goyang apa tadi? Goyang Nusantara?
2: Goyang Kerawang adanya, udah itu aja, Pak. Kalau goyang Semarang itu yang gamelan Jawa itu goyang Semarang.
1: Iya udah, nggak ada goyang Semarang, ya. Kita goyang Karawang ya, oke?
2: Okay? Ya, ya Bang di, itu siapa? Karawang Bang Gilang ya?
1: Bang Gilang di Karawang.
2: Ya, ya goyang terus tuh sambil megang inang.
1: Oke deh Bumi, makasih Bumi ya.
2: Ya, salam buat semua aja ya, Pak ya, yang udah ngirim salam-salam tadi yang udah naik. Terima kasih Bu Mariana.
1: Iya, sama-sama Bu. Iya.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan Jakarta, Bompo. Nggak punya medsos karena emang keterbatasan di handphone juga gitu ya. Jadi ya tetap kata Bumi kalau mau marah mah diluapin aja po, jangan dipendem, ngeri-ngeri jadi penyakit. Tapi kalau Bompo sendiri gimana nih, karena berhubung hari ini hari media sosial nasional, kan banyak juga hari gini orang-orang pada ngedumel di sosmed gitu ya. Nah Bompo termasuk yang ngedumel juga kan, suka ngedumel kan di sosmed nih. Kalau yang satu ini gimana nih? Iya dikeputus ya udah, kita ke WhatsApp call aja dah. Ada Kong Dani di Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Kong Dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyok.
1: Iya, Kong Dani. sosial media yang Kong Dani punya apa nih?
3: Ah, cuma WA aja.
1: Facebook? Enggak main.
3: Pokoknya enggak main deh, gitu-gitu kan enggak main deh.
1: jadi WhatsApp aja ya.
3: Bukan WhatsApp aja. Terus kita bikin story juga enggak pernah gitu. Karena ya apa ya? Ya pokoknya kalau urusan pribadi ya kita keep by self aja gitu po gitu.
1: Keep by self gak tuh? Keep by self.
3: Pokoknya dilipat aja sendiri.
1: Iya. Iya.
3: Orang lain gak boleh.
1: Betul. Apalagi kalau rana-rana pribadi yang kaitannya sama keluarga lebih baik gak usah dipublish sih Kong ya. Mau kita sekesel apapun ya Kong, dipendem aja deh gitu ya.
3: Ya pokoknya kan itu udah konsekuensi hidup kita gitu. Apapun mau pahit pokoknya telan aja deh gitu.
1: Oke deh. Jadi intinya gak suka aja. Ya gak suka memposting-posting apapun di sosial media termasuk di status WA gitu ya Kong.
3: Anak aja sama keluarga aja kalau bisa jangan tahu gitu. Kalau mencari salah istilahnya ada masalah dengan istri ya yang tahu saya dengan istri saya saja gitu. Ya bener. Udah yang lain gak bisa tahu. Jadi dijaga gitulah gitu.
1: Dijaga ya, baik kalau gitu. Ya nah, udah
3: orang lain melihatnya kok. Gitu orang tentrem aja kok gitu padahal mah TikTok mah biasa aja kita mah gitu.
1: Enggak apa-apa.
3: Main TikTok aja gitu.
1: Orang lain ngelihat kulitnya aja enggak perlu sampai ke dagingnya ya, Kong.
3: Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Ya udah lagunya apa jadi sore hari ini kita mau puterin?
3: Sore hari ini kalau ada itu aja gadis atau janda.
1: Aduh. Kenapa nih lagunya? Enggak apa-apa deh, lagunya kan selalu harus ganti-ganti ya. Enggak itu aja apa-apa. Gadis atau janda lagunya nih. Oke. Siap ditunggu lagunya ya Kong Dani ya.
3: Iya baik, terima kasih banyak Po. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kong Dani di Jakarta Bang Po. Ya nggak apa-apa orang mah ngelihat kita di luarnya kayaknya harmonis-harmonis aja sama pasangan, dia nggak tahu hari-hari ada aja yang melayang. Apaan tuh? Sendok gitu maksudnya ya. Kalau lagi berantem apa cekcok gitu ya Bompo ya. Tapi yang pasti ngomongin soal tema di sore hari ini, alasan kenapa sih ada sebagian orang yang suka banget marah-marah di medsos, ternyata ada alasannya menurut psikologis ya Bang Po. Nanti tapinya disambung. Abis requestan dulu ya kita puterin tetap di mari di Dangdutnya. Nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masuk segmen terakhir di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Hampir aja ada yang kelupa kita sapa nih. Ada Po Yulia Kanam di Kalinya Anyar Tambora. Assalamualaikum Po, mohon maaf kelewat bentar ya. Katanya kalau saya gak suka bikin status di medsos Po, kalau lagi marah, kesel atau apapun, soalnya saya gak haus validasi. Gak haus cari perhatian dari orang-orang Po, lebih suka posting di medsos momen-momen yang bahagia aja. Cakep. Padahal dia lagi gak pantun nih. Tapi Po Yulia Kana, mohon maaf nih, requestannya belum masuk ke playlist Bang Lagu kita ya. Jadi gak apa-apa ngikutin lagu aja ya, karena udah di segmen terakhir juga Po Yulia. Makasih untuk komentarnya Po Yulia Kana. Yang ngomongin soal media sosial lah Bang Po, emang kita pastinya sering nemu ya orang-orang yang berbalas pesan sambil marah-marah di media sosial, entah itu Instagram, TikTok, Twitter, atau X gitu ya, akun sosial media X ya, dan lain sebagainya lah ya. Biasanya ini terjadi ketika menanggapi isu tertentu karena silang pendapat, sehingga terjadilah pertengkaran di dunia maya melalui media sosial. Atau banyak juga orang yang berkomentar pedas di kolom status orang yang tidak dikenal, biasanya pada media sosial public figure, artis gitu ya. Atau yaitu kalau ayah nyebutnya seleb WA. Seleb WA tuh yang dikit-dikit posting status WA, Bompo, apa aja sama dia diposting gitu ya. Dia lagi marah sama lakinya diposting, lagi marah sama iparnya diposting, dia lagi marah sama siapa diposting gitu ya. Kita nyebutnya seleb WA gitu ya. Atau dia marah-marah malah justru ya di media sosial lainnya gitu. Pasti Abang Po ada lah ya, satu atau dua orang yang di sosial media atau di status WA modelannya kayak gitu. Nah ini kenapa nih bisa terjadi gitu ya. Ini menurut survei yang dilakukan 538 Abang Po. Jadi tahun 2016, orang-orang yang sedang berbalas komentar di media sosial dengan beberapa alasan, mulai dari memperbaiki kesalahan, menambah diskusi, berbagi perspektif pribadi, mencoba untuk menjadi lucu, memuji konten, dan mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan gitu Abang Po. Nah kebebasan ini akhirnya menjadi kebablasan. Jadi tidak lagi mengeluarkan pendapat, malah amarah, ketidaksetujuan akan suatu hal gitu, dan kesenangan mengomentari orang lain secara anonim. Dan tren kemarahan yang diungkap melalui media sosial ini juga menjadi lebih marak di, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ya, orang kan kagak kemana-mana, di rumah aja yang dia antepin ya sosial media gitu. Jadi itu juga menjadi pengaruh secara psikologi, karena orang-orang yang gak ada aktivitasnya, yang hari-hari main medsos, ya kecenderungan ke arah sana Bang Po. Jadi melampiaskan kemarahan melalui media sosial menjadi salah satu cara untuk melepaskan beban emosional secara anonim gitu Bang Po ya. Apakah sebenarnya ini sehat? Bener gak sih modelan kayak gini? Karena memang sejatinya kemarahan adalah emosi yang cukup sensasional ya. Ibaratnya kemarahan seperti efek bola salju yang bisa menjadi penularan emosional ke orang-orang yang berinteraksi dengan emosi tersebut. Jadi kalau dibilang marah-marah di media sosial ini sehat apa enggak ya, jawabannya enggak sehat ya menurut hasil dari penelitian tersebut. Ketimbang marah-marah enggak jelas, lebih baik mendiskusikan apa yang Abang Po alami dengan orang yang dipercaya gitu. Kalau mau lebih sehat lagi, alihkan ke kegiatan positif lainnya. Ya misalnya olahraga, misalnya kesel nih daripada diposting di sosial

0: media mendingan dialihin deh ke olahraga, masak atau apa gitu ya. Pokoknya berkaitan sama hobi gitu ya Bang Poya, ketimbang menularkan amarah yang bisa berdampak pada kemarahan yang lebih tidak terkendali. Apalagi ketika kita baca status orang atau postingan orang yang lagi marah-marah, otomatis energi negatif itu juga kita serap Abang Po. Nah, jadinya kitanya yang tadi enggak ngapa-ngapa jadi ikut-ikutan gedek gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya dampaknya ya. Jadi mudah-mudahan mulai dari sekarang kurang-kurangin deh buat Abang Po yang suka memposting hal-hal amarah, kekesalan di media sosial, karena ternyata itu tidak baik untuk psikologi diri sendiri dan juga yang melihat postingan Abang Po ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu di Dangdutnya ya. Ketemu lagi di hari besok ya, hari Kamis ya Bang Po ya. Tapi yang pasti IC masih lanjut sama Abang Po di Terestrial Pro 4 Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Abang Pom, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersiap menggelar kejuaraan bulu tangkis Piala Wali Kota Jakarta Barat tanggal 17 Juni hingga 19 Juni mendatang. Kompetisi yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta ini diikuti oleh 10 tim yang terdiri dari 8 perwakilan kecamatan, 1 tim Sudin Pora, serta 1 tim pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Beralih informasi yang lain, Ketua Badan Perfilman Indonesia Fauzan Zidni menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berkolaborasi erat dengan Kementerian Kebudayaan dalam merumuskan draft revisi Undang-Undang Perfilman. Dalam diskusi peringatan 101 tahun kelahiran Asrul Sani yang dipantau daring pada Selasa 9 Juni kemarin, Fauzan menegaskan bahwa isu pelestarian film nasional menjadi poin utama yang sedang disusun dalam draft tersebut. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem perfilman Indonesia di masa depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Beli kerak telur di Rawabelong. Makannya bareng Encang Egi. Obrolan komunitasnya udahan dulu dong. Insya Allah kita ketemu lagi.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di mari di Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam ya. Barengan Epo Marina Suwendi ya Bempo. Udah nyampe mana perjalanannya di sore hari ini, mudah-mudahan udah sampai tempat tujuan ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Buat yang ulang tahun hari ini 10 Juni 2026 masuknya ke zodiak Gemini nih ya. Idi. Di kantor kita banyak banget Gemini ya, Bompo. Banyak banget Gemini di sini. Salah, pengen bikin perkumpulan Gemini-Gemini gitu kan, Gemini-Gemini klub. Iya dah, yang pokoknya ulang tahun hari ini atau ulang tahun enggak tanggal ini sih po, nanti akhir bulan atau tengah bulan, ya diucapin dari sekarang enggak apa-apa dong. Untuk para Gemini-Gemini ya. Apa sih sebutannya Geminiar ya? Apa sih, Bang? Oh, enggak ada kalau sebutan. Bang Jojo soalnya Gemini. Iya. Yeah. Tanggal 15 Juni Bang Jojo ulang tahun ya? Lah itu pasti kita punya hajat gimana sih? Ya. Abang po ada kali. Iya, di sini ada kali yang ulang tahun bareng sama Bang Jojo. Bang Jojo tanggal 15 Juni. Siapa tahu ada yang barengan gitu. Cie. tapi kalau ngomongin soal bulan Juni ya, Bang Po ya. Ini per 1 Juni 2026, BPJS Kesehatan resmi menerapkan aturan baru layanan kontrol ya. Jadi pasien saat ini wajib datang tepat sesuai tanggal yang tertera pada surat kontrol dan tidak boleh mendahului. Ini bersumber dari Poltren Informasi Indonesia, pasien yang datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan ini tidak akan mendapatkan layanan kontrol, Abang Po. Jadi ketentuan ini berlaku untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin di fasilitas kesehatan. Jadi aturan baru ini berlaku untuk memastikan pelayanan berjalan lebih tertib dan terjadwal. Karena itu jangan lupa cek lagi tuh tanggal pada surat kontrol sebelum datang ke fasilitas kesehatan, Abang Po. Terus kalau datangnya terlambat gimana? Nah, pasien yang datang setelah tanggal kontrol ini masih bisa dilayani dengan syarat melakukan reservasi online sehari sebelumnya atau hamin 1. Jadi pastiin reservasi dilakukan tepat waktu biar layanan tetap bisa diperoleh. Lalu ketentuan pasien gawat darurat gimana nih? Nah, untuk khusus pasien dengan kondisi gawat darurat ini gak perlu mengikuti jadwal kontrol ya. Pasien bisa langsung menuju IGD untuk mendapatkan penanganan medis segera gitu. Dan beredar informasi juga di media sosial soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tapi nyatanya gak bener ya, Bompo ya. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan ini menegaskan bahwa besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sampai saat ini masih tetap dan belum mengalami perubahan. Jadi untuk peserta mandiri, iuran yang berlaku saat ini kelas 1 Rp150.000 per bulan, kelas 2-nya Rp100.000 per bulan, lalu kelas 3-nya Rp35.000 per bulannya gitu. Jadi itu dia ya Bompo ya, buat Bompo yang pengguna BPJS Kesehatan ya. Ya sekarang aturannya lebih diketatin lagi gitu. Bukan ape-ape, biar pada tertib ya. Tahun diri ya, kalau kagak tertib kayak ape. Tertib aja, masih banyak yang miskomunikasi ya Bompo ya. Jadi mulai 1 Juni kemarin nih BPJS Kesehatan resmi menerapkan aturan baru terkait layanan kontrol. Jadi mulai sekarang harus diikuti ya aturannya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, para pengguna Transjakarta, akhir pekan ini mau kemana nih? Sebelum Abang Po memutuskan untuk bepergian di akhir pekan tanggal 13 sampai 14 Juni, ayo kasih tahu dulu nih, ada modifikasi layanan Transjakarta. Ini penyesuaian layanan Transjakarta dilaksanakan di tanggal 13 sampai 14 Juni terkait acara BTN Jakarta International Marathon, Abang Po. Jadi penyesuaian waktu operasional Transjakarta pada hari Sabtu 13 Juni mulai beroperasinya itu di jam 8 pagi ya. Terus juga modifikasi layanan Transjakarta di tanggal 13 Juni itu juga waktu modifikasi layanan untuk koridor 1 Blok M Kota Ame Pinaranti Pluit dimulai dari jam 4 sampai jam 8 pagi ya. Ini ada beberapa jalur yang dialihkan gitu. Dan untuk hari Minggunya tanggal 14 Juni ini juga ada beberapa penyesuaian waktu operasional terkait dengan event lari tersebut ya Bampu ya. Dan ini untuk beberapa koridor ada yang mulai beroperasinya itu sekitar jam 9.30 ya Bampu. Ada juga yang mulai beroperasi di jam 11 siang, ada yang 11.30 juga gitu. Jadi ada beberapa layanan yang disesuaikan ya sama acara lari nih ya Bang Po, acara maraton ya, yaitu BTN Maraton Abang Po yang digelar tahun ini di 2026, yang tentunya ini melibatkan banyak para pelari yang nanti ikutan gitu di tanggal 13 dan 14 Juni 2026. Jadi jangan sampai lupa ya. Untuk informasi lebih lengkapnya Abang Po bisa download aplikasi Transjakarta, terus juga bisa update informasi lainnya di sosial media Transjakarta.

0: Po, aku Selviama mau ngingetin Abang Po jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Po, bentar lagi Jakarta ulang tahun ke-499. Biasanya banyak program-program menarik ya di momen ulang tahunnya Jakarta. Ya salah satunya ini, masuk Ancol gratis Abang Po periode tertentu di bulan Juni ini. Jadi program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta yang digelar oleh Ancol. Buat Abang Po yang pengen memanfaatkan kesempatan ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pengunjung wajib melakukan reservasi secara daring, online, sebelum datang ke kawasan wisata Ancol. Ini merujuk informasi yang dilansir akun Instagram Ancol. Jadi program tiket masuk gratis ini berlaku pada periode 8-19 Juni ya. Pengunjung bisa masuk kawasan Ancol gratis di jam 4 sore sampai jam 11 malam. Meskipun gratis, setiap pengunjung tetap diwajibin melakukan reservasi secara online dulu melalui situs resminya Ancol. Nah, tiket yang udah dipesan nantinya bakal diperiksa saat kedatangan. Dan cara ngedapetin tiket gratis masuk Ancolnya bagaimana nih? Yang pertama ya masuk websitenya Ancol ya. Terus klik banner tulisannya gratis masuk Ancol. Pilih tanggal kunjungan, kan untuk kunjungan gratis periode 8-19 Juni ya, dari pukul 4 sampai pukul 11 malam gitu. Nah, isi data yang diminta seperti nama lengkap, alamat email aktif, nomor telepon. Pastikan seluruh data yang dimasukin benar karena tiket bakal dikirim melalui email. Terus konfirmasi email lalu selesai. Cek tiket dan bukti di email gitu. Jadi setelah proses reservasi selesai, tiket sama bukti pemesanan ini dikirim ke alamat email yang didaftarkan. Simpen deh dokumen tersebut. Terus nanti pas datang baru deh tunjukkan ke petugas saat berkunjung ke Ancol sesuai jadwal yang udah Abang Po pilih gitu. Jadi itu dia ya cara buat Abang Po yang pengen memanfaatkan kesempatan masuk Ancol gratis di tanggal 8-19 Juni 2026. Dan sekalian saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib berkumandang di jam 17:48. Ayo mau jeda bentar ya, mau siap-siap buat maghrib. Buat Abang Po juga tetap di mari aja, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abis bin Rabi'ah ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur mengandalkan budidaya maggot dan sistem biopori sebagai strategi utama dalam mengelola limbah organik sekaligus menekan ketergantungan pengiriman ke TPST Bantar Gebang. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyatakan bahwa optimisme bahwa kombinasi maggot dan biopori bisa menjadi solusi jangka panjang yang efektif. Langkah ini tidak hanya ditargetkan untuk mengurangi timbulan sampah harian di wilayah tersebut, tapi juga membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan langsung dari tengah masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh mendesak pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk segera menerbitkan peraturan kepala daerah terkait perlindungan kekayaan intelektual. Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Aceh Merah Budiman dalam audiensi bersama Wakil Bupati Bener Meriah Armia di kantor Bupati Bener Meriah Selasa kemarin. Langkah tersebut dinilai sangat mendesak karena absennya regulasi lokal membuat sejumlah produk unggulan serta budaya asli daerah rawan diklaim oleh pihak lain. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Eh, Mas Tarjo, ini nih, ayah mau nganterin istri ayah ke posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Waleh, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jo. Eh, tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, noh. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jo.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jo. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan.
0: Anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Romat Surah Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib barengan Ai lagi nih, Po Mariana Suendi di Maria Abang Po. Nemenin Abang Po yang masih beraktivitas ataupun lagi OTW nih. Aduh, masih kena macet nih Po, di mana macetnya? Boleh diupdate informasinya di sini ya Abang Po ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124-928. Sembari juga ini udah jam makan malam ya, jangan lupa makan malamnya. Kalau Ai alhamdulillah udah makan malam Abang Po. Kita tadi nyambi-nyambi ya, break maghrib, sembari makan dah gitu. Soalnya Ayah lagi gak bisa nunda-nunda makan. Lagi kagak enak nih perut gitu. Jadi buat Abang Po juga yang punya riwayat lambung, gak bisa ditolak-tolak, gak bisa di apa dientar-entarin makan. Makan deh ya, jangan sampai kelewat jam makannya ya. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal makanan, ada beberapa rekomendasi nih, siapa tahu Abang Po ada yang butuh rekomen tempat makan dengan lauk yang sedep gitu ya. Apalagi menu ayam. Yeay. Hari ini juga Ayah bawa bekal dari rumah, soalnya ayam, ayam kecap Abang Po. Kalau Abang Po lagi cari tempat makan ayam di Jakarta dan sekitarnya, banyak nih yang lagi viral. Ayah mulai dari mana dulu ya? Yang pertama ada ayam goreng Presto Cipete Abang Po. Ini ada di Cipete Raya nomor 11 ya. Jadi tempat makan ayam goreng ini tuh melegenda banget karena udah ada dari tahun 1986. Terus kita ke ayam sambal Melawai. Ini ada di Melawai kawasan Blok M Jakarta Selatan. Jadi tempat makan yang satu ini menyajikan lauk utamanya, yaitu bisa mesen menu ayam goreng sambal rempah, ayam goreng sambal tempong, ayam bakar siram kacang. Ih, banyak deh pokoknya pilihannya ya. Terus juga ada ayam becek legendaris Sabang Po. Dari judul lo udah menggugah selera ya, ayam becek legendaris ya. Ini di Blok M Hub ya, salah satu tempat makan ayam yang lagi viral juga. Jadi namanya ayam becek legendaris. Dan menu yang ditawarkan yaitu ayam panggang dengan siraman krim ketumbar. Oh, dikira dengan siraman rohani ya, enggak ya. Siraman krim ketumbar Abang Po. Terus juga ada barayam. Ini satu lagi kreasi ayam yang lagi viral juga, namanya ayam goreng bawang putih yang biasanya dibilangnya barayam Abang Po. Gerai ayam goreng kaki lima ini tepatnya ada di Hos Cokraminoto Ciledug Tangerang Selatan. Tempat makan ini viral sampai antriannya tuh panjang banget gitu. Jadi buat Abang Po yang pengen coba, monggo aja, tinggal dipilih dari deretan tempat makan ayam yang tadi udah Ayah sebutin. Mana kira-kira yang bikin Abang Po penasaran?
4: Rek, ngumpul ini loh Rek.
5: Iya, sik tak.
4: Cak, ngumpul ini Cak.
5: Iya.
4: Malam minggu itu enaknya apa Rek?
5: Ya enaknya apa?
4: Laku-laku anda tunjungan.
5: Ya iku cocok iku.
4: Masuk gak duit-duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpah moto.
5: Lah yang mana?
4: Ya bisa, ayo, dan laku-laku.
5: Ayo tak,
4: mana golek duit mana?
5: Iya, bisa, ayo, laku.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana, Bang?
5: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Iya?
4: Iya.
5: Ya udah, nyok.

Abang Po, dari makan ayam goreng tadi rekomendasinya udah ayah sebutin ya. Kalau makan kue tiaw sapi gimana? Ini Po Mariana makan mulu deh. Ya iyalah, orang jam makan malam ya. Kita cari makan aja deh, cari makan deh Abang Po ya. Daripada Abang Po bingung mau makan apa, tapi sebelum itu nyapa dulu, nyapa nih ada Bang Nur di Gaver di Bogor. Malam Po, nyimak aja, siap. Salam sehat dan sukses selalu juga buat Abang Nur di Gaver di Bogor. Bogor gimana Bang, malam hari ini cuacanya? Kalau di mari masih terpantau gerah ya. Iya, Bogor gimana kali gitu? Bogor udah mulai apa, ada angin-angin hujan apa gimana? Boleh diupdate deh Bang Nurdi ya. Nih, ngomongin soal menu makan malam, tadi udah ada beberapa tempat makan ayam goreng di Jakarta. Sekarang ayo mau ajak Abang Po makan kue tiaw sapi legendaris di Jakarta. Buat pecinta kue tiaw nih wajib nyimak ya. Jangan-jangan ada beberapa daftar yang ayo sebutin jadi langganannya Abang Po nih. Yang pertama ada kue tiaw sapi 78 Mangga Besar. Ini salah satu kue tiaw yang udah ada sejak tahun 1973 dan dikenal sebagai pelopor kue tiaw sapi khas Pontianak di Jakarta, Abang Po. Terus juga ada kue tiaw sapi acap. Enggak acap ya, acap aja biasa. Dan kebetulan ayah dulu demen banget beli ini makanan, Abang Po, kue tiaw sapi acap. Emang enak banget ya. Ini juga salah satu kue tiaw legendaris karena udah ada sejak era 80-an Abang Po. Terus ini juga masuk ke dalam daftar kue tiaw sapi khas Pontianak juga. Ini masih ada di kawasan Mangga Besar juga ya, Taman Sari Jakarta Barat. Terus juga ada kue tiaw sapi Hayam Wuruk 61 ya. Ini ada di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Terus juga ada kue tiaw sapi Akyang 79 Gajah Mada. Ini jadi salah satu destinasi kuliner legendaris juga di kawasan Glodok, Abang Po. Terus juga ada kue tiaw sapi Acai dan Mogot ya. Ini juga salah satu spesialis kue tiaw sapi khas Pontianak. Kelebihan utama kue tiaw sapi Acai ini, dia konsistensi rasa yang dipertahankan sejak awal sampai sekarang masih sama gitu. Jadi itu dia beberapa deretan kue tiaw sapi yang ada di Jakarta, yang siapa tahu Abang Po lagi pengen gitu ya. Atau jangan-jangan emang pernah nyoba juga dari daftar yang tadi udah saya sebutin. Kalau ada rekomendasi juga, siapa tahu Abang Po punya rekomendasi langganan kue tiaw sapi ya, boleh bisa diupdate di mari. Yang lagi dalam perjalanan juga bisa diupdate ya, bagaimana situasi di sekitar Abang Po malam hari ini, udah nyampe di mana kira-kira. Bisa langsung WhatsApp aja di 0812 1124 928.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya.

0: energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren, akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
1: Cerita dalam lagu.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan kebijakan transportasi umum serta akses masuk tempat wisata gratis seperti Ancol, Ragunan, dan berbagai museum di tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Pramono di Menteng Jakarta Pusat hari ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni mendatang. Selain memberikan akses hiburan gratis bagi warga, Pemprov DKI Jakarta juga akan meresmikan sejumlah proyek strategis dan fasilitas publik baru jelang hari jadi Kota Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa kekayaan lokal Bali dapat menjadi contoh nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat menghadiri acara penanaman pohon cendana, gaharu, dan pala di kawasan Tukat Bindu, Kelurahan Kesiman Denpasar hari Selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut, beliau juga menggelar dialog interaktif bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan setempat. Melalui aksi nyata ini, kawasan wisata Sungai Tukat Bindu dinilai sukses mengintegrasikan kearifan lokal dengan komitmen pelestarian alam yang berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Promo Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suwendi ya Bang Po. Udah berapa kali mandi nih hari? Udah nyampe rumah cepet-cepet mandi deh. Sekarang tuh aja gitu Bang Po. Kalau udah nyampe rumah bawahnya pengen cepet-cepet bebersih ya. Gerah banget soalnya. Emang juga sebenarnya katanya mah ini udah masuk musim panas ya. Cuma mungkin baru sebagian kali. Dari kemarin kagak nemu matahari, kagak nemu hujan, maksudnya ketemunya matahari mulu gitu. Dari BMKG sendiri memprediksi fenomena El Nino segera aktif nih ya Bang Po di pertengahan tahun ini sampai awal tahun depan. Dan BMKG juga mengatakan bahwa dampak fenomena El Nino di sekitar wilayah DKI Jakarta. Ini menurut dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan yang mengatakan bahwa secara umum ya di Jakarta sendiri dampak dari El Nino ini juga sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Jawa gitu. Jadi kita bakal ngalamin musim kemarau yang lebih panjang gitu Abang Po. Selain itu juga katanya nih wilayah Jakarta bagian utara udah masuk musim kemarau sejak bulan Mei. Sementara Jakarta bagian selatan bakal masuki musim kemarau di Juni sampai Juli. Dan yang pasti dampak El Nino yang terjadi di wilayah Jakarta adalah musim kemarau yang lebih panjang gitu Bang Po. Nah dampak El Nino ini secara suhu temperatur juga diprediksi bakal mengalami cuaca panas atau gerah. Jadi hal ini karena posisi matahari diprediksi tepat melintas di atas Pulau Jawa di bulan September sampai Oktober gitu. Dan memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli sampai September 2026. Dan prediksi dari BMKG sendiri yaitu dampak musim kemarau di DKI dapat mengakibatkan udara kering akibat curah hujan yang minim. Jadi ibaratnya di bulan September sampai Oktober lebih gerah dari sekarang gitu Abang Po. Prediksinya ya, prediksinya begitu dampak dari si fenomena El Nino ini. Kalau sekarang Abang Po ngerasa gerah banget, nah nanti kabarnya di September sampai Oktober lebih gerah dari ini gitu. Kayak gimana ya rasanya ya. Aduh, jangan deh ah. Mudah-mudahan sih hanya perkiraan aja, hanya prediksi aja. Mudah-mudahan sih ya kayak kemarau-kemarau pada umumnya aja deh, yang kayak kemarin-kemarin ya, jangan panas-panas gitu. Ya kalaupun memang kemarau emang panas cuacanya, ya mudah-mudahan kitanya sehat ya Bang Po ya. Terus pasokan air juga tetap aman, gak ada wilayah yang kekeringan. Amin ya.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Jakarta, Bampo. Waduh, ini kayaknya emang kita kudu hati-hati dan waspada ya, Bampo. Karena lagi-lagi namanya musibah, kita kagak ada yang tahu ya kapan datangnya. Kayak yang atuh ini nih, rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara rusak parah akibat tertimpa tabung gas besar yang terpental. Jadi rumah ini kondisinya saat ini porak-poranda di bagian atap dan dalamnya, Bampo. Ini menurut keterangan dari Kapolsek Cilincing AKP Bobby Dubasri, tepatnya hari ini Rabu 10 Juni 2026 ya. Jadi peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9.20 pagi tadi di Jalan Baru Gang 2 Dalam nomor 25 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara. Jadi ada tabung gas terpental dalam jarak sekitar 100 meter saat sedang diisi di PT Multi Senada dan Dewa yang lokasinya di Jalan Cilincing Raya nomor 29 Abompo. Dan mengakibatkan yaitu atap rumah korban jebol berlubang. Terus juga pemilik rumah mengalami trauma akibat insiden yang mengerikan tersebut, Abang Po. Jadi awalnya warga kagak tahu asal-usul tabung oksigen besar yang terbang terpental ini menimpa rumah korban. Sempat ada suara ledakan juga katanya, Abang Po. Ya mudah-mudahan sih ini apa namanya bikin kita jadi lebih waspada ya. Karena memang setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut, personil piket fungsi Polsek Cilincing yang dipimpin Panit Reskrim Ibda Adi Putra Tanjung didampingi Pawas Aibtu Bambang Prayitno juga segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengamanan TKP. Dan Polsek Cilincing juga mengimbau nih ya, seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pengisian dan penyimpanan gas bertekanan tinggi agar senantiasa menerapkan standar keselamatan kerja secara ketat, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kejadian yang model kayak begini gitu, yang bisa membahayakan pekerja maupun masyarakat sekitar.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ada rencana kenaikan tarif Trans Jabodetabek nih. Dikhawatirkan menambah beban pengeluaran para pekerja yang setiap harinya bergantung pada transportasi umum. Ini salah satu yang dirasain ame warga Bekasi namanya Bang Gufron, yang memperkirakan harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan sampai ratusan ribu rupiah per bulan kalau tarif Trans Jabodetabek naik jadi 10.000 per perjalanan. Gitu. Sebagai pengguna Trans Jabodetabek, si Bang Gufron ini warga Bekasi bilang katanya kurang setuju kalau kenaikan tarif dilakukan terlalu tinggi katanya. Menurutnya banyak masyarakat memilih Trans Jabodetabek karena faktor ekonomi dan biaya perjalanan yang relatif terjangkau gitu Abang Po. Dan dinilai juga tambahan biaya transportasi bakal cukup terasa karena harus mengatur kebutuhan rumah tangga dengan cermat gitu. Dan menurut Bang Gufron, tarif ideal Trans Jabodetabek itu sebaiknya tidak melebihi 7.500 per perjalanan. Jadi angka ini dinilai masih cukup terjangkau lah katanya buat para pekerja yang setiap hari mengandalkan transportasi publik. Meski berpotensi menambah pengeluaran bulanan, Bang Gufron ini warga Bekasi juga mengaku belum berencana beralih menggunakan kendaraan pribadi gitu. Karena menurutnya menggunakan sepeda motor dari Bekasi ke Jakarta lebih melelahkan dan memiliki resiko lebih besar. Maka dari itu dia milih Trans Jabodetabek gitu Abang Po. Karena memang terkait dengan pertimbangan pertimbangan kembali untuk Trans Jabodetabek yang naik tarif nih Abang Po ya. Ini juga tentunya menuai banyak pro kontra gitu ya. Apalagi sebagai pengguna Trans Jabodetabek nih ya kan. Dan DKI kaji kenaikan tarif Trans Jabodetabek rute Blok M Soekarno-Hatta. Ya ini jadi sorotan pemerintah juga Bang Po ya. Saat ini sedang dikaji ya penyesuaian tarif sejumlah layanan Trans Jabodetabek terutama untuk rute dengan biaya operasional tinggi. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan salah satu rute yang berpotensi mengalami kenaikan tarifnya yaitu layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini penumpang hanya dikenakan 3.500 untuk perjalanan tersebut. Dan menurut Gubernur Pramono, tarif yang berlaku saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan moda transportasi lain yang melayani tujuan serupa seperti bus bandara maupun taksi. Jadi nanti kita tunggu aja ya kepastiannya seperti apa ya. Apakah nanti bakal naik tapi naiknya enggak sampai 10.000 atau seperti apa, nanti tunggu aja ya terupdate-nya seperti apa. Tapi buat Abang Po nih yang hari-hari pengguna Trans Jabodetabek gimana nih? Ngerasa better, maksudnya ngerasa lebih enak enggak sih naik Trans Jabodetabek daripada bawa kendaraan pribadi, ya? Yeah. Atau gimana nih kalau ngerasa mungkin sejauh ini nyaman aja terus lebih enak naik Trans Jabodetabek ketimbang bawa kendaraan pribadi? Kalau misalnya tarif operasional Trans Jabodetabek, tarif pelayanannya dinaikkan, gimana ya Bang Po? Setuju apa kagak nih?

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Minah. Aduh, tiap hari ayo narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Minah. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Berapa suara budaya Jakarta Denny Caknan dengan Negoro Angin Abang Po. Ih, lagunya galau tapi musik video alias video klipnya lawak banget. Dan musik video video klip Denny Caknan dengan judul Negoro Angin di YouTube ini udah ditonton 26 juta. Wow, keren banget ya. Gimana coba toh ya? Apa gak makin cinta istrinya sama anaknya? Ditunggu ya Mas Denny datang ke Jakarta, main-main ke Studio Pro 4 Jakarta di dangdutnya Mas Denny Caknan. Ya udah kalau gitu ini lagu terakhir dari Abang dari Ayah Buta Abang Empo gitu ya, Negoro Anginnya Denny Caknan. Karena abis ini kita jam 8 nanti bakal ada apresiasi budaya Minang bareng Uda Darmawan Ismail sampai jam 12 malam. Ya udah kalau gitu Ayah pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Buta Abang Empo yang masih beraktivitas tetap berhati-hati dan selalu waspada, dijaga kesehatannya. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM.

0: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Poncang Cingnya Babe? Ayo Bang Wawan, Darman Ismail, serta Ade Pok Mariana Suhendi dan juga ditemanin oleh Bang Gajan juga Ade Bang Roshid ya, teman magang kita yang akhir bulan, ya Allah cepat bener kita bilang udah sampai tahun depan aja akhir tahun. Lah kagak mau. Jangan dah anak orang ya. Bentar lagi dia udah mau jadi mahasiswa. Ya Allah, sukses ya, Bray. Ya Allah, jangan lupain RRI dah ya. Yang pastinya kita awali di kebersamaan kita hari ini Rebo 10 Juni 2026 dengan drama legenda dengan judulnya Si Entit. Nah, habis itu ada Minang Bakaba lama didangal. Ye, jangan kemana-mana. Tetap di Mari Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang, Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku,
0: ya,
1: namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: namamu tapi ya mak
1: kuning
0: nakil kuning
1: iya ya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang kentet.
0: Namamu kentet bukan kentet.
1: Oh iya maaf kentet.
0: Kamu itu mau nyari panjas mau bangun no?
1: Loh, Ndet, kamu kok tahu, Ndet, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, bangun? Jelas, Ndet itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima raguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan ini.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: panci asmoro bangun.
1: Ndet, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndet, kalau kamu tahu, Ndet, tolong aku ya, Ndet. Aku diberitahu, Ndet.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndet, aku antar ke sana ya, Ndet ya.
0: Ya
1: sekarang, Ndet ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndet?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu panci asmoro bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan panci asmoro bangun.
1: Ndet.
0: Tak jamin.
1: Ndet, Ndet. Agak mundur ya, Ndet.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak,
0: kamu harus mau. Ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak,

0: Di akhir akhir ini.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas, tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan
1: Yayi
0: Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjeneng?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Iya, Abang Bon, Cang Cing ya, Babe, demikian drama legenda judulnya Entit ya. Ya, oke. Hal positif kita ambil, hal yang kagak baik kita jauhin. Baik. Sesaat lagi pukul 20.30, Minang Bakabal Lama Didanga akan hadir dan pastinya jangan kemana-mana, masih di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Perempat FM.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Pro 4 FM.

Jambu Kintani untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didangah.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menangah siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku ni niat mamat dun sana pandangan udau ni mai te ajo adiak di masa aja parado. Ba aka bagi niko, sanang rasanya wali lolai di siko di acara Minang Bakaba lama di danga. Satio Rabaa kiniko tanggal 10 Juni 2026. Sanang rasanya untuk selalu magia informasi kaitan dengan kampuang halaman, lagu-lagu nan nancak dari kampuang halaman juo biar taraga sana-sana amboko. Angku-angku ni niat mamat dun sana pandangan udau ni mai te ajo adiak untuk pulang bersama atau pulang ke kampung. Dan lain pula ada acara nampak tamu ko beko ada kita masuk dulu untuk acaranya Carito Urang Awak.
1: Ini

0: Carita Urang Awak Kini Ko, kita masih mengulik-ulik akan kaitannya dengan kesuksesan Urang Awak di segala bidang. Antainyo seniman, antainyo pengusaha, antainyo di bidang pendidikan, edukasi, kuliner atau apapun jo. Dan kini kita mengangkat sosok Uda Freddy Susanto. Beliau adalah Head Chef Lady Beach Club and Hotel di Gili Trawangan Lombok. Dan angku-angku Nini Amamat dun sana pandangan lai buliah batanyo ya berinteraksi bersama beliau mengenai mencari rezeki chef Minang di tanah Lombok. Ditunggu kita dengan lu untuk mau tahu-tahu beliau ko bersama ambo di siko ya 0812 112 928 WhatsApp dan telepon WhatsApp ya. Oke, langsung saja lah do di ujung telepon Uda Freddy Susanto. Assalamualaikum Uda Freddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Wawan.
0: Hei, Pak, apa ya Uda Freddy?
1: Alhamdulillah ya bro, amin. Alhamdulillah masih sehat kan udah.
0: Ande Yovana. Oke, ko di Lombok ko di NTB lah puku abara kini.
1: Kini ko di 2137 lah, setengah 10 kami.
0: 2130.
1: Agak capek, ya agak capek enggak okay. Sejam.
0: Salah capek sejam, capek pula beko kalau lo mungkin kena.
1: Handak lo doh, namanya juga bisnis
0: kan. Amo dia tu ya. Oke. Okay. Uda Freddy Susanto ko sampai bakar ruah sampai mencari apo yo bisa dikecen orang Minang merantau jauh bana. Kini ko di NTB Lombok lebih tapeknya sebagai Head Chef Lady Back Club and Hotel. Iko ceritanya ba awal mulonyo sosok Uda Freddy Susanto ko lainnya untuk menjadi chef saro manapo. Tapi tahan dulu, ada pantun ndak?
1: Pantun jo ko kan?
0: Aku lah ya.
1: Awak sebenarnya ndak pandai bapak pantun ko do, tapi ndak ada awak jumbo jo nah.
0: Ih, ndak ada.
1: Kau paso dan dawawan kau mah.
0: Iya.
1: Kalau nyebut dua, mohon maaf ya di sana.
0: Sagan awak dikecek sama maso dia Allah. Dapa. Nobody perfect. Dapa ado. Ah tu, agialah. Action.
1: Okay, yap.
0: Aha.
1: Pucuk pauh dari mau batu.
0: Anca.
1: Sambilang di tapak tangan.
0: Oh ay.
1: Dia jauh di negari orang yang satu.
0: Ah.
1: Hilang itu di hati dan
0: onde yo bana onde yo bana nak dua pantun seriang enggak
1: ah onde enggak pandai gitu doh ada di pantun gitu kami pandai masak
0: yo iya indah ba ado itu pun lah lancak tuh lah iko bagian daripada kita ko masih concern dan peduli bana dengan adiknya orang awak. Biasanya orang awak kok kan ado bapantunnya, ado patata patitiahnya mode itu. Yang pantiang mode itu. Ndak apa? Terima kasih bana. Iko kece orang barat, I appreciate that. Onde yo bana? Kaluar tuh ha. Appreciate that. Okay. Sosok Uda Freddy ko. Bisa cari tuan. Kita flashback sakete. Tapi bantah. Ambo agiah mungkin pantun manjawe untuk ada Freddy jo pandangan-pandangan. Iko aduh pantun nasihat ste. Anak di pangku kemanakan dibimbing pastinya yo. Urang kampung di patenggan. Kok lai hidup ba padan-padan. Ada jo syarat satu di jalanan. Ma, mau dia tu nak?
1: Mantap.
0: Indah doh. Oke. Baik. Cari ton da Freddy. Kaitannya dengan sosok seorang Freddy ko menjadi chef ko. Awal mulanya dari kete hingga kini ko lah dari 0 to 0. Ya ko bisa dikecehkan iko suatu ekspektasi nan gadang di siko. Ba ceritonyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima
1: kasih Dawawan magih waktu sebagai narasumber untuk sebuah inspirasi ya. Untuk sebuah inspirasi mungkin untuk anak-anak mudo yang ambo yang ngalah lumayan agak seketek tua lah gitu loh.
0: Jangan mode itu.
1: Masih mudo lah seketek.
0: Jangan mode itu di ate langi adu langi.
1: Siap. Oke, jadi awalnya itu ambo tuh ndak ado nih untuk jadi koki gue doh. Jadi chef tuh ndak ado nih ya doh.
0: Tuh bahas tuh.
1: Jadi waktu SMA itu memang lagi zamannya memang orang tua ambo ndak mampu segala macamnya lah. Istilahnya untuk cerita lama lah itu dawawan ya.
0: Iya.
1: Jadi di saat ambo sekolah tuh kadang makan macam orang di kantin tuh cari orang tuh agak ngiler-ngiler segala macamnya.
0: Oh, dia tuh.
1: Dan macam kawan-kawan ya kan macam kawan-kawan tuh nyo ingin ingin rasanya pertawan tuh gitu iya. Macam itu loh.
0: Di mana kata tuh? Jadi dulu ketek-ketek di mana?
1: Ketek-ketek ambo di Padang, di SMA Negeri 6 Padang gitu. Oh,
0: okay.
1: Negeri 6 Padang mungkin ada alumni SMA Negeri 6 Padang ya kan, salam kenal. Ambo yang Freddy yang dulu yang mada bana kuah.
0: Ah, aku ada lagunya nak. Aku Freddy yang dulu bukanlah yang sekarang. Bukan ah, mode itu. Ambo lanjut silakan.
1: Ya. Jadi ceritanya ya daripada ambo kayak gitu doan yo ka ambo pilih orang makan-makan uy makan lama kok baalah ceritanya kok baalah caranya ambo bisa makan lama.
0: Betul.
1: Terus dapet gaji kadang gitu ya. Jadi ambo putuskan untuk jadi seorang koki.
0: Itulah
1: sebenarnya
0: untuk selesai sekolah.
1: Jadi, yo selesai sekolah waktu itu zaman SMA, sama sekolah SMA, ambo masuk dulu di apa namanya? Salah satu hotel. Salah satu hotel lah yang membimbing ambo dulunya, ya kan, mulainya dari hotel di Medan, bolak-balik ke sana kemari sampai ambo ke luar negeri, ke Karibia, ke Karibia, ke Amerika segala macamnya. Yo alhamdulillah awak di umur 27 tahun lah mulai lah bisa keliling dunia, doawan.
0: Oke, okay. Sabanta, mohon maaf, lape selesai sekolah ko SMA, berlanjut untuk kuliah atau apa?
1: Nggak ada kuliah dulu, nggak mampu orang baik. Yo, nggak mampu orang baik tu. Jadi memang awak hati bana yang banian bananya. Baat caranya makan lama dan pitih banyak. Itu dawan ya.
0: Okay. Dan lape selesai itu memang lape selesai SMA tu langsung taraga untuk menjadi chef atau ada peluang di sinan?
1: Nggak ada untuk pikiran untuk jadi chef tuh nggak ada dawan. Jadi pikiran waktu yaudahlah dima karajo, dima sapai, dima dapet aja lah karajo begitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu dawan. Dima dapet saya karajo tuh. Jadi pas masuk salah satu hotel, masuk salah satu hotel, awak jadi pelayan lah, mengantar-antar makanan, ya kan. Jadi tak pikir awak mencari orang, wih lama lo di chef kok mah makan bebas, ya kan. Makan banyak yang rancak-rancak itu tuh pengen coba ke dawan
0: yo. Betul. Itu mendaftar di hotel atau ada orang nan majak ke pai kasinan?
1: Nggak ada dawan. Awak cuma mencoba-coba sih mungkin ada keberuntungan awak waktu itu yo. Mungkin dia niati untuk merubah nasib wak juo dulu mah. Selainnya kan. Jadi wak coba lah tiba di Medan waktu itu. Ya kan? Tiba di Medan, ya kan, masuk di Medan tu jadi pelayan, awak masuk ke dapur, karena awak bisa menggoreng talua saya pertama yo.
0: Itu talua nan karitiang tu nan tabah tu mungkin. Okey.
1: Awak tak tahu namanya talua apa, nama itulah buku segala macamnya dong. Itu. Jadi awak cuba, jadi tiba-tiba adalah chef tu kebetulannya orang awak lo, tapi nya tinggal di Medan, nya tak pandai orang awak, tak pandai bahasa Padang lo,
0: tak
1: pandai nya bahasa awak lo. Jadi semua. Nyo ndak masuk ke dapur aja kan. Kebetulan orang lagi kosong untuk potong-potong sayurlah, dimulailah dari awal. Tua Iwan, karena wadangnya kan bisa makan lama di dapur cie.
0: Batua.
1: Ya kan? Terus gajinya lebih tinggi sakete.
0: Walaupun sakete. Tapi gitu ada ndak suatu kondisi dalam arti ada persyaratan di sinan. Ang harus modeko, harus lai dapet background kuliah dari pariwisata atau lai dapet memasak lah, setidak basicnya lah ya do. Ndak do.
1: Jadi ndak. Untuk awal itu memang ndak do dah. Untuk awal itu memang ndak do. Awal pertama bana ya. Karena memang banyak sih. Awal-awal orang tuh dimulai dari tukang cuci piring doh. Tapi awak dimulai dari goreng talua kalau dawa.
0: Siap.
1: Jadi memang ndak ada basicnya. Jadi di saat inyo untuk menjalankan pangke namanya di kitchen itu ada pangke ya sebelum head chef itu banyak di bawahnya jalannya udah. Jadi memang pertarungan berdarah-darah lah istilahnya kalau untuk jadi head chef.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi untuk jadi head chef itu banyak tingkatnya, ada mungkin 8 atau 7 tingkat lah untuk mencapai di titik sekarang itu dah. Jadi awalnya itu memang awak memang di basic ya untuk cutting ya kan, cutting-cutting itu maksud potong-potong ya kan,
0: potong-potong dari basic. Manumih-numih mode tu nak.
1: Nah, alun-alun ni lah.
0: Oh, baru putang-putang saya, kating-kating. Okey. Tu berapa lama tu? Berapa lama dia agia kesempatan?
1: Setahun lebih dah. Setahun lebih atau hampir 2 tahun waktu baru boleh awak memegang namanya pen ya kan, bukan kuali ya dah. Pen baru ya.
0: Yo. Okey.
1: Untuk itu dah. Jadi untuk itu mulai itu ketek-ketek segala macamnya ya dimulai dari awal banaw pokoknya. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai ya banyak lah istilahnya kalau untuk chef mungkin orang-orang pandang awak sadonya mungkin pernah dengar kayak apa namanya health kitchen dah
0: oh,
1: yang berang-berang.
0: Oh iya betul. Yeah. What you can you cook? Oh my god, blah blah blah blah blah. Ang lagi dapat kamu deko ha? Ah, kamu deko tu nak.
1: Nah itu. Nah itu memang zaman old school, karena itu dah itu memang banyak banyak. Yeah, yeah. Banyak wanyo hari-hari lah kasinan kamari segala macamnya gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi gitu perjalanan wa tak mudah dah. Tak mudah perjalanan wa doh. Jadi untuk jalan wa untuk mencapai titik chef yang bergelar chef seorang chef itu memang tak mudah doh. Karena memang kini zamannya kini dah anak-anak yang baru pandai manumi bawang, ya kan, yang pandai baru masak capcaynya lah mengaku chef tu dah.
0: Itulah intinya lah, lah masuk dalam ruang chef atau kuliner tu onde. Eh, iko ambot apa suka-suka ambo sih lah mengece aku lah karajo ambo di situ
1: mode tu dah.
0: Aku chef ah.
1: Begitu dah kira-kira dah. Okay. Ah jadi gitulah perjalanan Wak. Jadi dimulai dari Medan ya kan, dimulai dari Medan Wak di tepatnya Wak di Novotel dulu dah di awal karir Wak itu Novotel. Novotel Suci Medan Wak. Kalau mungkin ada sana-sana sadonyo yang ada di Medan mungkin di Jalan Cirebon ya di Hongkong Plaza.
0: Okay.
1: Novotel Medan. Itu Wak pindah ke Pekanbaru. Pekanbaru itu Wak mulai jadi cook helper namanya dah.
0: Cook helper. Masih di hotel.
1: Okay. Jadi Pekanbaru itu Grand Jatra Pekanbaru, ya kan? Grand Jatra Pekanbaru itu salah satu bintang 5 yang the best lah untuk di Pekanbaru dulunya. Di situlah dibentuklah Wak. Dibentuklah kepribadian Wak, dibentuk Wak cara masak segala macamnya udah.
0: Gitu. Iko nampaknya misalkan mohon maaf kalau untuk apo berkarir di bidang perhotelan kok kan pantiang rasanya harus basicnya kok ada kuliah. Tetapi di satu sisi untuk sana Veriko dalam arati diagia opportunity di kesempatan even walaupun cuman apo lape selesai SMA. Iko bisa dikecian apa ya faktor X nan membuat keberuntungan mode itu ndak sih?
1: Kalau untuk dikecian keberuntungan indak lo ya, udah karena okay. Banyak jo sih yang model-model awak aku yang dari lape SMA ya kan ini bisa jadi chef. Cuman memang beda yo, beda kok bukan awak merendahkan orang berkuliah atau yang tidak berkuliah. Ya, itu tidak ada ada awak menyebut hal yang itu deh ya. Jadi pola pikirnya udah beda. Gitu. Mindset-nya udah beda. Jadi orang yang berkuliah tuh mindset-nya pasti lebih bagus dong.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi kan kita memegang dunia perkuliahan, bangku kuliah itu pasti mindsetnya lebih bagus. Ini awak enggak mengklaim, ya ini disclaimer dulu ya dah. Awak enggak mengklaim orang yang enggak berkuliah,
0: betul.
1: Mindsetnya enggak bagus. Gitu ya dah ya.
0: Enggak saduan lah.
1: Karena awak nasional kok dah, ngecek kok dah.
0: Iya.
1: Itu. Jadi awak disclaimer dulu. Jadi setelah awak di Pekanbaru itu, awak jalan ke Lampung dah. Jadi awak balik ke Novotel, ya kan, Novotel Lampung, ya kan. Itu ya salah satu best of the best juga di tanah Lampung waktu itu. Nah di situ ada dibentuk dengan yang namanya ya kan awak menghadapi wedding itu pernikahan orang Cino sampai 1000 pek ya kan tiap minggunya gitu itu badan rasa kamati rasanya udah.
0: Ya Allah yang pasti challengingnya kok tantangan kerikil-kerikil tajam di wakatu menjadi perjalanan menuju sebagai chef kok sabananya nak saruman membalikan telapak tangan mode itu saya capek mode itu
1: enggak lain.
0: Iya.
1: Jadi itu makanya Wak Sabui tadi kan. Yang Wak Sabui tadi orang baru goreng capcaynya lah mengaku chef kok. Begitulah kira-kira udah. Nah itu setelah itu baru mencoba bangku kuliah udah walaupun tidak jadi tamatnya gitu loh. Setelah itu baru mencoba bangku kuliah untuk jadi chef. Jadi Wak belajar yang namanya administrasi kok.
0: Baralah mau gitu. Di bangku kuliah. Walaupun tak lambai,
1: tiga bulan sampai bulanan lah udah. Karena waktu itu ada kesempatan awak untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Maksudnya bukan jalan-jalan yo. Karajo ambil jalan-jalan ke luar negeri.
0: Bisa dikecek short course atau apa?
1: Enggak, lo short course sudah. Seharusnya awak ambil D1 yo, diploma 1. Cuman awak enggak ado niatnya gitu karena lah capek ya kan awak sambil
0: latihan
1: maju gitu kan ya kan mending udahlah ambil kerajo

0: Nyoko tadi lah disabui sakete kaitannya beliau ko Allah juo melalang buana sampai ke luar nagari mode itu ya baa caritonyo silakan ditunggu beko kita break dulu beko WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 928. Jadi mode ko da Freddy pandangan kita ko ndak khusus orang awak juo tetapi ado okay, ado orang di luar orang awak jadi kalau bukan orang awak kita pakai bahasa Indonesia ya.
1: Siap, ya? Aman, aman.
0: Oke, baik. Dah, kalau mode itu kita udah ngalu lagu, boleh ya?
1: Oke, siap.
0: Terakhir pulang ke Padang?
1: Bilo pulang ke Padang ya, kalau tidak salah 2024 udah.
0: Eh, sana yang masih dake gitu. Ambo 2010 ha, terakhir tuh mah. Batunggu orang ado sponsor magia. Ya udah. Oke, da fair. Boleh sama Jawa mengece modeko, tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga. Coba, boleh.
1: Minang Bakaba lama di danga.
0: Ma tetap di sikonyo. Coba boleh. Take 2. Oke, okay? Tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga. Ari, boleh ya?
1: Tetap di siko Minang Bakaba lama di danga.
0: Oke. Kita dengan lu bagalui dan lape tu ado dindin ba dindin di siko Minang Bakaba lama di danga.

0: 104 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakaba Lama Didanga. Tiok Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seronda. Kita lain dapat mandanga ma ota-ota carito orang awak. Info adat. Kabar kirim salam mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sanak. Dengan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta, Lama Didanga.

0: Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo. Ambo dayu koto rapper dari Minang. Dan ngataru yo acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk anak taraga jo kampung halaman, Minang Bakaba lama didanga. Yo.
1: Babalilolai di Minang Bakaba lama dinanga. Angku-angku ni niya mamadun sana padanga udah unima ete ajo adia di masa ajo warado. Masih bersama Ambo Dawan Darman Ismail Disiko. Dan pastinya tema kini ko mencari Razaki Chef Minang di Tanah Lombok. Masih bersama Uda Freddy Susanto. Beliau adalah Head Chef Lady Beach Club Hotel. Mau deh tu enggak? Dah.
2: Okay. Lady Beach Club.
1: Alright. Okay. Baik. Ya. Tadi lah di kecean, ada Freddy pun ada kesempatan dapat peluang sampai ke luar negeri. Iko suatu apa yo? Suatu peluang nananca dan bisa menjadi suatu kebanggaan buat prestasi buat kita surang muda itu ndak? Dari tahun bara sampai tahun bara sampai ke luar negeri.
2: Untuk ke luar negeri itu udah awak di tahun 2005 balik.
1: 2005 balik sampai
2: 2000 sampai 2007 balik. Nah, 2000. Itu ya itu dua tahun pertama.
1: Dua tahun pertama
2: itu. Uh-huh. Nah, jadi di tahun 7 balik sampai 9 balik sembilan balik itu 21 lah. 27 balik sampai 21 itu awak di Indonesia. Jadi di 21 sampai 2024 itu ambo di Jepang.
1: Ah. Hai. So you can speak Japanese too?
2: Asakete
1: sukusi. Okay, introducing please. Coba. Masih ingat enggak?
2: Masih
1: insyaallah. Oh, masih. Cubos teh.
2: Harus kok ya. Anjaklah bahasa awak.
1: Mudeko. Dalam arti seorang sosok chef ko melalang buana ke sadualah di dunia, mode itu salah satunya ke Jepang, pastinya itu suatu kebanggaan. Cubos teh. Introducing in Japanese.
2: Okay. Hajimemashite. Mina. Anata namae wa watashi namae wa Freddy Susanto desu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato gozaimasu.
1: De, arigato gozaimasu, Freddy-san. Hai, arigato.
2: Arigato.
1: Demo. Oke, baik ya. Oke. Dah, Fred. Iko, kami berinteraksi juga. Ilah hadu masuk siko penelpon. Namanya Mas Orik di Jember. Nyo pandai juga sakete-sakete, sitik-sitik boso Minang dari Jember. Okay. Assalamualaikum, Mas Orik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.
1: Onde-mande. Pripun kabare baaka panyok ini?
3: Alhamdulillah ilo-ilo saja dah.
1: Tuh kan, keren kan? Ada Fred sama Ambo. Tuh keren. Okey, monggo. Silakan Mas Orik, silakan.
3: Assalamualaikum Da Freddy.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
3: Baaka banyo di Lombok dah.
2: Alhamdulillah, kebetulan di Gili Trawangan, Mas. Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sabanta. Okay. Mas Orik pernah ke Lombok enggak? Iko kan dekat Jember. Alun ya? Jawa dari Jember ya?
3: Ambo dulu di Gili Manuk, tapi alun pernah ke Lombok.
1: Insya Allah kalau ada rezeki, baik ke Lombok. Sobok jo Mas Uda Fred. Sabantalai, dikarenakan Giko. Sabantalai, Uda Freddy ko nyuka baik ke Jer, apa ke Eropa, insya Allah.
2: Eropa. Amin.
1: Bakar aja di Eropa, amin. Oke, iya.
3: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Silakan.
3: Luar biasa, ya masya Allah. Pengalaman udi ada Freddy kok.
1: Iya.
3: Dari apa pergi ke kamar-kamar kan, kan dulu apa bukan latar belakang bukan seorang chef kan ya dulu.
1: Batua, di akhir kesempatan peluang
3: mengadu. Nah, yo muda tua, luar biasa. Tapi apa mau pasti bertanya aku. Ini kok usia berapa kok anu Dah Freddy kok?
1: 28. Anak usia berapa? beda 2 tahun jombo.
2: Berarti awalan 30 ya.
1: Ah, mode itu.
2: Untuk usia yang serius, Mas, untuk usia yang serius sekarang itu 18 tahun, Mas. Salah. Untuk usia sekarang yang serius, saya kelahiran 4 Maret 1988. Aha. Itu sekarang di umur 38.
1: Suaro 38, Bantua 25.
3: Ya, Bu.
2: Dan 21 dah.
1: Iya, iya. Nah, ini apa? Harago sama sana.
3: Ambu 91. Ambu Ambu 91 35 lah gini.
1: Oh, siap.
3: Ya dakek lah ada jo. Dakek. Tapi jo ambu ceritainnya ke anu jo da Joko kan sama-sama safe tapi ya tapi ndak getana ndak paham jo.
1: Belum
3: alun paham jo.
1: Alun paham.
3: Da Joko yo tapi sama-sama lah usia sama lah.
1: Oke.
3: Sama-sama safe jo tapi yo bedo tampe lah.
1: Bedo tampe yo.
2: Kamu sih?
3: Itu luar biasa, Bu.
1: Sama Jo Mas Orik.
3: Anu, Joko Priyono.
1: Oh, Joko Priyono. Oh, nan kapatang. Iko kawannya, bestinya, ha?
3: Bestinya,
2: iya. Oh, kebetulan kami sama sekolah itu, Mas. Sama
1: sekolahnya, tuh.
3: Joko Priyono. Dan Joko.
1: Iya, nan kapatang.
3: Sama-sama.
1: Wow, amazing.
2: Namo itu sama-sama Jawa, Mas. Namo sama-sama Jawa, cuman tinggal di Padang, lagi di Padang, orang.
3: Waduh, masya Allah.
1: Masya Allah.
2: Yang satu Susanto, yang satu Priyono.
1: Priyono. Kalau nan Joko tuh duo-duonya orang awak, tapi kalau nan Ciek ko udah Fred ko, nan mau orang nan orang awak nan sih
2: nan orang awak orang apa?
1: Oh, papa
2: itu orang Maninjau. Ya orang Maninjau Simpang Gandhi di Gantiang. Gantiang Simpang Gandhi Maninjau, Kabupaten Agam.
1: Kalau mama
2: kebetulan papanya orang Sikumbang.
1: Sikumbang.
2: Pesisir Selatan, mama orang Jawa. Nenek juga orang Jawa.
1: Neneknya orang Jawa. Ado Jawanya sakit.
3: Siti
1: Jawanya.
2: Makanya jadi Susanto.
3: Jawa.
2: Untuk Jawa kita di Klaten, Mas. Di Klaten kita, Mas.
3: Klaten, yo. Oh, siap.
2: Gitu, Mas.
3: Bisa mau ada aduh jujur udah Joko sama-sama ada keturunan Jawa
1: Siti
2: keturunan Jawa itu kan kita Jawa di mana-mana sama kayak orang Padang kita siap. Padang di mana-mana
3: iya siap oke lah ya aku ada 8 pertanyaan
1: ada 8 pertanyaan
2: siap banyak ya bang
1: iyo kalau beliau kok kalau satu di siko
3: penasaran
1: gak bang itu kan ada lagunya kan ya kalau belum bisa aku penasaran
2: kerto ya mas mbak dah ya oke siap
1: mas Ari
3: semoga sukses selalu deh buat aja
1: Amin.
2: Ya, siap. Mau diintrogasi kita, Bang.
1: Siap buat tua muda tuh.
3: Wah, wow, siap.
1: Oke, okay. Mas Orik matur nuwun okay, sangat nggih.
3: Yo,
1: Bu Sian Mas Orik.
3: Bu kirim salam. Kirim salam Bu Bunda Helmi, Ju Darudi, Damalin, Da Jamal ya. Penyiar banak, penyiar Ju Tamun, penyiar. spesial untuk Anggo Mudo Zulfikar ada di Pasaman. Terus istimewa salam semisewa buat Pak Mukimin Jo Bu Hayati di Boyolali.
1: Siap, 87. Sampai
3: selalu. Oke, dan kedua lanyo lah.
1: Oke,
3: sampai saya perlu pendengar pula sampai Jakarta. Okay. Ada di Jakarta. Sama go siap selalu.
1: Amin.
3: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Oke. Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sosok Mas Oriko memang beliau kok concern dan peduli dengan budaya. Sadualah cara di Siko. Manganyo jauh bana di Jember. DA tuh Dek Karanol lagi dapet tadanga melalui RR digital ya jadi bue Davret beko ko lai pai ke Eropa atau di Lombok taraga yeah. Mendanga lagu Minang ko ha download yeah. Aplikasi RR digital di App Store jo Play Store nya yo Adi
2: oke
1: baya iko ambo bacuan dulu dari Mas Orik tadi ado 8 pertanyaan jo agia pantun dulu beliau ko magia pantun amodeko rami pasanyo muaro pane rami de anak rang malalo menangi tali kaminta ule buwa naninda kamanarimo ah mode tu bukit tinggi darui kabaso payakumbuh hari lasanjo hutang ame itulah biasa tasang kuik budi susah balenyo. Oh iya iya mode tu batu awana sadia bana. Oke baik, dan pastinya kita dengar dulu pertanyaan dari Mas Oriko. Oke, patamo, pertanyaan patamo, apa yang bisa udah Fred jelaskan tentang Lady Beds Club Hotel? Sakit. Okay. Sakit ya.
2: Untuk yang pertama, Mbak Ayo, awak mengece mungkin pengen berbahasa Indonesia dan campur-campur Minang, enggak wa itu.
1: Yo dah wa. Beliau kok okay. Orang Jawa enggak apa aduh.
2: Oke, okay, siap. Oke, okay, first of all, Lady Beach Club Hotel itu pertama kali ado di Canggu di Bali. Ya, okay. sebuah hostel untuk perjalanan bagi orang-orang yang backpacker dari all around the world, maksudnya seluruh dunia, yang membuat hotel-hotel murah, ya maksudnya untuk biaya perjalanan murah ya. Dalam satu kamar itu kita ada tiga room dengan harga dengan 200.000, 300.000 per malam aja. Ya, jadi untuk anak-anak muda yang dari seluruh around the world, kita terima volunteer segala macamnya. Jadi kayak sebuah komunitas gitu udah ya. Jadi kebetulan Lady yang beach club yang ada di Lombok, di Gili Trawangan sekarang, ya, yang kini maksudnya, maaf, yang Lady itu terbaru, yang terbaru ya, gitu ya. Kita open di bulan Maret kemarin, ya di bulan Maret patang. Awak open patang di bulan Maret, yang sebelumnya itu kami ado di Lady Canggu, Lady Uluwatu di Bali, terus Lady Kode di Uluwatu juga. Dan sekarang kita buka di Gili Trawangan sebuah manajemen hotel, ya manajemen hostel dan beach club ya. Beach club mungkin itu, ya? Teman-teman pernah dengar yang namanya Fins, Atlas atau segala macam yang berbentuk beach club yang all about party gitu, udah
1: seperti itu ya.
2: Ya, oke. Okay. All about party gitu. Mungkin memang ya agak dikit celeneh ya kita. Siap. Party every day. Siap. Ya kan ada. Ada okay. Klub ya segala macam yang tidak cocok bertentangan dengan budaya Minang, tapi menurut awak cuma magi makan orang.
1: Batu abana, itu nya yuk karajo sinan ya. Oke, okay. Yang yeah. Kedua, sepengetahuan udah Freddy, apakah Lady Hotel Beach Club ini merupakan tempat favorit di Gili Trawangan Lombok? Iya.
2: Untuk awal pertama 3 bulan, iko dah dulunya iko namonyo Gili Sen ya.
1: Gili Sen.
2: Gili Sen.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Gili Sen. Dulunya namanya Gili Sen, kita take over Gili Sen dengan sekarang namanya Lady. Ya, kalau untuk Gili Sen sendiri itu kita itu sebuah hotel legend lah yang di Gili Sen, yang di Gili Trawangan ini. Ya, sebuah legend dengan cukup terkenal, sangat terkenal juga lah untuk di Pulau Gili Trawangan ini udah. Jadi kita take over mungkin Lady. Baru membuat sebuah brand nama, ya mungkin buat sebuah brand nama, tapi dengan konsep yang baru,
1: konsep udah. Yang terbarukan ya. Oke. Okay. Yes. Yang ketiga, sepengetahuan udah Freddy, apakah destinasi Gili Trawangan Co adalah yang paling diminati wisatawan domestik maupun mancanegara dibandingkan destinasi lainnya di Lombok?
2: Kalau untuk sekarang ya, mungkin yang terbaru di Lombok itu kita punya destinasi namanya Kuta Mandalika.
1: Ya, iya, Mandalika.
2: Karena kebetulan Pak Presiden kita dulunya, Pak Joko Widodo bikin sebuah sirkuit MotoGP ya. Maka sekarang orang beralih ke Kuta Mandalika. Lebih banyaknya. Ya. Siap. Tapi untuk mancanegara di Lombok ini malah perginya ke Gili Trawangan. Karena memang sebuah island yang memang benar-benar dibilang untuk orang-orang backpacker ya kan, untuk orang-orang yang benar-benar yang suka dengan hal yang berbau dengan party, yang benar-benar 24 jam itu akan hidup terus Pak. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Udah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Mas Aurik juga ya.
1: Oke, okay, lanjut lagi yang berikut ya. Ada berapa menu kuliner yang disediakan Lady Beds Hotel dan apakah lebih dominan menu lokalnya ataukah menu ala Nusantara? Mungkin menu westernnya atau kombinasi?
2: Oke, okay. Untuk kita di sini ada dua outlet ya. Kebetulan kita punya beach club restoran. Ya, untuk beach club restoran itu menunya saya create dengan salah seorang konsultan saya. Ya, seorang konsultan saya kita maksud diskusi bareng dengan mereka, dengan ini orang, ya kita bikin yang namanya memang khusus Western dan Mediterranean. Udah
1: jadi ada ya, Western ada, Mediterranean ada, Nusantara pun juga ada ya.
2: Nah, untuk hostel, untuk hostel itu kita mix. Kita ada kita ada yang namanya kayak Nusantara ya, dan pastinya saya sebagai orang Padang, saya harus jual rendang.
1: Oke, nah ini dia, ini pertanyaan berikutnya kaitannya dengan apakah udah Freddy pun halnya menyajikan menu kuliner khas Minangkabau di Lady Beds Hotel, atau mungkin dikreasikan akulturasi antara menu lokal setempat dengan menu khas Minangkabau?
2: Of course dong. Jadi course, di menu Nusantara, khusus menu Nusantara saya itu, saya selalu mengagungkan dengan yang namanya lokal. Ya seperti kita di Bobok, saya dengan ciri khasnya dengan sambal bebro dan ayam taliwang pasti saya masukkan.
1: Oh iya tuh ayam taliwang onde yo bana lama bana. Tapi apa tuh tadi gebrok tuah tuh?
2: Sambal bebro udah. Sambal bebro itu kayak sambal lalapan yang namanya apa, pecel ayam.
1: Oh, pecel ayam. Ini
2: campurnya.
1: Adi.
2: Sambal tuh campur dengan kayak
1: aduh, kecombrang yuk, kecombrang.
2: Panjang.
1: Kecombrang.
2: Enggak, itu
1: kita.
2: Panjang.
1: Oh, kecombrang. Oh,
2: kita panjang itu. Atau taruang mantap yang masukin dalam sambal tuh udah. Itu nyungutnya gitu.
1: Oh, body. Eh, alah dah. Biko paru iko lapar iko. Oke, lanjut. Nan kalimu, apakah udah Freddy juga menyajikan menu sebentar, nan kana muka sewa. Apa tantangan terbesar selama udah Freddy bekerja sebagai kepala chef di sana?
2: Tantangan terbesarnya sejauh kun ada tantangan terbesar udah. Karena memang di Sikoku memang awak khusus untuk benar-benar bule, pure bule banyaknya ya. Karena lokal mungkin 10% ya. Karena memang ya, memang dari KT itu awak tinggal di Teluk Bayu dah. Di Teluk Bayu itu memang awak belajar bahasa Inggris taruh gitu loh.
1: Oh
2: iya,
1: of course. Jadi, really?
2: Ya, of course dah. Oh, jadi memang harus awak lancarkan sampai awak sekadang itu memang harus bahasa Inggris taruh. Nah, ke yang terbesar itu udah cuman awak paneknya udah dari pagi sampai malam.
1: DA.
2: Waktunya enggak terbatas. Waktunya enggak terbatas. Itulah tantangan terbesar jadi head chef udah.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi schedule orang kan kalau misalnya para yang bekerja di korporat itu jamnya misalnya 8 jam ya kan, harus ada lembur segala macam ya kan. Nah, kalau awak dulu ada on. Jadi on itu dari jamnya breakfast ya kan, lunch ya kan, sampai dinner pun awak tetap harus ada gitu udah.
1: Oke.
2: Nah, jadi itulah kan yang terbesar, Pak. Cuman waktu yang terbatas, jadi merasa awak keraju setaruh gitu kan, gitu aku gitu, tapi memang itulah nikmatnya keraju udah.
1: Oke, itu dia kita apa ya, enjoy ze buat nyaman keraju tuh ndak. Oke, masih lanjut, masih pertanyaan dari Mas Orik. Sepengetahuan udah Fred, lebih dominan mana antara pengunjung domestik dengan mancanegara di Gili Terawangan Lombok?
2: Nah, kalau untuk di Gili Terawangan sendiri 90% hampir ya untuk mancanegara. 10%-nya mungkin, jadi itu memang tergantung season ya. Tapi kalau untuk, ya enggak juga sih kalau menurut saya ya, untuk season-season sekarang ini, ya memang untuk mancanegara sih udah, kalau untuk Gili Terawangan. Benar-benar mancanegara full.
1: Siap, seperti itu ya
2: Mas. Kita mungkin dari Australia, India, Amerika, Europe, segala macamnya udah.
1: Mantap. Nan kalapan yang terakhir dari Mas Orik, apa harapan Da Freddy terhadap dunia pariwisata Nusantara ke depannya?
2: Harapan pariwisata. Jadi di Indonesia ini kita udah terkenal dengan yang namanya Bali ya.
1: Betul.
2: Dan saya juga nggak mau berbicara tentang cuman Bali, Bali dan Bali ya. Jadi saya punya harapan kedepannya kita punya yang namanya Sumatera Barat. Sumatera Barat yang harus kita besarkan juga nantinya.
1: Atau bisa jadi Monico da Fred. Dek, kita tahu bahwa rendang kok menjadi numero uno, nomor satu makanan kece orang luar negari mode itu ndak. Nah, dari dengan adonyo lah terkenal famousnya rendang di Siko, bisa orang curiously, orang di luar negari kok penasaran, rendang kok dari mana? Where does come from rendang? From Indonesia. Nah, lebih spesifik ya, lebih detail, di mana tuh? Di bukit, di Padang. Tuh langsung pai kasinan sadualanya. Mode itu ndak dah.
2: jujurnya udah, iko bukan masalah rasisme atau segala macam ya udah ya.
1: Okay.
2: Iko berdasarkan experience awak yang ada di siko, okay, ya kan experience ya, yang awak sering ngobrol dengan para bule-bule, para teman-teman yang dari abroad segala macam, dari lokal pun segala macamnya udah. Jadi ceritonya orang Malaysia, kok iko enggak ado ya, awak disclaimer dulu bukan adu domba atau segala macam ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka itu sering ngeklaim rendang itu makan kami gitu loh.
1: Ya mudah itu sana gitu nanti sini nanti. Oke.
2: Jadi kami bilang, jadi kami yang orang Padang, oh salah, kamu salah. Jadi ini bukan perdebatan, kita cuma sekedar diskusi gitu.
1: Batu,
2: nah, rendang saya yang dari Padang itu yang asli, yang aslinya banget gitu kan. Jadi mereka itu ada sesuatu hal yang ditambahkan gitu loh. Jadi dimanapun itu, rendang itu dari Indonesia. Nah, saya selalu mengklaim kalau rendang itu, this is my hometown.
1: Yeah,
2: food, this is my hometown dish.
1: Atau modeko, kecian juga modeko, perhaps there's a lot of the Minangnese in at the Malaysia ya, mungkin seperti ya, itu
2: ya. Betul dia wah, selalu kayak gitu.
1: Oke, siap. Oke, siap. Oke, Lado Ibu Helmi di Tangerang melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Bu Helmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minang bakaba?
4: Minang bakaba, lama di
1: Tangerang. Ondeyo wana sabana lama. Ba au kaba Bu Helmi.
4: Alhamdulillah sehat, sehat selalu.
1: Yo, Adi. Oke. Okay. Dafred, Ibu Helmi ko bisa dikejaan beliau ko bundonyo pantun untuk pandangan kita. Beliau pun
2: mande.
1: Iyo batu
2: kacau, kacau, kacau kami ko.
1: Kacau babayo ko ha. Beliau ko koordinator pandangan Minang Bakaba juo mode tu. Jadi beliau ko apa mengkoordinir orang-orang awak atau siapapun bukan orang awak yang mau masuk dalam grup Minang Bakaba. Langsung agia pantun Bu Helmi, silakan. Ha.
4: Baiklah, jadi Bemi ingin bertanya dulu seketika Dak Ferdi. Kampung,
2: kalau awak bundo mohon izin, ambo gadang di Teluk Bayu bundo di Palabuhan Kapa di Kota Padang. Jadi kebetulan bapak ambo orang Maninjau Simpang Gandhi Gantiang Kabupaten Agam.
4: Itu sukunya.
2: Nah, itu masalahnya bundo. Kalau dari bapaknya mandeh kami itu orang Cikumbang, tapi ibunya orang Jawa bundo. Nah, itu masalahnya. Oh. Jadi ambo enggak bersuku deh bundo, cuman lain.
1: Masih ada darahnya tuh, darah Minangnya sama
4: ya. Yang penting terbaik.
2: Jadi bapak kami orang Melayu.
1: Bapak orang Melayu sama Jawa model.
4: Melayu.
2: Melayu.
4: Yang diambil suku yang dari ibu ya, bukan dari bapak.
2: Ya. Jawa. Ya, betul bundo. Makanya ambo bilang ambo ndak basuku.
1: ndak masih ada udara orang awaknya tuh ha.
2: Siap.
1: Okay, siap. Lanjut. Apa Bu Helmi?
4: Burung balam bukan sembarang balam.
1: Anca.
4: Tabangnya tinggi, gateh udaro.
1: Mantap.
4: Iko salam bukan sembarang salam. Salam tertuju kepada Ferdi Susanto.
1: Deh Allah, nak dua pantun syair yang Bunda Helmi.
4: Ayam berkokok sahut-sahutan, bebek berjalan berbaris rapi. Dunia ini hanya persinggahan, tak ada yang kekal dan abadi.
1: Ah, batu abana nak. Satuju nak, Dafred?
2: Satuju bana, Bunda. Satuju bana udah.
1: Ambo nak satuju. Ambo sapuluh matu, ha. Nak oke, Bu Helmi apa nangka ditanyuan silakan.
4: Nangka ditanyuan. Setiap hotel yang udah Ferdi kelola, apakah ada mempunyai masakannya rendang? Setiap hotel tuh di Jepang ke di Malaysia ke tuh di Jerman ke yang luar negeri itu setiap hotel tuh ada mempunyai masakan rendang
1: atau disisipkan tuh masakan dari kampung halaman mode tuh ya Bu Helmi ya.
4: Ya boleh ya kan rendang tuh kan makanan utama bagi orang luar aja aja bagi orang Indonesia makan utama apa yang bagus atau penting katanya
1: penting,
4: begitu.
2: Assalamualaikum Bunda, salam kenal. Oke, untuk jawaban Bunda ya Bunda.
1: Sabanta. Bu Helmi itu saya Bu Bun.
4: Ayo itu.
1: Oke. Okay.
4: Terus kirim salam dulu kepada Mas Orik. yang ada di Jember.
1: Oke. Okay.
4: Terus kepada Pandangan Minang Mekabah. Itulah dibuka oleh Dawawan, naiklah, on air lah. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Harganya sama Bapak Pantun ke indah ke harganya sama.
1: Takutnya model
4: sama 5.000
1: enggak ada kurang lebih kurang. Indah. Bian selah minyak naik tapi acara itu enggak aman. Sadua lagi. Acara ku. Oke, baik.
4: Ayo. Itu aja, dari Bahami.
1: Adi.
4: Semoga Udawan sehat.
1: Amin ya Rob.
4: Jo kepada Uda Perdi. Semoga amin. Sukses
1: amin.
4: Untuk kedepannya.
1: Amin.
2: Ya Allah. Amin ya Allah.
4: Ya, terima kasih
2: amin.
4: Dari Bu Helmi. Ibu orang Payakumbuh Uda Perdi. Le tahu Payakumbuh enggak?
2: Lah ilah, masa nak tahu. Kalau dari Labuan itu telah sampai ke Kumbuh gitu mah undo.
1: Itu mah.
4: Baik kami di Kota Madia apa Kumbuh itu Labuh Silang tuh.
2: Siap. Siap bundo. Ya, soalnya
4: udah Ferdi, udah Wan sehat adi, selalu.
1: Sama-sama.
4: Lagunya jangan lupa ya Dawan.
1: Bapisa. Oke, siap. 87.
4: Bapisa.
1: Alright.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bunda Helmi di Tangerang. Langsung dah, silakan.
2: Nah, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari Bundo Helmi tadi yo.
1: Iya.
2: Jauh sebelum awak masuk yang namanya dunia perkulineran atau dunia chef yo. Sebelum awak keluar negari pun, yo. Awak selalu bangga jadi orang Minang.
1: Betul.
2: Jadi satio awak di interview yo udah, interview di hotel per hotel, tapi iya. Itu khusus nasional awak cerita ya udah.
1: Oke, siap.
2: Nah, chef selamat siang ya contoh ya udah.
1: Okay.
2: Chef selamat siang. Chef bisa masakan Nusantara, bisa masakan Western atau misalkan Chinese gitu. Jadi yang jawaban awak cuman itu ceknya udah. Saya fokus di Western. Ya. Terus kalau Nusantara gimana chef? Ya kan?
1: Oke.
2: Okay. Ibu atau bapak HRD yang terhormat, mohon maaf. Tolong dibaca lagi CV saya. Saya kelahiran Padang. Saya orang Minang asli. Gak mungkin dong. Ibu bapak sendiri tahu dong rumah makan Padang itu ada di mana-mana.
1: Oke. Okay. Oh,
2: itu. Jadi apapun itu ya udah kalau di tanah Indonesia selagi awak melamar ke radio, interview segala macamnya udah itu akan tetap awak bawa nama Minang awak dan Bu, percaya nggak kalau awak orang Minang, seorang chef Minang nggak bisa masakan Padang, nggak usah masakan Nusantara. Dan orang tuh pasti langsung dengan senyum, oh iya. Oh oke okay, chef, okay. Dengan seperti itu. Nah, kalau untuk jawaban luar negari, luar negari. Jadi, contohnya tadi jawaban dari Bunda Helmi mungkin di Jepang ya kan, atau di Jerman. Jadi Giko Bundo, untuk Jepang sendiri. Ya, untuk Jepang sendiri, wak jabarkan satu-satu. Untuk Jepang sendiri itu mereka bangga dengan masakannya sendiri, Bunda. Seperti orang Jerman.
1: Yang meragui masakan lokalnya, enggak?
2: Ya, begitu. Begitu kira-kira udah. Kecuali awak yang punya modal. Awak buka restoran sendiri, ya kan? Baru awak bisa salian yang namanya makanan awak. Begitu. Dan kita bisa perkenalkan, kita mungkin kerjasama dengan KBRI atau dengan komunitas kita sendiri nantinya. Begitu kalau kita di luar negeri.
1: Siap.
2: Itu. Tapi kalau misalnya awak karajo di hotel yang namanya ya kayak awak kemarin di Jepang, awak salian menu yang namanya menu Padang itu enggak akan mungkin karena memang kalau kita memang berbicara tentang kayak contoh di saat nanti mereka merayakan karena banyaknya orang Indonesia di satu hotel, contohnya yaudah ya. Nah, di saat 17 Agustus itu kita disuruh spesial untuk bikin salah satu masakan Indonesia udah. Itu sih biasanya. Tapi kalau untuk awak menyelipkan dengan yang awak terlalu overproud dengan bangga dengan awak, wah saya orang Padang harus nyelipkan gini, itu nggak akan bisa. Nah, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi memang kita harus coba nantinya udah.
1: Batu.
2: Siapa tahu nanti orang itu mencoba ya kan? Ya karena kan. Ya tahu lah orang-orang manusia ini kan juga enggak ya egois juga lah deh. Memang apa sih rendang itu karena enggak tahu udah gitu loh. Tapi enggak semuanya yang ada pengetahuan seperti itu gitu dah.
1: Oke, baik. Lah ado di ujung lain telepon Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda Yanti.
5: Assalamualaikum Dawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Minang bakaba.
4: Lama di dalam.
1: Terima kasih Uni Linda. Silakan Uni. Ayo taputui ba aku ni. Ya udah. Deh. Okey, jangan taputui Uni, jangan dimatian. Silakan Uni. Langsung Uni.
4: Sinyal kurang lancar lah.
1: Okey, baik. Langsung Uni. Okey.
4: Oh, menanya orang sumber ya.
1: Iyo, siapa dulu?
4: Namanya siapa lah? Nama
1: Da Freddy.
4: Ah. Oh, Da Freddy. Apa kabar berdua?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Uni.
4: Udah sukunnya apa?
1: Nggak dapat suku ni tadi lah di kecean dek karena apanya yang orang awak.
4: Oh, apa orang awak?
2: Apa orang sukunya awak amaknya kurang campua. Gitu.
1: Campua amaknya campua. Kalau dari apa sama Jawa Melayu ni?
4: Oh, Melayu. Lama sama orang kami ya, Sekembang ya.
2: Ah, iya betul.
4: Kalau nanya, udah kan kerja di perhotelan tuh. Apa ya? Keberatan lah bahasa Jepang jo Inggris. Kalau mengucapkan orang kepada datang. Itu aja dah. Semoga sukses aja dah.
1: Oke, okay. Itu saya ya. Lagi menyimak.
4: Salam sedonyo.
1: Oke,
4: siap. Salam sekali sedonyo.
1: Baik.
4: Dah lagu putar dah.
1: Lah iya apa lagu?
4: Pulanglah udah.
1: Oke, siap 87 nih.
2: Pulanglah udah lagi.
1: Ade, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Udawan aduh.
1: Oke.
2: Pulanglah udawan, pulang udawan 2010 udawan.
1: Iya. Oke, silakan langsung dah.
2: Pertanyaannya apa tadi udah agak kurang fokus.
1: Iya, mungkin Giko lai fasi mengecek bahasa Jepang jo luar negeri lainnya mungkin saruman itu.
2: Oke. Okay. Siap. Untuk bahasa Inggris yo alhamdulillah udah wan awak lah di titik fluence udah. Jadi di titik fluence dari reading, dari writing dan dari conversation sendiri.
1: So your English is very fluently, isn't it? Yeah.
2: Walaupun grammar masih agak sedikit.
1: Tidak apa, anyang saya lah, tidak apa ado. But your communication is very great di Siko, nak.
2: Yang penting orang berbicara dengan bule itu awak masih mengerti okay. Dan orang bule pun mengerti dengan awak, gitu. Itu intinya. Ya, betul. Jadi udah di titik fluent. Jadi kalau untuk bahasa Jepang mungkin basic ya. Kalau untuk di kecean awak basic itu mungkin di tingkat SD kelas 6 lah. SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu. Ah itu masih bisa. Mungkin awak membaca tulisan Jepang itu mungkin yang basic-basic masih bisa udah. Nah, karena memang yo memang hobi awak pun
1: hobi
2: nonton juga. Anime kok dah walaupun awak lah tua anime je hobi awak kok.
1: Asyik kata. Mode tu. Nah, yo nak apa. Okey, lanjut kita bacuan dulu WhatsApp dari Sia Sabanta. Iko da Asben Jamaluddin di Bandung. Assalamualaikum Dawan dan narasumber. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambo baru bergabung kembali malam Iko dan sedang menyimak Minang Bakaba. Mohon izin ko ha menyampaikan beberapa pertanyaan untuk udah narasumber yo. Dari Rana Minang hingga Pulau Lombok, bagaimana kisah perjuangan udah ko dalam merantau dan mencari rezeki sebagai sosok seorang chef sehingga mampu bertahan dan tarui bakambang hingga saat kini ko da. Lalu bagaimana tanggapan dan penerimaan masyarakat Lombok ko tahadok masyarakat masakan khas Minang nan disajikan jo uda. Nan katigo, ba'a perjalanan awal uda ko dalam mencari rezeki dan membangun karir di tanah Lombok. Ah, tu tigo pertanyaan.
2: Oke, okay, siap. Oke, okay, untuk yang pertama tadi bahwa kok sampai wak, di tanah Lombok ya udah ya kayak gitu ya udah.
1: Iya.
2: Bahwa kok sampai di tanah Lombok. Jadi sebelum itu di 2024 ambo di Timor Leste udah.
1: Onde sempat kesinan.
2: Iya udah. Di Timor Leste. Jadi kebetulan di Timor Leste dengan namo Hilton ya. Namo Hilton salah satu brand. Ya salah satu brand hotel yang ya sebuah hotel yang bagus juga lah udah. Di dunia, jadi Hilton ko cabut dari Timor Leste karena memang pasar Timor Leste ndak bagus ya udah.
1: Kurang ya, agak kurang stay.
2: Jadi memang orangnya ndak ada ya kan, karena memang tamu kosong kadang ya kan. Jadi wak mungkin cuman beberapa bulan, hampir 9 bulanan di situlah jadi wak pulang. Ya. Jadi pulang wak tiba di Bali udah. Di Bali ada kesempatan kerajo di Bali selama setahun sampai Maret itulah wak tiba di Lombok. begitu dah. Jadi wak selama aku bertahan karena memang skill wak tu memang cuma satu nyo dah, ya memang untuk bisa masak aja nyo gitu. Alah pernah wak cubo dengan hal-hal lain tapi memang tak cocok dah. Karena memang yo tahulah waktu wak muda itu memang kita mencoba-coba terus yo dah ya. Tapi memang
1: try and error yo muda itu dah.
2: Try and error terus yo dah ya. Nah, jadi memang harus dicubo dan wak memang tetapkan hati wak untuk dijiko. Karena memang dari hobi wak makan, dari hati wak ingin mencari kok bisa kawan-kawan tuh makan lama, ya kan segala macam. Nah, yang dulunya wak waktu ketek nak bisa, nak mampu untuk beli makanan lama tuh. Nah kini kok bisa, mambuenya pun kok bisa, dan magiah makan orang pun kok bisa gitu loh.
1: Jadi kok bisa dikecen, Iko bisa dikecen men-trigger Uda Freddy mode itu enggak?
2: Siap, udah betul.
1: Jadi
2: trigger wak seperti itu udah. Jadi wak dalam konteks pikiran wak, dalam konteks psikologi wak tuh, dulu ambo enggak bisa kedua tuh kan. Kini kok bisa lebih bangga kok bisa magiah makan orang gitu loh dah. Nah, gitu dah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang masakan Padang yang awak bawa, ya dah. Jadi sebelumnya memang ado ya dah, memang ado masakan Nusantara di situ ya. Tapi awak langsung rubah, langsung rubah yang dari awalnya orang di Sikoko masak randang udah, ini pakai kunyit udah.
1: Oh, biasanya udah pakai kunyit kan ya?
2: Iyo, pakai kunyit itu santannya ndak lo nyomasak do. Lah terakhir lo baru nyobek santan gitu, baru nyokariangan. Kalau awak kan masaknya santan banyak udah. Wah, masak sampai kariang gitu. Ah, itu wak rubah metode orang tuh. Jadi wak majan, ikolah randang yang asli itu gitu loh. Nah, terus ada yang namanya samba balado ya kan, lado hijau, lado apa segala macam, pokoknya yang balado merah tuh dah. Nah, wak tujuan lah kayak iko lah caranya, ambo di Padang kayak iko aja ndak terlalu padeh do gitu kan. Kalau orang-orang yang lain tuh kan memasak samba lado tuh kan padeh dah. Nah, padehnya tuh menyange balabiah lo gitu loh kan. Kalau wak orang Padang kan padehnya ada asinnya, ada gurihnya kan ya kan. Jadi di lidah tuh agak terasa melawan gitu loh, ndak cuma sekedar padeh do gitu loh. Nah, itu. Jadi, intinya sih awak merubah mindset orang. Ikulah masakan Padang, gitu loh. Nah, itulah masakan Padang yang asli loh, gitu loh. Iku masakan Padang asli loh, iku yang randang asli loh. Jangan bikin kayak gitu.
1: Modeko ya.
2: Siap, betul. Jadi, jangan nanti di saat kamu, gitu, itu chefmu dari mana? Dari Padang. Masa kendang kayak gini, ya. Jadi, itu yang awak jago udah.
1: Betul,
2: itu udah.
1: Dipaci kecinan dan apa otentiknya, Modeko ya.
2: Iya, betul. Oh, karena awak bangga kok dah. Awak gadang dan lahir di Padang gitu loh dah.
1: Oke, siap.
2: Begitu dah.
1: Oke, mode itu siap. Oke, kita break dulu. Mandangan lagu, mau tahu-tahu mandangan lagu dulu. Sebentar boleh ya. Kau masih banyak pertanyaan dari sana. Kau respon bana jo dah Freddy kau ya. Oke, dan pastinya angku-angku ini ya mama. Jangan kama-kama. Pastinya insya Allah. Sadualla WhatsApp ambo kabacuan. Jangan sadiah, jangan sagan ya. Oke, oke, dan pastinya tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama di Danga.

0: cantik juga. Yeah.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isil. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga.
2: Bali lolai di siko di Minang Bakaba lama didanga dan masih basamo udah yang pastinya mendedikasikan makanan urang awakko ke luar nagari dan di luar daerah di Indonesia. Masih basamo udah Freddy Susanto masih basamo yoda?
3: Masih dong.
2: Siap dong. Oke. Okay. Iko ada urang Jawa ko wong ngapak ye ya jarene ke Kang Wahyu nang Cibubur. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dah.
2: Minang Bakaba.
4: Oh, apresiasi budaya Minang Kabo. Minang Bakaba lama didengar.
2: Terima kasih ya, Mbok. Oke, okay. Okay, silakan.
4: Okay. Dak, nih sebelumnya juga nih apa saya minta lagu boleh dulu enggak, Dak?
2: Jangan diminta abis, diputarkan.
4: Oh, abis ya?
2: Iya, diputarkan. Jangan ya, diminta.
4: Request aja, request.
2: Iya, diputarkan dong lagu gitu. Kalau diminta abis lagu, gitu lagunya.
4: Dari ini aja deh, ada Ria Melia.
2: Lagi dari siapa?
4: Ria Melia.
2: Ria Melia judulnya apa itu?
4: Kutang Barendo ada.
2: Kutang Barendo, Ria Melia. Nah. Oh, oke, okay. Ntar dicari ya. Kalau nggak ada okay, Kutang siap. Barendo?
4: Kenapa deh?
2: Kalau nggak ada Kutang Barendo?
4: Dari ya, tadi Ria Melia? Tadi yang udah disetelin yang di pas di awal lagu ini. Pembukaan Minang Bakaba.
2: Oh, gimana-gimana maksudnya?
4: Udah diputarin kan tadi.
2: Oh iya Didin Badindin. Oh mau minta lagi. Okay. Siap baik nanti diputarkan ya. Oke. Silakan.
4: Beda, saya juga mau nanya ke Uda Freddy nih.
2: Silakan.
4: Kan Uda Freddy kan ini juga ada keturunan Jawa juga ya.
2: Iya.
4: Itu selama bertugas di hotel yang sekarang ini di Gili Trawangan ya. Mm-hmm. Itu masih menyajikan masakan yang mungkin selain Padang ya kayak Jawanya itu. Sering menyajikan itu enggak? Itu satu, yang kedua apakah masih sering balik kamu ke Jawa?
2: Oke, masih sering balik ke kamu ke Jawa. Oke.
4: Gitu aja, Dak.
2: Itu aja. Siap. Oke, Kang Wahyu.
4: Makasih. Siap. Terima kasih Kang Wawan dan Freddy.
2: Oke, assalamualaikum.
4: Terima kasih, Mas.
2: Iya. Oke, itu pertanyaan dari Kang Wahyu di Cibubur, silakan, Dak.
5: Assalamualaikum Mas Wahyu. Saya izin saya menjawab pertanyaannya. Jadi untuk saya kebetulan ya memang ada keturunan Jawa ya kan. Tapi emang gak ada sama sekali kita berbahasa Jawa itu karena kita udah tinggal dan besar di Padang semua gitu loh.
2: Walaupun orang tua yang ibu juga sudah lama di Sumatera Barat.
5: Bener. Itu kira-kira kalau nggak salah itu kakek itu nenek itu udah dari tahun 1960-an. Jadi memang udah pudar Jawanya, cuman masih ada keturunan Jawa gitu. Bukan pudar ya, masih ada keturunan Jawa. Masih kita nggak bilang pudar.
2: Iya.
5: Gitu. Nah, tapi saya untuk masakan Jawa ya, masakan Jawa sendiri
2: Buduk bisa enggak?
5: Itu masih bisa lah sedikit-sedikit kan. Karena kita kan kita itu budaya Nusantara gitu.
2: Betul.
5: Dan Nusantara gitu. Jadi mungkin kayak Nusantara kayak yang Soto Lamongan ya kan kayak yang nasi goreng Jawa, nasi goreng Mau, gitu. Nah, yang itu pasti bisa lah, ya kan?
2: Bisa lah ya.
5: Karena kan kita basic, ya karena kita basic untuk chef itu kan memang harus dimulai dari masakan Nusantara.
2: Betul.
5: Begitu. Jadi masakan Nusantara itu ya karena memang basic banget lah, udah gitu. Gitu sih udah.
2: Oke. Okay. Nah,
5: kalau untuk pulang ke Jawa sendiri itu terakhir. Kali itu 2025 kemarin waktu masih di Bali ya.
2: Masih di Bali. Masih ya, ada nggak sih saudara di sana?
5: Masih ada Bude.
2: Bude masih ada
5: Bude
2: ya?
5: Di situ.
2: Oke.
5: Okay. Masih ada Bude di situ. Kebetulan tinggal di rumah orang tuanya dari ibu segala macamnya. Mungkin dari nenek-nenek segala macamnya itulah yang saya juga nggak kenal ya awalnya.
2: Iya.
5: Nah, saya penasaran banget nih Jawa itu gimana gitu loh. Karena saya memang belum pernah ini pulang ke tanah Jawa itu. Nah, jadi waktu di tahun 2025 itu saya kebetulan dapat cuti satu minggu, ya

0: satu minggu atau 10 hari gitulah, saya bingung mau kemana gitu loh. Karena ya putar-putar Bali, saya udah putarin Bali semua. Jadi waktu itu, jadi saya waktu itu ke Klaten, ya ke Klaten, ke tempat ya orang tuanya dari ibu ini segala macam. Itulah yang saya dapat gitu loh. Okay. Udah.
1: Seperti itu ya.
0: Cuma itu terakhir kali 2025. Terakhir. Begitu.
1: Oke, okay, lanjut yep. lagi ada sebentar. Ada siapa ini? Oke, okay, ada Mbak Rini di Bintaro, Minang Bakaba lama didengar. Selamat malam Dawawan. Lalamu ndak hadir risiko, sukses buat narasumbernya udah Freddy, semangat selalu katanya.
0: Amin. Okay. Terima kasih.
1: Baik. 0812-112-928 silakan angku-angku Nini Mama Dunsana Pananga, Udauni, Maete, Ajo Adia di Masa Ajo Barado. Ada Bu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Assalamualaikum Minang Bakaba, lama didanga. Selamat malam udah Wawan, udah Freddy. Udah sebelumnya menjadi chef itu, apakah udah Freddy sudah pandai memasak sehingga dapat kerja di luar negeri? Atau udah Freddy pernah kursus tentang kuliner? Tadi saya sudah dengar udah Freddy ini pertama memasak telur ya. Tapi dari sana dapat berkembang sampai dapat diterima sampai ke luar negeri. Wow, keren. Terima kasih udah Freddy, udah Wawan. Maaf kalau bisa diputarkan lagu Ayam Den Lapeh dari Unieli. Siap. Oke. Maaf udah Wawan, lagunya diganti aja deh. Lagu Minangkabau malam begini saya lembut saja. Oke, siap. 87 Minangkabau. Oke, silakan.
0: Oke, okay, terima kasih Uni atas pertanyaannya. Jadi awalnya memang menggoreng talu awalnya
1: ibu,
0: gitu.
1: Ibu Titi Dewi ini.
0: Oh iya, Ibu Titi Dewi. Oh, Akbar mohon maaf Ibu, lah Bang Joni. Dikit mudo itu mah.
1: Oke, mudo main gitu.
0: Jadi Ibu Titi Dewi mohon maaf. Memang awak tuh agak sedikit gigih ya Uni, ibu ya maksudnya Allah ulang lul ya.
1: Okay.
0: Jadi sedikit gigih, jadi awalnya memang awak tuh memang tukang potong-potong segala macam ya, otomatis seiring berjalannya waktu awak terus belajar ya kan, terus belajar masak, beranikan diri ya kan, kapan lagi bisa nih untuk jadi seorang chef gitu loh. Nah di saat setelah bisa masak dan memberanikan diri itu, baru mencoba untuk adu nasib di luar negeri. Dan alhamdulillah ya Allah magiwa jalan bisa ke luar negeri. Begitu Ibu Titi Dewi.
1: Siap, sarumantu Bu Titi Dewi. Oke, okay, baik. Iko merupakan titik yang lah di ujung enggak untuk sosok Da Freddy kok. Masih ada passion lain juga enggak sih sebenarnya?
0: Masih udah, masih karena kok udah. Jadi cito-cito awak yang paling terakhir ya udah ya. Paling terakhir bana kok di titiknya mungkin dalam beberapa tahun atau dalam 10 tahun maksimal. Karena ya awak itu punya target ya udah.
1: Betul.
0: Karena memang di tiap tingkatan chef itu banyak banget tingkatannya. Jadi dalam tiap tahun tuh awak harus ado progres hidup.
1: Iya, betul.
0: Begitu dah.
1: Ado progres.
0: Jadi di titik jadi awak di titik nomor 2 paling tinggi kok dah. Jadi paling tinggi itu namanya eksekutif chef ya udah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di bawah awak itu di bawah awak di bawahnya eksekutif chef itu namanya CDC, Chef de Cuisine ya. Atau mulainya head chef udah.
1: Nah, untuk mencapai titik itu ada harus take a course lagi atau ada ujian-ujian lain atau apa itu dah?
0: Oh, enggak ada dah. Jadi kok untuk mencapai titik executive chef itu memang awak harus memberanikan diri saja udah. Memberanikan diri ya kan, berdasarkan pengalaman contohnya ya udah. Kalau executive chef itu punya banyak outlet udah. Jadi contohnya udah ya, awak punya hotel contoh Bintang 5 ya udah. Jadi di Bintang 5 itu ada beberapa outlet atau beberapa restoran. Ya. Jadi inyo yang memimpin. Begitu udah. Nah, si head chef Iko yang punya kepala restorannya udah.
1: Oke. Okay.
0: Begitu. Jadi contohnya udah punya restoran A,
1: iyo,
0: punya restoran B, si head chef yang maci. Punya B, head chef ko yang maci. Punya ko, head chef ko maci. Jadi eksekutif chef ko inyo yang mengkepalai si head chef ko sadonya udah.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Karena kebetulan Lady Eko alun punya eksekutif chef, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, awak berani memaci 2 outlet baru udah gitu. Jadi head chef Eko bisa memaci 2 outlet maksimal itu sampai outlet itu bisa dikatakan jadi eksekutif chef. Eko bukan klaim awak sendiri ya, karena memang begitulah kira-kira jadi executive chef kok. Oh, jadi kalau untuk jadi chef kok hampir sama dengan executive chef, cuman di tingkat yang low masih udah.
1: Oke, okay, jadi persyaratan mau dia tunda, insyaallah tercapai untuk ke level berikutnya. Dan Amin. Apakah Iko labuan terakhir di Lombok kok, atau ada rencana kapai ke luar negeri lia?
0: Pastilah okay. Gitu. Karena memang pengalaman kemarin di 2025 itu awak gagal ya udah. Gagal untuk jadi ke Jerman ya. Harusnya awak datang tuh lah di Jerman udah. Gitu. Jadi memang ada kendala sesuatu hal yang banyak hal yang membuat awak gagal ke Jerman tuh adalah ya karena teman-teman awak jalan sadonyo tiba dawa ado kendalanya, jadi memang alun nasibnya lah dok.
1: Gitu. Mungkin Iko bisa dikecehan kegagalan nanta tunda mungkin tak?
0: Iya.
1: Nanta amin, amin udah. Jangan sampai mudahan. Jangan sampai putus asa di Iko, jangan sampai ayo udahlah sampai Iko sih lah. Tak ado lo malah awak mau dia itu tak mau dia itu ya udah.
0: Tidak mungkin, dah tidak mungkin, mungkin itu menyerah, untuk menyerah tidak mungkin iya. Itu.
1: Saroman, Saroman sosok Freddy tidak mode-mode itu ya.
0: Siap, siap. Iko masih mungkin tidak menyerah
1: juga. Jangan mode itu. Oke, ada masih dari Kang Wahyu di Cibubur. Uda Wawan, saya mau tanya lagi nih. Kalau untuk Uda Freddy nih, ada sertifikasi untuk jadi chef? Bila ada itu biasanya beberapa tahun sekali ya untuk chef sertifikasi chef?
0: Oke, udah kebetulan. Jadi untuk kita punya yang namanya BNSP udah.
1: Apa tuh BNSP?
0: Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Ah, I see. Ya. Oke.
0: Okay. Jadi BNSP itu kita biasanya sekali 3 tahun untuk membuat sertifikasi. Itu biasanya ya. Kalau saya sih biasanya 3 tahun ya kan, atau ada yang juga setahun sekali gitu loh, karena memang itu dari program pemerintah. Dan kita apa namanya, kita menetapkan oh ini loh saya pernah sertifikasi loh, gitu loh, saya seorang chef dan saya disertifikasi. Nah sekarang udah kemarin itu ada yang viral ya kan, ya kawan ya, ini biar kita sama-sama tahu ya kawan ya, ada yang viral itu yang bikin gonjang-ganjing dunia sosmed ya, gara-gara sertifikasi BNSP itu udah kemarin itu ada yang ngaku-ngaku dia masih muda dan bilang saya itu seorang eksekutif chef dan dimasukkan dengan BNSP, dibuktikan dengan BNSP. Jadi di dunia persefan kemarin itu mereka banyak yang komplain gitu. Mereka banyak yang komplain chef itu bukan cuma sertifikasi. Nah kalau misalnya cuma sertifikasi kita tunggal bayar ya lu juga bisa sertifikasi, tapi memang dibentuk dari awal begitu udah. Jadi saya bukan chef sertifikasi yang selalu disertifikasi ya. Gimana sih bahasanya, gimana ya maksudnya ya, seorang chef yang bukan selalu disertifikasi dengan sertifikat yang ada. Tapi memang untuk bikin sertifikat itu wajib. Nah jadi ini memang kita ada sesuatu yang benar-benar kayak pro dan kontra ya tentang sertifikasi ya udah.
1: Baik, mudah-mudahan dengan penting adanya sertifikasi ini agar supaya walaupun memang kita expert di dalamnya, tetapi ini bagian daripada untuk mengupgrade kepada masyarakat bahwa kita ini adalah spesial di bidangnya, seperti itu ya.
0: Iya, betul udah ya, karena kita sertifikasi dan kita profesional ya. Begitu.
1: Siap. Oke.
0: Nah, jadi memang sertifikasi itu wajib. Sertifikasi itu wajib, contohnya seperti yang saya bilang kemarin, yang tadi ya udah sorry bang, udah seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang mengaku chef karena cuma bisa masak capcay, tapi dia udah punya sertifikasi. Nah nanti dia disuruh chef dan koki itu beda, beda banget, beda sekali. Jadi bedanya chef dan koki itu ya, chef itu seorang pemimpin udah. Dibilang koki itu tidak akan pernah bisa jadi chef kalau dia tidak bisa menghitung yang namanya perhitungan, yang namanya macam-macam development ya kan. Kita juga training staff, kita development menu ya kan. Kita baca situasi, kita mise en place benar gitu kan. Kita juga menentukan harga segala macamnya udah. Seperti itu. Nah, kalau seorang chef udah pasti dia bisa masak karena dia memang basicnya dari koki. Begitu. Begitu udah, itu bedanya chef dan koki.
1: Itu dia ya, beda chef dan koki. Baik, udah masih ada paruh terakhir untuk kebersamaan kita kok ya. Da Freddy, kita tahan dulu, kita dengar lagu dulu Bu ya. biarlah bisa mangat.
0: Boleh dong.
1: Okay dong. Okay. Dan pai dan pastinya angku-angku ni niat mama Dunsana Padanga udah uni masih ada kesempatan untuk batanyo di paruh terakhir mau tauta kesuksesan urang awak yaitu sosok seorang Freddy Susanto head chef Lady Beach Club and Hotel Gili Trawangan Lombok ya dengan tema mencari rasa ke chef Minang di Tanah Lombok. Tetap di Siko di Minang Bakaba lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di mana saja berado, salingka perantauan ataupun di kampung, ambo lepai dari Sleman Minang Sumatera Barat kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan sana bisa terhibur di mana saja berado. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, ambo Nola Bitri, jangan lupa mendengarkan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba, lama didengar.

0: mendengarkan Bromat FM dengan lagu dari Sumatera Barat.
1: Babalilolai di Sigo di Minang Bakaba lama didanga di paru terakhir untuk kebersamaan Kiniko dan masih bersama narasumber.
2: Halo, Uda.
1: Masih bersama Jo.
2: Freddy Susanto, alhamdulillah.
1: Dari chef apa?
2: Dari chef Lede Beach Club Hotel di Gili Trawangan Lombok.
1: Alright, baik. Iya. Okay, 0812-112-928 ada Ibu Rista Siregar di Tebet. Malam Minang Bakabal lama didanga Ibu Rista Siregar di Tebet. Koha, Dawawan, tolong putaran lagu Cinto Jan di Bali, Ria Amelia. Adik, cincin bamato di jari mani.
2: Iya.
1: Sabar yo. Hei, dapet nan baru weko di aman yo.
2: Jangan dari mana udah.
1: Sakit ya salah. Buat kita sewa sama. Oke. Dan malam ini weko di Butan ya. Salam untuk semua pendengar Minang Bakaba lama didanga. Salam sehat untuk Dawawan, kru RRI Prampek Jakarta serta narasumbernya Dafred. Sukses selalu ya ke depannya ya. Kecenya mau deh tuh.
2: Amin ya.
1: Iya. Dafred, sampai dengan saat kini kok kan sosok Dako kan masih berproses tumbuh kambang dan memperkuat jati diri sebagai chef. Nah, hal dan keinginan nan gadang ko nan kadibue apo kamu konyo dan kaitannya korelasinya ko dengan kampung halaman di Minangkabau saruman tadi lagu dari Betaria Sonata apo nan kadibarian dengan sosok udah Fred ko sebagai chef.
2: Oke, izin mau menjawe dari ini yang di Tebet tadi. Jadi untuk
1: kita yang beliau ko opung ko ha. Opung Rista Siregar.
2: Aman
1: ndak mau mudun sakit
2: ndak. Kenal opung.
1: Siap.
2: Kenal opung Rista Siregar. Jadi cita-cita ambo yang ke paling gadang banako. Ya, paling gadang-gadang banako. Ambo kamu buka rumah makan Padang lo. Wah, ingin punyo lo. Ingin punyo lo lah sesuatu yang kayak bisa wak menandingin bapak yang punyo pagi sore.
1: Amin ya Rob.
2: Bisa wak bisa tanding kalau ada rasa ambo amin ya Allah. Yang udah jarom polin yang punya payah kumbuah di besar kete kita coba-coba sih ya
1: amin
2: begitu amin ya robbal alamin mudah-mudahan. Nah itulah cita-cita wak. Jadi mulai mungkin di awak belajar dengan jadi chef kok bukan cuman untuk yo saya seorang chef, saya seorang eksekutif chef, saya seorang chef yang ada di dunia yang udah kemana-mana bla bla bla segala macamnya udah. No, itu bukan tujuan saya udah. Jadi awak masuk dunia kuliner kok untuk benar-benar yang namanya belajar manajemennya udah. Manajemennya di saat ya awak namanya orang Padang yang awak lagi tumbuh kambang di budaya alam Minangkabau dan awak tuh pengen punya sesuatu yang benar-benar ya dah ya. Ya karena memang jiwa awak tuh memang udah lah orang lah tahu lah tuh
1: bahwa Padang.
2: Yes. Itu bedanya orang Padang sama orang Cina itu cuma duo ya udah. Agak masih gitu sama sipi nih.
1: Oke.
2: Begitulah. Itulah istilahnya. Jadi awak tuh pengen punya usaha surang. Itulah chef owner lah istilahnya. Chef owner.
1: Oke.
2: Nah, jadi chef owner itu memang benar-benar awak maju ke dunia kuliner kok yang benar-benar yang manajemen internasional yang awak cari itu memang yang benar-benar manajemen yang awak pelajari. Nah, kenapa alumni itu sampai kini ya, alumni itu sampai sekarang, itu dah. Karena memang awak alun matang itu dah.
1: Alun matang. Jadi, siap.
2: Alun matang itu dari segi manajemen kok harus ado juga yang awak cari kok dah. Ado juga yang harus awak buktikan kok dah gitu loh dah. Begitulah dah. Dan sedikit modal yang harus aku kumpulkan lagi begitu dah.
1: Ya. Oke. Baik, kok ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minang Bakaba.
2: Assalamualaikum.
3: Minang Bakaba lama di
1: sana. Oke, terima kasih Josia ko. Dengan siapa ini?
3: Jo Kalideres.
1: Jo Kalideres. Pak Amsyar, Pak Jamsar. Kalideres.
3: Iya dah.
1: Ah, iya. Oke. Okay. Kalau Pak Jiam Sarko orang Sundanyo tapi apa yo? Besannya kok orang awa. Ah, silakan Pak Jiam Sar, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ah,
1: iya sorry, ade Edda. Eh bujuk lupa kita, ya tapi, Allah.
3: Tapi ada di Sunda juga, ada di Padang juga.
1: Gitu ya. Nah. Tanahnya Fred, tanahnya banyak ya, 15 ember. Subhanallah. Silakan Pak Haji, apa yang mau ditanyakan Pak Haji?
3: Emang yang punya tanah Abang siapa?
1: Nah, itu dia orang tanah Abang. Baik, Pak Haji.
3: Assalamualaikum, udah Freddy ya?
1: Iya.
2: Waalaikumsalam Pak Haji, salam kenal.
3: Iya, waalaikumsalam ya. Udah Freddy, bukan udah saya ini, apa yang panggilnya?
2: Pak Haji, bebas. Kan saya diajakin boleh Pak Haji.
3: 28 tahun ya?
1: Kenapa
2: Pak Haji? Ya, masih 38 Pak Haji.
3: Usianya baru 38 tahun.
1: Kurang lebih.
2: 38.
1: Iya, Pak Haji.
2: 28 Pak Haji.
3: Suara ada Freddy-nya kurang jelas kayaknya ya.
1: Suara ada Freddy kurang jelas. Oke.
2: Halo, halo Pak Haji.
1: Beliau dengarkan Pak Haji. Silakan saja Pak Haji. Iya. Nanti di radio Pak Haji dengerin ya.
3: Oh, iya udah Freddy sekarang di Lombok.
1: Udah Freddy sekarang ada di Lombok.
2: Benar.
3: Ya, saya udah dengar tadi di mana
2: di Gili Trawangan Pak Haji.
1: Di Gili Trawangan Pak Haji.
3: Gili Trawangan ya.
1: Gili
3: Trawangan Lombok.
1: Iya.
3: Ya, semoga sukses selalu ya udah Freddy yang saya dengar barusan tuh. Semoga tercapai semua tuh udah Freddy.
1: Semoga
2: amin,
1: tercapai.
2: Ya Allah, amin, amin.
3: Amin, ya Allah, amin. Yang diinginkan udah Freddy itu rumah Payakumbu. Kebetulan kemarin dakwan saya habis mampir di Payakumbu.
1: Gitu. Oke, enggak ngajak-ngajak aye. Oke, oke. Cuman kasih tahu doang sama kita. Allahu Akbar. Ya Allah, tinggal ke RRI aja tanya si Bang Wawan tuh yang penyiar Pro 4. Ya Allah, Pak Haji. Begitu tuh Pak Haji Dafred. Kenapa?
3: Saya kan ada urusan.
1: Urusannya jadwalnya padat ya. Ya, nggak apa-apa.
3: Ya, urusan di fix satu ya. Saya sekalian ngepick dua aja.
1: Gitu ya.
3: Lihat tuh ada Payakumbu baru tuh.
1: Iya di belakang ya. Iya deh. Ya udah nggak apa-apa. Belakang. Kita bersyukur dapat ceritanya. Alhamdulillah, nggak apa-apa.
3: Gitu dawan. Iya. Udah Freddy tuh yang dicita-citakan kan tadi saya dengar.
1: Beliau ingin seperti, ya setidaknya mendapat
3: sore pagi sama Payakumbu.
1: Iya, gitu. Amin.
3: Moga-moga tercapai apa
1: tercapai
3: yang
1: ya, Freddy,
2: kata.
1: Amin. Amin.
3: Walaupun separuh dari Jawa, separuh dari Padang, berdoa aja lah.
1: Amin.
3: Moga-moga apa yang di
1: terrealisasi ya Pak Haji ya. Amin. Iya. Atau Pak Haji mau berkolaborasi dengan Uda Freddy?
3: Bisa boleh.
1: Bisa boleh, siap.
2: Boleh. Bismillah.
1: Bismillah Pak Haji ya.
3: Iya.
1: Oke, boleh Pak Haji. Siap, tenang aja. Da Freddy kan udah insyaallah chef. Nah, ini nah Pak Haji sebagai Oke.
3: Di Gili Trawangan di mananya udah Freddy?
1: Di mananya?
2: Ah, kebetulan nama hotelnya itu Lady Beach Club
1: Hotel. Lady Hotel.
3: Itu baru Dawan.
1: Oh, Pak Haji udah baru, pernah ke sono ya?
3: Iya. Ke sana sih kayaknya kalau ke Lombok tuh saya dari 95 sampai terakhir kemarin 2003.
1: Mudah-mudahan terrealisasi di 2026.
3: Bisa 2023 maksud saya.
1: Iya, mudah-mudahan terrealisasi lagi ke Lombok sono 2026 dan ajak-ajak kita ya.
3: Nah, itu dia.
2: Tunggu pagi.
3: Indah sekali Dawan sebetulnya itu
1: Masya Allah.
3: Lombok
1: enggak
3: kalah indah
1: betul.
3: Dari ketimbang apa-apa. Bali.
1: Iya, semua daerah Bali mempunyai keciri khasannya masing-masing tradisi. Ya Pak Haji ya. Oke, baik.
3: Iya.
1: Minum dulu Pak Haji.
3: Seperti Sumatera Barat juga sama indah dawan.
1: Itu dia. Betul ya Pak Haji.
3: Iya, seperti seperti air manis.
1: Iya, baik. Air manis.
3: Bukit Mande. Itu ada predi dari Teluk Bayur langsung Lombok itu bisa emang lurus saja itu lewat
1: ya,
3: laut.
1: Bisa, tapi lempeng aja. Iya.
3: Lurus aja tadi benar. Udah kagak nyangkut-nyangkut lagi itu
1: dah. Kagak.
3: Dari Teluk Bayur sampai Lombar. Lombar iya. Namanya di sana Lombok Barat.
2: Iya. Okay, Labuan Lembar.
1: Lembar. Iya. Oh, Lombar. Pak Haji mau iya.
3: Udah predi. Dari Bali itu kalau dari Bali itu Padang Baya Lombar namanya.
1: Ya.
3: Benar kan ada Fredi ya?
1: Benar ya ada Fred ya?
2: Benar pagi, benar pagi, benar
1: kali. Katanya.
3: Betul.
2: Okay. Tapi sekarang di Terawangan ke Bali udah ada pagi langsung
3: ya. Kalau dari Teluk Bayur ya ke Lombok itu memang lurus aja.
1: Lurus aja ya Pak Haji ya. Oke, baik. Oke, baik Pak Haji. Jadi Pak Haji mendukung kesuksesan Udah Freddy ya ke depannya ya. Mudah-mudahan.
3: Insya Allah saya dukung Udah Freddy ya. Moga-moga tercapai apa yang diminta.
1: Cita-cita
3: yang
1: diminta ya. Amin. Ya. Baik.
3: Moga-moga okay. Allah mengendakinya ya.
1: Amin ya Rob.
2: Amin ya Rob.
3: Ya. Gitu aja.
2: Terima kasih Pak Haji.
1: Siap Pak Haji.
3: Semoga sukses selalu ya.
1: Siap Pak Haji.
3: Apa yang dicita-citakan ya.
1: Baik.
3: Biar anak apa namanya dipanggilnya itu?
1: Apa itu?
3: Sumatera Barat ada di mana-mana gitu.
1: Oh iya siap. Kalau bisa nanti.
3: Memang kalau di Lombok itu dawan. Iya. Waktu saya kesana saya itu sampai makan pecel lele itu waktu tahun 95 kalau nggak salah
1: gitu
3: itu
1: ya.
3: Ada itu rumah
1: belum ada badang. Ya. Sekarang udah ada ya Pak Haji.
3: Belum ada.
1: Iya. Amin.
3: Ada.
1: Amin. Dan ada mudah-mudahan rencananya ada. Kalau diizinkan kalau di bulan bisa, Dah Freddy buka di bulan.
3: Iya, itu dia.
1: Oke, okay, baik. Pak Haji, terima kasih
3: di
1: banyak.
3: Di Senggigi bulan ada udah ready di Senggigi gitu.
1: Di Senggigi ya. Amin, insya Allah.
3: Iya.
1: Didoakan Pak Haji. Iya, Pak Haji.
3: Iya.
1: Kalau misalkan mau collab dengan udah ready, hubungi saya on day one day.
3: Insya Allah.
1: Oke, siap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sihat-sihat yo.
3: Ya terima kasih udah Prede udah Wawan.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Haji Amsar kita menuju ke Tangerang. Ada Pak Alfian di sini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minang Pak apa?
4: Lama
1: didang. Onde yo bana lama sabana lama. Ko iko nancie ko apa ko nancie ko sibuk bana juo ko Dafred. Jarang-jarang beliau ko on air. Modeko. Langsung Pak Alfian.
4: Pertama-tama ambo ucapkan terima kasih kepada Uda Wawan Ganteng dulu.
1: Iya, itu balapia tuh. Kadang kepala ambo ko ha Dafred ko ha. Iya.
4: Selalu sehat dan semakin sukses.
1: Amin ya Rob.
4: Amin ya Rob. Salam kenal buat Adinda pasnya kali ya.
1: Adi, batu apa?
2: Adinda, batu apa Alvin? Batu Adinda. Dipanggil Uda sama Pak Haji aneh rasanya.
4: Kalau memang Pak atau Uda lo Ambo kan enggak lo Pak. Ambo sekarang umur 59 kan.
1: Oh no. Data Calia tuh umur 59.
4: Jadi mau manggil Predi Dinda lah.
1: Adi.
4: Dinda. Salam
2: kepada Pak Haji.
1: Dinda Bestari.
4: Semoga selalu apa? Semangat taruh, semangat
1: menutup
4: semua gitu.
1: Amin ya Rob.
4: Mudah-mudahan angka yang ke 40 tahun. Nah, umurnya baru 38 ya.
1: 38. Menunggu 2 tahun lagi.
4: Pas di sampai 40 nanti. Alah bisa membuka usaha sendiri mode itu kan.
1: Mode itu amin.
4: Nah, karena sesuai dengan umur Nabi waktu itu sampai 10 tahunnya.
1: Batua.
4: Di angke jadi Nabi kan.
1: Amin. Iyo, mudah-mudahan ya. Oke. Pak Alfian posisi di mana kok?
4: Ambo sedang di jalan, tahu lah Pak.
1: Kepai kamal kok, ndek maja-ajawan kok ha.
4: Manja pue orang rumah ke rumah.
1: Oh, mode itu. Siap-siap.
4: Okay. Sore pulang malam.
1: Ya. Oke. Okay. Siap. Pak Alfian sedang menjapui uang rumah kok Dafred. Iya batu. Rencananya kok
2: jalan Pak Alfian.
1: Rencananya kok kamu undang-undang kami pai ke tampe Pak Alfian kok di Tangerang keceknya.
4: Iya enggak boleh. Iya. Patang kok situ tibo
1: yang. Siap tuh.
4: Aiman makan di tempe ambo.
1: Aiman Wicaksono.
4: Nah itu dia.
1: Oh nanti visa balah tuh. Oh iyo. Oh
2: oke.
1: Siap. 87 lah. Aha. Beko batunggu saja lah si Wawan nan tutuhan dari RRI Prampe ke Paisinan. Jangan ditutup pintu di.
4: Jadi di samping sekolah pramugari Lion Air.
1: Oh my Calia god. Cari
4: rumah tempatan Zamzam.
1: Eh, Pak Alfian turun tangan juga menjadi pemasak kokinya tuh atau apa?
4: Bah,
1: jalan. Pak Alfian masak juga atau Rinda?
4: Ambo masak sendiri.
1: Masak surang yo. Oh. Nah,
4: yang misalnya kalau lahado karyawan ambo yang bisa dikannya sampai di modalan abekonya stok bulan gitu.
1: Oh, mode itu mantap tuh. Nah, ada Fred yo. Keren. Jadi,
4: pokoknya saran ambo ke Dinda Freddy gitu kan. Walaupun kita punya modal, punya skill tapi enggak ada keberanian, enggak bisa aja tagak surang.
1: Batu ah.
4: Batu. Ini yang keberanian nih. Keberanian untuk di apa ya tagak surang tuh nempel lu na?
1: Wah,
2: batu apa? Batu tanda, batu benar tanda.
4: Jadi di mana
2: masalahnya kampung? Bukan keberanian saja. Kampung ambo di Teluk Bayu pelabuhan kapal ke tanda.
1: Munde. Tahu tak sinan tuh Pak Fian?
4: Kamu kan sekolah di Padang Kota.
1: Onde yo mana tuh? Oh,
4: iya. Kamu aja main.
1: Aco, yo.
4: Betul. Ke pagi lah, ibu olahraga ke situ, maraton di situ kan.
1: Keren.
2: Kapan dari mani ya?
1: Kapan dari mani.
4: Tahun 90 dulu tamai sekolah di Padang.
1: Oh, oke, okay. Siap.
2: Oh, saumua sama om ambo. Apa?
1: Mama yo. Oke, siap.
4: Semoga cita-cita yang diapokan Dek Dinda Freddy itu dijabah.
1: Amin
4: dan doa Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Sukses.
2: Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin.
4: Kalau main ke Jakarta singgah sampai gitu.
1: Oke.
2: Unde iyo warna mah kami singgah dulu ke RRI Prampe, mulia ada wanancak aku dicangliak yu nyo.
1: Tu mah para luana tu mah.
2: Itu baik ke Prampe, Pak Alfian ke Padangaran.
1: Pak Alfian, sabanta Pak Alfian. Apo menu yang the best dari Pak Alfian apo?
4: Kini menu ambo yang paling best seller tuh dendeng bat.
1: Onde, tapi ambo ndak picayo kalau ndak ada contoh tuh. Iko kode kenan kareh ndak Dafred?
2: Sampel masuk kerennya iyo, sampelnya mana?
1: Ah tuh mah kok. Jangan terlalu gari karebana. Itu lambok selah.
2: Namanya dendeng batokok tak gak lambok
1: sekete nama lambok sekete Masya Allah
4: bawa kas ula
1: oh deh itu ciri
2: lama warna tuh mah
4: gelodok dinya taraso lagi
1: seru mana beko ya oke siap
4: lambok bawaan tak KRRI Pro Ampe
1: Bandu Jero onde subhanallah siap bilo batunggu aha. Ja ande sagan awak tu mode tu ndak ada Fred. Iya.
2: Awak Jakarta lah itu bulan besok apa Jakarta lah cuti lah awak.
1: Ai serius kau? Yo kita mau naon tu lah.
2: Banyak karang ulaan pun nih.
1: Ai tu parah lo. Tapi lai dape da Fred mambue lauk apa tadi? Saruman apa Alfian kau?
2: Lauk karang ulaan tu ande yo lemak bana tu mah. Cuman awak indak berani lo, istilahnya bukan indak berani lo, karena memang basic awak tu kan western.
1: Jadi kiko yang nam. Jadi kalau lagi pai ke Tangerang, bayu apa baguru jo Pak Alfian kok?
2: Ya,
1: ambil ilmunya tu. Ayo.
4: Dinda Freddy kok ini basic masaknya ala internasional. Tradisional atau apa kok? Indonesia.
1: Atuh, Dafred.
2: Kalau untuk tradisional tuh Pak Alfian, awak memang gadang jo masakan yang Nusantara Pak Alfian.
4: Oh, Nusantara.
2: Jadi nama Batakan itu dia nyo ambo gadang di Padang, ya kan? Nah, nan randang asli kayak itu rasonyo ndak pakai ndak pakai kunyit tuh gitu loh. Ah. Nah, itu cie. Nah, paling ngawak suku tuh kayak masakan tradisional tuh yang awak bue itu kayak ikan asin balado hijau atau itiak gulai itiak koto gadang
1: kayak gitu. Unde yo wana.
2: Itu masih ada lah.
1: Unde yo wana. Ah, mode itulah.
2: Mantap. Jadi kalau untuk catatan wak yang basic bana memang wak di internasional Palkian,
1: lebih concern. Tapi tidak meninggalkan untuk yang lokalnya yo, mode itu yo. Oke, okay. Itu sih, Palkian.
4: Ma dulu sekolah chefnya di mana?
2: Kalau untuk awak cuman SMA nya Palkian, cuman SMA awak.
1: Tapi mambiak short course dulu di mana, Dafred? Pernah ambil short course di Jakarta? Apa tuh namanya?
2: Untuk di Trisakti ambil dulu.
1: Oh, Trisakti short course namanya. Yo, short course Pak Alfian.
4: Mantap.
1: Yo, ya. Alhamdulillah. Itunya. Iyo gari tangannya tuh ya ancak mana kok, ha?
4: Iya.
2: Mudah-mudahan selalu rancak.
1: Amin.
2: Okay. Mudah-mudahan kita menjelar nih orang kampung awak kan. Amin. Bisa jawab.
1: Batu abana. Siap.
2: Yang pengen maju.
1: Oke. Siap. Oke, itu sih Pak Alfian.
4: Ya, jadi dengan sekalian ambo kirim-kirim salam lah, pesan doa pencinta dan penggemar tayangan dari Pro APRRI Jakarta.
1: Siap, 87.
4: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
4: Dan sukses.
1: Amin ya Rob.
4: Dan terakhir ambo minta putan lagu.
1: Aduh.
4: Buruang.
1: Hah? Buruang?
4: Buruang.
1: Apo?
4: Pasan buruang.
1: Oh, pasan buruang. Tadi tadangannya buruang sih itu mah.
2: Ambo agak sok lo menangnya.
1: Batu abana buruang sia ko. Iya. Pasan buruang sia yang menyanyi.
2: Dan buruang.
4: Dulu kan situ yang Hoyan Jun sih. Samsiasan ya.
1: Oke, dari Tiaramon Mbak, Laika 7.
4: Namanya. Ya, Tiaramon.
1: Siap. 87 beko okay. Diputar ya. Oke. Okay. Elo di jalan dah Pak Alfian yo. Salam buat uang rumah tu. Uang rumah. Aniang saya uang rumah ko di Sabalah nak. Adi, siap.
4: Pemalu.
1: Iya yo. Wah, ndak ada. Itu. Siap. Pak Alfian, elo di jalan. Dangan taruh yo. Oke.
4: Okay. Yep.
1: Siap. Makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Oke, okay, Pak Alfian di Tangerang. Aduh lolai, WhatsApp ko kita bacuan yo. Aduh, udah jumpa Put Mikacan di Celitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dawan. Minang bakabal lama di Danga minta diputar lagu Tasasa dari Abai. Lagu ko dikirimkan untuk Adun Sanak Kasadonyo di Masa Joparado khusus untuk Adun Sanak di grup Minang Bakabal lama di Danga. Untuk Adafred sukses selalu yo. Mudah-mudahan apunan kadicito-citoan tercapai, terrealisasi kecenya Dajum.
2: Amin ya Allah, amin Robil.
1: Oke.
2: Okay. Amin.
1: Berikutnya ada Pak Syahrial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum Minang Bakabal lama di Danga. Oke, okay, Prampek Jakarta. Iyo, Dawan request lagu dari Zalmon Kasih Tujuh Muaro. Kirim salam untuk pandangan Minang Bakabal sadu Allahnyo untuk Dawan Junara Sumbor semoga sukses yo Dafred. Aha, mode itu.
2: Amin.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Dafred di apa akhir amin. Baik. Dafred orang-orang dake Dafred Saruman orang gae atau siapapun juo didukung enggak? Mendukung enggak untuk sebagai sosok Dafred kau menjadi seorang chef?
2: Untuk orang-orang dake ambo Udawan.
1: Iya.
2: Awak lah ambo tu agak baar rasanya mengecek. Awak lah gitu istilahnya. Untuk orang terdakik awak dulunya Dawan. Waktu awak kecil tu memang bana-bana yang tidak tahu arah istilahnya. Yo memang orang tidak tahu arah yang segala macam lah segala macamnya lah yang boleh dikecekan bla bla tanda kutipnya lah Dawan ya. Jadi di saat awak lah menjadi lah sampai awak ke luar negari ya kan dan orang tu tidak percaya gitu loh Dawan.
1: Betul.
2: dengan hal yang awak capai kini kok gitu. Karena kok nak mungkin sih rasanya orang yang seperti awak kok gitu loh. Jadi sebuah kebanggaan juga lah bagi awak dulunya dawannya yang sekarang jadi awak sekarang ini dawan. Nah, jadi kini kok orang-orang tarik ke awak tuh sangat-sangat mendukung untuk awak jadi capailah cita-cita nak, capailah cita-citamu, capailah cita-citamu segala macamnya gitu. Gitu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan akan selalu tercapai. Itu sih pesan-pesan yang orang-orang penakit.
1: Di samping awak ada. Di samping tuh pitua dari orang gay ada enggak?
2: Kalau untuk dari mandeh seorang ya mandeh wak seorang banyak sholat itu sih tarikh dan yang tarikh yang ingin bawa banyak sholat ingin Allah ya karena cuman yang satu kata mpe awak mengadu karena kebetulan awak memang anak tunggal kadawan tidak ada tidak bakakak dan tidak beradik lain
1: sepihak cik surang saya enggak
2: punya batu abang
1: iya tapi tidak bakok lailah masuk siko lah badun sana kita di siko di acara Minang Baka Bako.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Kabar kirim salam buat siada.
2: Untuk awak kau dawan, untuk yang pertama mana ya memang untuk mandekan duang ambo yang ada di Pakanbaru Sinan, di Pakanbaru kini mandek tinggal di Pakanbaru yang paling awak yang mana gitu di dunia kau. Ya, karena memang ingin mapo lagu lo cek dawana. Pernah dengar lagu Elsa Pitaloka?
1: Elsa Pitaloka. Judulnya apa?
2: Yang sayang mandeh.
1: Apa?
2: Kasih sayang mandeh, Dawan.
1: Kasih sayang mandeh. Oke, siap.
2: Untuk kasih orang-orang yang selalu mendukung awak, baik di saat awak susah, nyado selalu untuk membantu. Cuman itu yang bisa.
1: Itu
2: yang awak sampaikan salam, teruslah berbuat baik. Kalau tidak ada orang baik di dunia, kalau itu, jadilah salah satunya orang baik.
1: Itu sih, ibu dia itu tidak. Ya, masya Allah.
2: Siap, teman.
1: Onde. Oh iya, ikolah jambara, tapi terima kasih bana, I'll appreciate buat Uda Fred Susanto, Head Chef Lady Beach Club and Hotel Gili Trawangan Lombok. Sukses kamungkonyo apun angka dicita-cituan terrealisasi dan pastinya apo bangkian batang terandam apo nanalunado dibuean peloan dan ancaan khususnya di dunia kuliner di masa Jobarado da Fred pai mode itu ndak dah.
2: Kemudian tetap hijau pakai ke Jerman sodawannya.
1: Aja wak ya. Yo.
2: Siap.
1: Siap kok ha. Serius bana kok ha. Oke. Terima kasih bana. Dah. Sehat selalu ya dah.
2: Siap selalu dah. Siap selalu dawan.
1: Iyo.
2: Lalu untuk para pendengar RRI Prompe jangan.
1: Oke. Iko lagunya Elsa Pitaloka Kasia Sayang Mande. Assalamualaikum dah Fred.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Udawan.
1: Sampai jumpa lagi.

Gitu dengan lagu-lagu pilihan dari Angku-Angku Ninia Mamadun Sana Padanga. Sadonyo, iko satu lo lagu dari Ratu Sikumbang, Mangkonyo Denai Tagamang. Tetap di Siko di Minang Bakaba, Lama Didanga.

0: Bawali lo la iri sika di Minang baka ba lama di danga. Angku angku ni mama dun sana pada ngau da uni ma ete ajo adia di ma sa jo varado. Masih basa mo ambo dawan siko dan masih batunggu untuk nan berinteraksi bulia ya. Oke. Yang kaba kirim salam lagu oke bulia juo ya. Ado Pak Musril di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yo. Oke. Assalamualaikum untuk operator. operator kambu juo. Yo, tanya cie, apa ada lagu di Nang Minang Timur pernah mendanga keceknya? Apa lagu namanya tu? Adi, iyo, minta diputan di. Oke, makasih mode tu kali yo, Pak Musril. Tanang, beko diputan yo. Oke, lado Pak Mukimin Jo Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Minang baka apa?
1: Lama didanga.
0: Oke, terima kasih. Pak Akabanyo, Pak Duo.
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Udah Pak Akabanyo.
0: Alhamdulillah, lai sanang sehat-sehat saja juga. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Aha, baru jago. Pak Mukimin, Jo Ibu Yati, indah. Oh, kironyo.
1: Alun lalo.
0: Onde mande tusde. Mandanga Minang dari jam bara?
1: 9.
0: Jam 9 yo. Nggih, boten napa-napa kalau mode tu.
1: Bahasa mau mendengarkan udah Freddy Susanto.
0: Oh, iyo batu apa na yo. Oke. Siap ya. Oke, Bu Yati jo Pak Mukimin. Namuah lagu apa?
1: Lagunya Jaso Mande.
0: Jaso Mande. Sia yang menyanyi Jaso Mande.
1: Ano banak nan nyanyi nyanyikan udah.
0: Sia?
1: Nan nyanyikan itu banyak.
0: Oh banyak nan, ya. Apa pose ya? Banyak. Versinya ya.
1: Iya banyak versinya.
0: Oke, siap 87 ah beko diputan. Jaso Mande. Oke, kirim salam buat Sia.
1: Buat Ali sama Tama.
0: Ali Jo Tama, oke.
1: Jo Tama, Bu Helmi.
0: Bu Helmi juo, Adi. Bumi juo.
1: Bu Eti
0: Rustam. Bu Eti Rustam Rasjani, oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Dan sadualahnya pandangan pro ampe.
0: Wih mantap, Pak Mukimin, Jo Bu Yati makin kasiko mangecek bahasa Minangnya rancak panah.
1: Iya, anu seket.
0: Iyo ndak ba ado boten napa-napa.
1: Semoga capek nganu lancar.
0: Lancar, amin insyaallah. Adi, siap 87. Oke. Oke, siap itu sih ya.
1: Oh iya, salam Ci anu Bu Bapak Narwondo.
0: Oh, Pak Narwondo iyo mandangan tuh. Ado Pak Narwondo, ado Uda Eko, ado Pak Tono mode tujuo. Oh, oke, okay. Siap.
1: Siap. Sadualahnya. Nan di pro ampe.
0: Adi, siap 87 kalau mode tuh. Oke, okay, siap. Batunggu lagunya yo.
2: Hah? Bang Noel. Dak siaran kemana?
1: Bang Noel indak siaran udah.
0: Bilo, kapan?
1: Halo.
0: Kapan? Halo? Bang Noel? Bang Noel kapan?
1: Maaf, Bang Noel kok anu indak basiaran di pro ampe.
0: Aduh, masih. Tunggulah.
1: Masih aduh ya.
0: Masih aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Siap.
1: Iya, salam buat Bang Noel.
0: Adi, siap. Mudah-mudahan mendanga beliau.
1: Okay. Iya, mudah-mudahan alun lalo.
0: Alun lalo pastinya. Kok Pak Mukimin jawab Bu Yati dapat salam dari Uni Linda. Assalamualaikum. Pak dan Ibu tentu elok-elok saja ya berdua.
1: Elok-elok saja Uni.
0: Oke, okay, siap.
1: Moga Uni juga sehat saja Uni.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Terima kasih Pak Mukimin dan Bu Yati. Lagunya kadiputan ya.
1: Iya, makasih banyak udah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Oke, sehat selalu. Request lagu dari urang awak nan ado di mana tu tadi Pak Musril di Kabupaten 50 Kota. Nah, namua lagu Minang Timur. Oke, tetap di siko. Minang bakaba lama didanga.

Kuang kunin ya mama dun sana pandangau daun ni ma ete ajua dia di masa jo parado lah di penghujung untuk acara Minang Bakaba kini koyo. Yang pasti terima kasih bana untuk angku-angku nini mama dun sana pandangan di masa coba rado deh ya akhirnya sadia fana anak lah di pengujung acara tapi napa ya yang pasti masih basamu ambo raba amungko angku-angku balik teko kabat tuang taba bawa lapia ke rumah bako sampai di siko Minang Bakaba baso bawa balik di raba amungko ambo Darmon Ismail dawan ada pulau apa Narwondo, Uda Eko, Pak Sabtono, ada Uni Rosa, ada Uda Sialolai, Ahmad Firdaus dan kawan-kawan pemancar ya. Insyaallah kita bersobok balik di acara samo di Raba Amungko. Mohon maaf kok lah ya ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didanga.

Dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema mengenai hijrah hati dari penjara algoritma, ya. Abang Po bisa dengarkan selengkapnya ya nanti di Kabar Jakarta tentunya di Hikmah Pagi. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat akan ada obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan komunitas Berani Jadi Baik, ya. Zakat menumbuhkan kebaikan, itu yang jadi tema kita pagi hari ini, Abang Po. Bersama dengan komunitas Berani Jadi Baik bakal ada Bang Bayu Mahardika, leader dari komunitas Berani Jadi Baik, dan juga Ivan Nurkhofifah, strategic fundraising officer dari komunitas Berani Jadi Baik. Ya, Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Husnul Khatimah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan membahas tema Hijrah Hati dari Penjara Algoritma. Berikut kita dengarkan bersama Kajian Hikmah Pagi dari Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahum faqina fin din wa alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehat badan dan umur panjang. Tentunya juga kita pun berharap pada Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita semua satu rahmat-Nya yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dibandingkan hari kemarin. Ya, kita tahu semua bahwa setiap dari diri kita di zaman yang sangat canggih ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya terpaut dengan dunia digital. Bahkan mungkin kita akan paham betul bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, apa yang kita cari di mesin pencarian itu membentuk sebuah algoritma yang akan mendorong kita untuk mencari hal yang sama di setiap waktu kita pencarian kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita pun harus paham bahwa ada makna hijrah yang mungkin bisa kita kaitkan makna tersebut dengan perilaku-perilaku yang tentunya perilaku tersebut menggambarkan kepada kita semua betapa manusia di era modern ini berada dalam satu penjara yang disebut dengan penjara algoritma. Penjara itu bukan sebuah jeruji besi, melainkan garis-garis kode matematis yang kita sebut dengan algoritma tadi, di mana pengembangan diri kita yang harus kita lakukan di masa-masa mendekati pergantian tahun Hijriah adalah bagaimana kita harus mampu menghijrahkan hati di era penjara algoritma. Yang pertama tentunya kita sadari bahwa algoritma itu, algoritma media sosial itu seperti pelayan restoran yang sangat tahu betul tentang kelemahan konsumennya. Jika kita suka sesuatu yang tentunya bisa dianggap sebagai sebuah hal yang memuaskan konsumen, maka pelayan itu akan melakukan hal yang sama. Begitupun misalkan ketika kita melihat atau menyaksikan sekaligus mencari di mesin pencarian kita tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka itu akan selalu muncul. Misalkan jika kita suka bergosip, si algoritma akan terus menguguhkan hal-hal yang berkaitan dengan hal dengan perilaku tersebut. Jika kita misalkan sedang insecure, dia akan terus menampilkan foto-foto orang yang sukses dan glowing agar kita semakin merasa kecil di hadapan manusia yang lain. Maka tentunya ini akan berdampak kepada diri kita, terlebih berdampak kepada penyakit hati dan tentunya membuat kita jauh dari kehidupan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan tahu sendiri bahwa kita akan merasakan sendiri bahwa ketika misalkan algoritma tersebut sudah menjerat menjadi penjara bagi kehidupan kita, setidaknya akan timbul dalam diri kita penyakit hasad atau iri hati akibat budaya flexing misalkan. Di mana ketika kita melihat orang-orang memamerkan hartanya, orang-orang memperlihatkan apa yang dia punya, maka algoritma yang tadi kita buatkan untuk mencari sesuatu yang sifatnya flexing, dia akan menaikkan konten yang memicu emosi tinggi. Salah satunya misalkan seperti kemewahan, kesuksesan instan yang dimiliki oleh orang lain, dan terus menerus hal itu akan melahirkan penyakit hasad dan kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari bagian yang lainnya. Dalam surah An-Nisa dijelaskan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, unzur ila asfali minkum takun ashkarun nas. Lihatlah orang yang derajatnya di bawah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat mensyukuri nikmat Allah. Dan janganlah kita melihat orang yang di atas kita, karena tentunya itu akan membuat diri kita menjadi orang yang tamak. Nah, selain misalkan hasad atau iri dengki tadi, penyakit yang ditimbulkan oleh penjara algoritma itu akan melahirkan penyakit gibah digital dan juga mencari kesalahan orang lain atau tajasus digital. Di mana kita semua bahwa di dalam sebuah tayangan-tayangan digital suka kadang-kadang kita mendengar kalimat FYP misalkan atau for your page, yaitu di mana kita akan diperlihatkan yang FYP, tontonan FYP, kadang-kadang tontonan-tontonan yang berbau aib orang lain, ghibah, yang akan melahirkan kepada kita ghibah. Itu kadangkala juga dikemas secara menarik, secara kekinian, sehingga penonton banyak yang menyukai hal tersebut. Bahkan tidak sedikit orang-orang ikut berkomentar di kolom komentar yang menjadikan itu sesuatu yang disebut ghibah digital dan mencari kesalahan. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kemudian juga penjara algoritma juga akan melahirkan candu validasi yang berakibat lahirnya ria dan sum'ah. Demi misalkan engagement yang tinggi, banyak orang yang terjebak melakukan apa saja demi likes, demi views, demi pujian manusia. Ini adalah bentuk tipis dari sifat ria ingin dilihat oleh orang lain. Maka tentunya harus ada langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai langkah hijrah hati, di mana kita harus menjadi orang yang mampu untuk digital detox, tetapkan memiliki waktu misalkan 10 menit setelah azan atau 1 jam sebelum tidur, gunakan waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan positif. Kemudian juga rethinking sebelum jempol bertindak, atau misalkan sharing sebelum sharing, di mana kita pun kalau misalkan menjadi orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam memberikan informasi kepada orang lain, maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang tidak terpenjara oleh algoritma yang negatif. Tentunya sebagai penutup, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya algoritma itu adalah buatan manusia dan itu membaca apa yang sedang kita lihat di layar. Tetapi kita harus paham, ada algoritma Allah, di mana algoritma Allah ini membaca apa yang ada dalam dada kita. Dan sampai kita sibuk membuat akun media sosial, tapi terlihat estetik dan suci di mata manusia, namun hati kita berantakan dan dipenuhi oleh penyakit di hadapan Allah. Tentu surat Al-Hujurat dan surat Qaf yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjadi insan-insan yang menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik dan memahami bahwa diri kita akan diawasi oleh malaikat, itu harus meresap dalam diri kita sebagai sebuah ayat yang mengingatkan kita bahwa hidup kita tentunya yang abadi hanyalah di akhirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis

0: jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis Riwayat Al

0: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa bi salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ula."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika mati seorang anak Adam, manusia, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali tiga hal: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan padanya." Hadis riwayat Muslim.

Pemerintah Provinsi Jakarta akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku vandalisme yang merusak fasilitas publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, para pelaku aksi vandalisme ini akan dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak bisa mengakses transportasi umum yang dimiliki Pemprov Jakarta. Menurut Pramono, sanksi ini dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada para pelaku supaya tidak lagi merusak fasilitas publik. Ia pun menegaskan, tidak akan menoleransi aksi vandalisme di Jakarta, termasuk yang terjadi di fasilitas lift pada JPO Lenteng Agung Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, akibat kabel listrik yang dirusak, sehingga lift tersebut tidak bisa digunakan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hotel Majapahit Surabaya pada Rabu kemarin. Sektor pendidikan dan sektor pertanian menjadi dua poin utama yang dibahas karena menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini. Melalui kemitraan internasional ini, Pemprov Sulawesi Tenggara berharap dapat memperluas akses terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Acara ini sekaligus menjadi momentum untuk memperluas jejaring dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan global. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Ya gimana kabarnya Bang Po hari ini? Tetap semangat, masih kuat. Masih kuat menghadapi hidup yang dar-der-dor tiap hari ada aja gebrakannya ya kayaknya. Kayaknya enggak boleh banget gitu kita hidup tenang, selalu ada aja gebrakannya tiap hari. Yang tiba-tiba BBM naik lah, yang gaji telat dibayar lah, yang upah honor kerjaan juga susah banget ditagihnya lah, ya ada-ada aja lah ya gitu ya, namanya juga hidup manusia mah ada aja gitu tantangannya ya. Ya yang namanya cobaan kalau gak dicobain kayaknya kurang lengkap gitu Abang Po. Semangat pagi deh buat Abang Po yang hari ini mungkin lagi berjuang untuk mencari rezeki buat keluarganya. Kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya urusannya ya. Dan juga mudah-mudahan semua kebutuhannya tersukupin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat Abang Po juga yang hari ini mungkin lagi agak-agak kurang sehat, kita doain deh biar cepat sehat ya Abang Po ya. Yang lagi pada gak enak badan, yang lagi rebahan aja lantaran udah geremang-geremang badannya nih, kita doain biar cepat sehat lagi ya Bang Po ya, bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Yang lagi di perjalanan hati-hati ya, yang lagi di LRT, MRT, KRL, Transjakarta, Jaklingko, Mini Trans ya. Pokoknya yang lagi di transportasi umum dah, hati-hati di jalan ya Bang Po. Jaga barang bawaannya jangan sampai berpindah tangan. Terus juga buat Abang Po yang lagi di jalan mau update informasi lalu lintas di sekitarnya Abang Po atau update suasana di tempat Abang Po pagi hari ini berada, boleh ya langsung aja ke WhatsApp ya di 0812-1124928 ya Abang Po. Terus juga kalau misalnya ada Abang Po yang pengen disenggol-senggol nih pagi hari ini barengan sama ayah Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Langsung aja dah kita senggol-senggol 0812-1124928. Mpo Asih di Cawang, selamat pagi. Tuh iya kan, Bu Hayati sama Pak Mukimin di Surakarta, selamat pagi. Ada Unilinda di Kedoya, selamat pagi juga. Ada Pak Omar Mokhtar yang ada di Cipundeuy. Siapa lagi nih? Mas Orik yang ada di Jember. Ada Pak Sahrial di Tangerang. Ibu Titi Dewi Jembatan Besi. Ada Uda Asben di Bandung. Ada Bang Wahyu. Wahyu di Cibubur. Hah? Oh iya kali. Ada Mpor ini di Bintaro. Ibu Helmi di Tangerang. Ade Bu Wulan di Bekasi. Bu Retno juga di Bekasi. Udah lama banget gak kedengeran suaranya Bu Retno nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Udah lama banget gak kedengeran suaranya Bu Retno. Bang Nurdi di Bogor. Ade siapa lagi nih? Ada Yulia Kanam di Kalianyar Tambora. Wih asik, ini tetangganya Bang Haris kali ya. Yulia Kanam di Kalianyar Tambora absen katanya. Sip, mantap. Kita senggol-senggol juga dah. Kong Dani di Kemayoran, selamat pagi. Terus ada Pak Muhammad Akrom di Parung Panjang, Pak Herman Ganesa juga di Parung Panjang nih, warga Parung Panjang nih pada ngumpul pagi hari ini alhamdulillah. Pak Tupar di Yogyakarta, Bang Iskandar di Cibinong, ada Kak Kungjo di Lamandau, ada Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor yang lagi ngetik WhatsApp. Ada Bang Haris di Kalianyar, selamat pagi. Bu Ani di Depok, kita doain juga mudah-mudahan sehat ya Bu Ani ya. Ada siapa lagi nih? Pak Agus Taman di Lewiliang, Akira yang ada di Ciledug, ada Aki Hadi yang ada di Pondok Gede, ada Pak Haji Amsar yang ada di Kalideres, ada Bang siapa namanya tuh? Bang Ali, Ali Topan di Cikini dah, di Menteng. Cikini, si gondang dia asik-asik. Itu dia. Pokoknya semua deh Bang Po ya, yang kita senggol-senggolin, yang belum kesenggol ya maaf dah. Pak Lutfi yang lagi OTW ke sekolah kayaknya nih. Hati-hati bentar lagi udah nyampe nih Pak Lutfi ya. Hati-hati di jalan Pak Lutfi. Bu Igati di Wonosobo, Mas Selamat Tursani di Magelang, Bang Yayan di Susukan Ciracas, Bang Ican di Gunung Sindur, semuanya kita senggol-senggolin dah. Iya biar pada jomplang-jomplang dah. Kita senggol. Ibu Pipin di Ciawi juga selamat pagi. Bang Iwan Santoso di Kemayoran juga selamat pagi. Mang Tono yang ada di OTW. Mang Tono jam segini lagi OTW biasanya. Hati-hati nyetirnya Mang Tono ya. Pak Edi di Joglo, Ibu Tami di Depok, Limo, terus Ibu Alma di Citerep, siapa lagi? Ibu Agung di Bekasi noh, Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah, Mas Untung di Jogja, Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Ada Ciguria yang lagi sibuk juga sama urusan sekolahnya. Iya. Ada Abah Nana Dukat di Pasar Rebo juga, selamat pagi. Ada Mpok Siti, Sitmai, Mpok Sitmai. Ih, apa itu? Pahala istri yang membantu suami. Nih, mantap banget. Nah, luar biasa dah pokoknya buat alhamdulillah ada miliknya katanya. Dapat apaan tuh? Wih, dapat beras sama minyak. Alhamdulillah, Mpok Sitmai. Ye, mudah-mudahan berkah ya rezekinya ya Mpok Sitmai ya. Abis dapat itu dia. Aduh, mantap. Yah. Mpok Sitmai, pokoknya kita doain biar sehat-sehat selalu ya. Ih, luar biasa loh. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini masih bersama dalam suka duka, nangis dan tawa, semua itu masih bisa dilaluin. Karena di dalam rumah tangga pasti ada bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga. Sampai saat aku masih setia mendampingi suamiku dalam keadaan sakit. Selamat hari jadi pernikahan kita sayangku. Ya Allahu Akbar. Oh, hari ini anniversary. Yaelah, kita doain ya. Mudah-mudahan Mpok Sitmai sama Bang Haris langgeng ya, rumah tangganya sehat dua-duanya. Kita doain juga Bang Haris biar cepat sehat, biar cepat bisa aktivitas lagi, bisa kerja lagi dah. Ya. Yeah. Biar lancar rezekinya. Itu kita doain dah, mantap. Ya mana nih Bang Haris, Bang Haris, Bang Haris. Lo hilang teleponnya. Iya deh pokoknya gitu deh, pokoknya hari ini katanya Mpok Sitmai sama Bang Aris lagi itu, lagi anniversary. Yaelah, anniversary. Nyangka berapa ya? Berapa tahun ya pernikahannya ya? Ya kita doain pokoknya biar langgeng dah, biar pada awet rumah tangganya, akur-akur aja, baik-baik aja. Biar kata ya beda-beda pendapat dikit-dikit mah enggak apa-apa dah ya. Nah, ini nih yang lagi ulang tahun pernikahan. Happy anniversary, Bu Sitmai. Assalamualaikum. Iya, lah kenapa jadi Bang Aris? Orang sih mau ngomong sama bininya. Dia malu. Gak apa-apa lagi Bang Aris. Santai Bang Aris. Mana dia? Lah hilang. Eh. Lah.
2: Lagi aja ya status
1: kita. Iya makanya lagian sih situ masang status kita kepoin jadinya dah. Ya Allah, Mpok Sitmai sama Bang Aris, kita doa, ya kita ucapin selamat ulang tahun pernikahan. Yang keberapa tahun?
2: 20,
1: Masya Allah. Rencana berapa tahun lagi? Maksudnya udah kayak KPR ya, nanya berapa tahun lagi. Iya, 20 tahun itu kalau KPR udah lunas tuh, tahun ini tuh. Bener tuh. Masya Allah, 20 tahun pernikahan udah ngelewatin suka duka, lika-liku, senang susah bareng-bareng ya, Pok ya.
2: Alhamdulillah. Ya, mintanya maut aja yang memisahkan.
1: Amin, insya Allah, benar. Makanya kita selalu doain kalau ada orang baru nikahan, didoain mudah-mudahan langgeng sampai akhir hayat gitu. Iya, yeah, benar. Perpisahan yang paling indah itu adalah perpisahan yang dipisahkan oleh maut, memang benar. Ya, biar kata sedih kehilangan tapi cintanya gak hilang gitu Pok. Daripada kita pisah gara-gara berantem ya kan. Apa gara-gara selingkuhan di amit-amit. Di naujubillah minjalik, jangan sampai deh. Gitu ya Pok ya. Pok, ya. Pok Sitmai. Eh dulu ketemu sama Bang Haris gimana ceritanya sih? Ya. Hah? Ngapa ketahu? Geli banget sih. Kita kan pengen tahu nih. Abang Pok yang lain juga pengen tahu gimana sih ceritanya bisa ketemu nih. Ya kan Bang Haris bisa aja nyari yang cakep. Wah ada-ada aja lah.
2: Bela-belain jauh dari Duri ke Bogor gitu.
1: Di makanya itu dia niat banget kan naik kereta.
2: Ketemunya waktu di Taman Mini ya ya.
1: Ada acara apaan di Taman Mini? Ini lagi sama-sama piknik nih. Apa gimana?
2: Reunian dulu itu sama teman-teman sekolah gitu ya.
1: Reuni teman sekolah. Tapi kan Mpok Sitmai sama Bang Haris bukan teman sekolah kan?
2: Kan. Terus kita ketemu beli es ya ya. Es ya. Ingat detail.
1: Ya Allah. Gimana? Ntar lu nih acara reunian di Taman Mini. Yang Mpok Sitmai sama rombongan siapa nih?
2: Temen. Jadi saya bilang, ya saya mau beli ini dulu. Teh botol kata.
1: Iya.
2: Oh iya. Teman saya mah gak ikut.
1: Oh iya.
2: Masih zaman teh botol gitu.
1: Iya, yang botolnya botol kaca kan? Iya kan, au aja dah.
2: Bang, ini orang kayaknya ngatihin aja kata saya.
1: Bang, salting dah. Gitu.
2: Dia ngikutin tuh sampai
1: rombongan itu. Emang gak curiga kalau dia copet? Ingat, bukan. Iya kali siapa tahu ngeliatin gue aja nih copet dan jalannya gitu.
2: Teman minisi itu kata saya.
1: Iya. Terus akhirnya gimana? Yang ngajakin kenalan duluan berarti Bang Aris dong.
2: Iya.
1: Gimana? Gimana kenalannya, masih inget gak?
2: Masih inget. Ada teman cowok saya tuh gitu. Emang rada-rada kayak Olga gitu ya.
1: Oh iya. Agak-agak gemulai deh gitu.
2: Bang, kata saya bilangin orangnya gak ada, lagi ke toilet kata gitu. Kata saya, yang mana? Ih, itu mah yang tadi kata saya.
1: Oh gitu. Terus itu zaman itu udah pada megang handphone belum tuh?
2: Belum. Belum ya?
1: Belum. Belum pada megang handphone, tapi kan kenalan cuma di situ doang. Terus gimana ngelanjutin apa maksudnya hubungan pertemanannya gimana waktu itu?
2: Minta alamatnya ke teman saya.
1: Minta alamatnya ke teman yang tadi nih, yang agak-agak gemulai nih.
2: Gitu. Ini tapi jangan dari saya bang ya, nanti saya diomelin.
1: Oh iya, iya.
2: Kalau nggak salah dia ngasih teman saya uang nih, ya udah beli bakso.
1: Iya asik, disogok bisa aja Bang Aris. Gitu. Terus dapat deh nih alamatnya kan.
2: Zaman 20.000 kayaknya kan gede.
1: Iyalah, gitu. Iya 20 tahun yang lalu lumayan deh.
2: Iya dari situ kata teman. Kata orang tua saya, emang kamu dari mana? Kata gitu. Sayangnya nggak ada.
1: Oh, didatengin ke rumah. Akhirnya disamperin tuh ke rumahnya, diparanin. Pak setelah dapat alamatnya, itu jedanya apa? Jaraknya berapa hari tuh dari yang abis ketemuan di taman mini tuh?
2: Seminggu.
1: Oh, nunggu libur lagi. Iya, nunggu weekend lagi dah. Diparanin bang. Naik apa bang? Waktu itu ke sana bang? Naik kereta bang?
3: Kereta, angkot.
1: Oh, naik kereta nyambung angkot dari Duri no ke Bogor ya?
3: Masuk ke dalamnya ngojek.
1: Oh iya, lu jauh banget. Iya. Udah nih, pas nyampe yakin banget kalau itu rumahnya. Yakin banget nih.
3: Yakin.
1: Terus ya. Terus datang nih, iya kan? Assalamualaikum dong.
3: Iya, yeah, bener iya. Yeah.
1: Assalamualaikum. Iya, yeah. Siapa ya? Yeah? Gitu pasti gitu kan. Yeah. Terus Bang Aris bilang gimana?
3: Nyari Neng Siti gitu.
1: Oh, nyari Neng Siti. Oh iya, yeah. Neng siapanya gitu.
3: Saya bilang masih teman aja gitu bang.
1: Oh teman gitu kan. Terus kebetulan positinya gak ada nih di rumah.
3: Awalnya gak ada. Cuman itu
1: Oh ditungguin sampai dia pulang.
3: Iya pas dia ngeliat aja ya kaget juga. Kok bisa sih nyampe ke rumah gue?
1: Ya Allah. Terus gitu pas pertama kali ngeliat yang ada di pikiran yang positif, ini ngapain nih copet yang di taman mini nih gitu-gitu.
2: Bukan jawab.
1: Bukan ya. Ya kali gitu kagak ya. Apa yang ada di pikiran yang positif waktu pertama kali ngeliat Bang Aris tiba-tiba ada di rumah sih, apaan? Kenapa nih orang siapa sih ngapain sih gitu.
2: Ini saya nanya, emang kamu kata gitu. Ya, kenal gitu. Saya kan udah sama bapak saya gitu. Kenal di mana kata gitu.
1: Taman mini.
2: Biasa deh kan orang tua ya.
1: Iya yeah, bener, khawatir bener. Apalagi nih orang siapa yang gak dikenal kan. Bener.
3: Mereka nekat bang.
1: Emang yeah, emang Bang Haris luar biasa. Akhirnya dia tuh dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kan masih temenan dong, iya kan. Masih temenan kan. Belum ada pernyataan cinta nih. Pertama kali nyatain cinta di mana, sama kapan? Masih inget gak Bang Haris?
2: Dia ya. Mah enggak ngomongnya sih enggak mau lama-lama ya katanya. Saya mau nyari istri.
1: Oh, aja. Langsung to the point. Maaf ya saya emang niatnya serius, kagak mau lama-lama, bukan buat main-main. Saya pengen nyari pasangan, pengen nyari bini gitu ya.
2: Ya.
1: Langsung ke
2: orang gitu ya. Saya juga enggak ada waktu itu.
1: Oh, iya pas kebetulan lagi sama-sama kosong nih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mbak. Kalau saya mah istilahnya kalau buat benar-benar ya nggak apa-apa, tapi sayangnya ya.
1: Oh alhamdulillah.
2: Didapat gimana sih usahanya ini banget ya
1: iya,
2: dulu.
1: Iya bener lah, dari Kali Anyar ke Bogor lumayan juga. Saya dari Cibubur ke Tanah Abang juga saya begituin. Saya bilang sama bini saya waktu dulu masih baru deket ya, belum pacaran. Saya bilang, saya deket nih emang mau serius, mau nyari pasangan, mau nyari bini, bukan buat main-main doang. Masalahnya dari Cibubur ke Tanah Abang kan jauh, kata saya begitu. Capek-capek, cuman buat main-main doang mah kagak usah dah, gitu kan. Ih bener, ketemu sama bapaknya. Ya, dia udah takut-takut tuh, soalnya beberapa laki yang dibawa ke rumah, maksudnya buat dikenalin buat serius, orang tuanya nggak ada yang setuju. Yang tentara kagak demen, yang pegawai bank dia kagak demen, pokoknya nggak demen lah bapaknya gitu ya kan. Giliran ketemu sama saya, ketemunya sama wartawan, disetujuin alhamdulillah.
2: Kamu kenalan mah kasep-kasep,
1: iya,
2: Arinu tuh.
1: Iya, kata saya juga heran. Tentara abra ini ada itu, kagak ada yang disetujuin ataupun sama bapak mertua saya. Giliran ketemu saya, tiba-tiba boleh nih, nggak apa-apa, kayaknya anaknya baik gitu katanya. Itu ya alhamdulillah jadi. Sekarang udah tahun ke-11 kayaknya. Iya, udah mau jalan mau ke-11 tahun nih alhamdulillah. Tapi positmai, pokoknya kita doain ya mudah-mudahan positmai sama Bang Aris, ya pokoknya langgeng terus, sehat terus ya, namanya hidup ya. Cobaan mah ada aja gitu ya, namanya ujian. Insya Allah ini jadi penggugur dosa, ini mudah-mudahan jadi penyemangat hidup juga. Positmai nggak kurang-kurang deh rezekinya. Bang Aris juga mungkin hari ini, sekarang ini jalan rezekinya ada di Positmai. Mudah-mudahan besok, minggu depan, kan kayak kata lagu juga gitu. Apa itu kata lagu? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, kan gitu. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan, kan gitu. Yang penting sama-sama diusahain, yang sama-sama diikhtiarin dah. Sama-sama saling sabar, saling sayang, kan gitu ya. Oh ya, ingat aja perjuangan dulu waktu Bang Aris emang niat buat minta positif buat jadi pasangan ke orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahin semuanya ya. Pok ya.
2: Amin ya, amin.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat deh pokoknya buat Positi sama Bang Aris ya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-20. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aris.
1: Iya, sama-sama Bang Aris. Itu dia, romantis banget. Emang dah, ya Allah. Itu tuh, laki-laki tuh begitu. Kalau udah punya kepengenan, kalau udah niat serius, datang ke orang tuanya langsung minta. Ya, jangan pakai main belakang, backstreet istilahnya, jangan. Itu laki-laki yang gentle namanya, ya kan. Langsung to the point, maksud tujuannya disampaikan gitu ya, terus terang ya gitu. Itu baru namanya laki-laki kayak gini, patut buat dipertahankan juga ya. Emang namanya hidup mah pasti selalu ada naik turunnya. Makanya kalau katanya ingat, kalau katanya Surya Insomnia, kalau hidup kita lagi di atas ibarat roda berputar, katanya kalau hidup lagi ibarat roda berputar, kalau hidup kita lagi di atas, jangan lupa bannya diganjel biar kagak muter ke bawah lagi. Kalau bannya udah diganjel kan dia nggak muter-muter ke bawah lagi deh, di atas aja terus deh. Deh Abang Po, hari ini kita lagi ngomongin soal masa kecil ya kan, permainan sih lebih tepatnya, karena hari ini adalah hari bermain internasional. Kalau boleh kembali sehari jadi anak-anak nih Abang Po, permainan apa sih yang paling pengen dimainin lagi sama Abang Po nih ya? Kasih tahu di Kabar Jakarta ya Abang Po, lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Di momentum hari bermain internasional tanggal 11 Juni, kalau boleh kembali lagi sehari jadi anak-anak, permainan apa yang paling pengen dimainin lagi sama Abang Po? Itu dia, ditunggu komentarnya di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Abang Empo pagi hari ini? Langsung aja ya buka line teleponnya 021-350-4510 0812-112-4928. Ngomongin soal masa kecil, ini hari ini adalah hari bermain internasional ya Abang Empo. Kalau Abang Empo mungkin juga punya permainan waktu masa kecil ya, yang pengen dimainin lagi sama Abang Empo, kira-kira permainan apa tuh ya? Langsung aja kita sapa deh yang ada di line telepon. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Wardi. Bang.
2: Ya.
1: Kalau Bang Wardi ini apa ini permainan waktu kecil yang sekarang pengen dimainin lagi Bang, kalau Abang?
2: Kalau saya main petak umpet.
1: Main petak umpet. Emang dulu suka main petak umpet Bang?
2: Suka Bang, suka banget.
1: Itu abang yang jagaknya apa yang ngumpetnya bang?
2: Saya ngumpetnya.
1: Oh yang ngumpetnya, oke. Sama siapa aja? Teman mainnya waktu kecil masih ingat nggak siapa aja?
2: Pandang dulu ada sepupu saya namanya Bang Yuyun juga
1: bang
2: main.
1: Bang Yuyun main juga.
2: Juga ada sepupu saya lagi namanya Nurminda.
1: Nurminda ini teman main tetangga.
2: Nurminda Rahmatri namanya. Pupu juga.
1: Oh gitu, oke.
2: Di sini namanya ini tapok pipit. Di sini namanya mainan.
1: Tapok apa? Tapok.
2: Tapok pipit.
1: Tapok pipit. Apa tuh tapok pipit?
2: Kayak gitu juga bang. Mirip petak umpet juga. Di sana namanya petak umpet. Di sini namanya tapok pipit.
1: Oh gitu. Namanya tapok pipit, oke. Okay.
2: Tapok pipit.
1: Oke. Terus. Mainnya itu gimana cara mainnya tuh bang?
2: Yang jaga tuh kemarin sepupu saya Bang Yuyun.
1: Oh yang jaga Bang Yuyun, abang yang ngumpet.
2: Bang Yuyun, saya ngumpet katanya.
1: Katanya itu ini ya, pas ngumpet yang jaga harus ngitung dulu ya, 1-500 katanya ya bang ya.
2: Enggak juga sampai 13 doang.
1: Sampai 13. Oh, saya pikir ngitung sampai 500 enggak ya bang?
2: Enggak, kapan kelarnya?
1: Ya kan. Itu kalau ngitung 500 kan bisa ditinggal makan dulu, ditinggal pulang gitu ya kan.
2: Tinggal makan dulu, tinggal mandi dulu.
1: Iya. Oh gitu ya, asik tuh ya.
2: Asik ya.
1: Pada kemana sekarang mereka itu, Bang?
2: Ada, Bayunya masih kebetulan dia udah berumah tangga.
1: Oh, Bang udah berumah tangga. Kalau Abang kan sudah bertangga ya kan, rumahnya belum.
2: Wardinya belum rumah tangga.
1: Iya kan, kalau abang sudah bertangga tapi rumahnya belum.
2: Wardinya belum, bajunya udah.
1: Iya nggak apa-apa, kita doain. Terus apa namanya permainan apa lagi nih? Kayak yang itu kan yang permainan kalau apa tadi apa?
2: Tapok pipit
1: itu kan tadi nggak pakai alat permainan kan? Nah kalau mainan yang ada alat permainannya main apa bang?
2: Itu permainan khas Pontianak.
1: Apa tuh?
2: Namanya Galah Kepong.
1: Galah Kepong, apa lagi nih?
2: Itu pakai alat, itu pakai apa namanya? Pakai kayu, mainnya pakai apa? Ada batasnya, saya nggak tahu. Tuh pengen juga mainnya.
1: Oh gitu.
2: Permainan khas Pontianak tuh.
1: Apa namanya tadi?
2: Galah Kepong.
1: Galah Kepong.
2: Permainan khas Pontianak.
1: Oh. Galah kepung, udang galah kepong. Galah kepong tuh kayak
2: kepong.
1: Ini
2: tradisional loh, Bang.
1: Permainan tradisional. Galah hadang, kepung. Maksudnya galah kepung. Kalau iya. Kalau kepong soalnya jadinya udang yang keluar nih.
2: Udang kepung kayak ya.
1: Kalau kepong tuh jadinya udang yang keluar, galah kepung. Paham. Kalau orang Pontianak bilangnya galah kepung, kalau di Jakarta kita bilangnya galasin gitu.
2: Betul, galasin juga ada.
1: Galasin. Kalau bahasa Indonesianya tuh gobak sodor gitu.
2: Iya, betul, gobak sodor.
1: Wah, itu seru banget sih, Bang. Itu salah satu permainan masa kecil favorit ayah tuh, galah kepung.
2: Galah kepung. Mantap. Ada waktu kita main sama-sama yuk.
1: Ayo kita main. boleh. Seru juga kayaknya nih kalau main lagi ya. Cuman Kayak inget aja, inget badan aja rontok-rontok ntar nih lari sono lari sini.
2: Inget badan aja.
1: Oke lah kalau gitu. Bang Mardi, seru banget ya. Kalau misalnya berarti kalau misalnya ada kesempatan lagi, abang pengen main tadi tepuk pipit sama, sama galah kepung. Wah ya, mantap, asik. Ya, mudah-mudahan nanti yang pada udah pada tua-tua masih mau diajak main lagi ya.
2: Mau lah.
1: Iyalah. Kan iya, maksudnya lah, apa ya, biarpun umur bertambah tapi sisi kekanak-kanakan kita tuh katanya, ini kalau kata kalau kata orang-orang pinter ya, walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah tambah umur, tambah usia, sisi kekanak-kanakan kita tuh tetap harus ada gitu. Sisi kekanak-kanakan itu tetap harus dijaga. Karena apa? Dari sisi kekanak-kanakan itulah yang bikin kita tetap imajinasi, kreatif gitu ya, kreatif, berpikir gitu. Mantap. Oke lah Bang Mardi, terima kasih Bang Mardi.
2: Ya, saya selalu keluarganya Bang.
1: Iya, sama-sama ya Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mardi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ah, Bang Boyang katanya pengen main tepuk pipit. Kalau galah kepung itu tadi sama dengan galasin. Kalau tepuk pipit apa ya? Kita coba cari tahu nih. Tepuk pipit. Apa tuh tepuk pipit? Tepuk pipit biasanya lagu anak-anak itu. 5 ekor burung pipit sering dipakai untuk belajar berhitung atau interaksi menepuk perut. Wah, ini tadi harusnya dinyanyiin nih karena ada lagunya ya, Bang Wardi ya. Wah, kita enggak tahu sih gitu ya. Tepuk pipit, bermain tepuk pipit sama teman. Oh, oke. Okay. Kita lihat nih, apa ya? Bermain tepuk pipit tuh kayak apa ya? Tepuk pipit. Wah. Ini di mana nih? Ada sih videonya sih di YouTube ya. Cuman belum kita lihat entar dah ya. Kita ke Pak Herman dulu dah kalau begitu. Pak Herman yang ada di Parung Panjang, panjang banget. Pak Herman.
3: Ya, Pak Arif.
1: Iya, Pak Herman. Kalau Pak Herman dulu waktu kecil suka main apa?
3: Main gatrik, gatrik.
1: Main gatrik. Weh, mantap. Iya.
3: Kayu, kayu.
1: Iya.
3: Pakai bata itu.
1: Iya, benar. Kalau tapi kalau itu mainnya sama siapa tuh? Main sama siapa aja?
3: Ya waktu masih kecil ya sama teman-teman.
1: Arif. Masih ada teman-temannya sekarang?
3: Dulu bakal saya tinggal di sono di Tanjung Priuk di Robadak dulu.
1: Nah, iya, temannya masih ada sekarang.
3: Ya masih ada. Ya teman sekarang mah saya jarang ke sono aja gitu, jarang ke Jakarta gitu.
1: Oh iya. Masih ada. Main ya. Gatrik, ada yang bilang betik, ada yang bilang kalau ayah orang Betawi bilangnya ini apa, getok lele, main getok lele ya gitu.
3: Oh iya, getok lele ya kalau Betawi ya.
1: Kalau Betawi bilangnya getok lele, kalau gatrik emang kan orang Sunda, ya kan?
3: Banyak sih main gatrik tuh, main bola gebok juga.
1: Bola ada gebok gitu, bener. Iya, kita pakai bola ini, bola tenis, pakai bola tenis main bola geboknya.
3: Iya, bola gebok dulu mah kan.
1: Iya,
3: ya,
1: main kasti, main apa lagi, bentengan, ya Allah. Itu main gatrik sama teman-teman main di rumah, teman rumah.
3: Ya teman rumah di Jakarta. Main gatrik mah iya.
1: Kalau sama teman-teman kalau sama teman sekolah main apa?
3: Kalau teman sekolah mah kayaknya enggak pernah main sih, enggak pernah gitu.
1: Oh, gitu.
3: Di rumah itu aja, tangga gitu teman Jakarta.
1: Teman-teman main di rumah. Oh iya. Udah pada umur berapa sekarang teman-temannya ya?
3: Nggak tahu itu.
1: Iya. Tapi sepantaran sama Pak Herman. Rata-rata sepantaran umurnya.
3: Pantaran waktu itu mah umur berapa tahun? Ada kan umur 15 tahun gitu
1: Pak Herman. Waktu itu umur 15 tahun Pak Herman. Sekarang umur berapa?
3: 40 tahun.
1: Sekarang 40?
3: Iya.
1: Ah, yang bener.
3: Iya, kenapa emang?
1: Gak apa-apa, masa sama umurnya sama saya.
3: Iya bener Bang Arif.
1: Iya.
3: Tapi gede Bang Arif kali, Bang Arif mah badannya gede kayaknya.
1: Badannya gede kayak gardu listrik. Iya dah.
3: Kita aja kan orang-orang senang gitu.
1: Ayah, alhamdulillah, gitu, insya Allah sama-sama senang. Cuman kesenangannya beda-beda. Iyalah.
3: Kan beda kalau yang banyak uang kan beda gitu hawanya.
1: Nih,
3: gitu.
1: Emang yang namanya saya aja nih pengen ya, nih Pak Herman, saya tuh pengen punya rumah di desa, di kampung gitu. Katanya kayaknya enak gitu. Punya halaman luas, sama tuh biar anak bisa main di halaman rumah, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau temennya pada mau main ya udah main aja deh di halaman rumah gitu. Justru malah saya pengennya minggir ke kampung kalau bisa mah.
3: Kan sekarang kan banyak di kampung-kampung, saya juga banyak perumahan.
1: Lah iya, cuman justru itu saya kagak pengen kalau komplek perumahan. Kalau komplek perumahan kan tanahnya dikit, rumahnya kecil. Di kampung. Iya, di kampung makan tanahnya lega.
3: Ya di perkampungan lah tanahnya gitu
1: kan. Iya, makanya. Cuman kalau di Parung Panjang sih panjang banget perjalanannya, jauh.
3: Paling buat ya itu doang, apa taman, paling apa
1: gerasimu. Bener.
3: Iya, mana? Iya, kalau beli tanah di perkampungan kan luas, enak ada.
1: Iya, tempat. Makanya, saya udah ngitung-ngitung kan, apa misalnya nih ada rezeki dah, katakan misalnya ya 500 juta nih gitu. 500 juta kalau kita beli rumah di komplek atau klaster ya elah dapat secomot doang, kecil gitu. Coba kalau kita nyari tanah di kampung 500 juta, udah jadi sultan kita, rumah gede banget tanahnya gitu. Rumah mah kecil aja, tanahnya yang luas gitu.
3: Ya, enggak kalau Bang Arif niat mah bisa aja.
1: Bisa aja cuma iya benar. Cuman saya kalau udah pindah ke kampung mah enggak siaran lagi di mari. Susah, kemarinnya jauh.
3: Hah? Kereta.
1: Kagak mau, sayanya yang kagak mau tiap hari naik kereta, desek-desekan di jalan, kagak mau. Udah kalau emang udah pindah ke kampung, minggir, mau bertani kek, biara lele kek, apa kek gitu.
3: Ya, jauhan Bang Arif ya kalau dari
1: sana. Iyalah. Ih, tua di jalan saya.
3: Iya. Jam sekali Pak udah ada di sana studio
1: Bang Arif. Makanya coba kalau sekarang nih tinggal di Tanah Abang deket, enggak nyampe 10 menit dari rumah ke kantor. Enak, kagak pusing, kagak kena macet.
3: Iya, macet masih subuh-subuh mah enggak macet Bang Arif ya.
1: Taruhlah 15 menit dari kagak nyampe 5 10 menit aja kagak nyampe dari rumah saya kemari, enggak nyampe 10 menit.
3: Ya kayak kalau malam kan sepi Bang Arif,
1: belum macet. Iya, makanya enak. Coba kalau saya tinggal di Parung Panjang, kagak bakalan sih kerja di Jakarta. Udah cari duitnya di Parung aja udah.
3: Iya.
1: Iya deh Pak Herman. Makasih ya Pak Herman ya. Sehat-sehat terus ya Pak Herman ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesha yang ada di Parung Panjang Bogor. Iya, itu dia Bang Po. Ya main gatrik kalau Pak Herman waktu kecil katanya. Kita masih tungguin ya komentarnya Bang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Di hari bermain internasional tanggal 11 Juni, kalau boleh kembali ke jadi anak-anak ya, sehari aja nih jadi anak-anak Abang Po, permainan apa yang paling pengen dimainin lagi nih sama Abang Po? Ya, ditunggu komentarnya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta meniadakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin Jakarta Pusat serta Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan pada hari Minggu 14 Juni mendatang. Peniadaan HBKB dilakukan sehubungan dengan adanya kegiatan internasional yang berlangsung pada tanggal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Masyarakat diminta untuk menyesuaikan rencana aktivitasnya dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di jalan raya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan sistem zonasi baru dalam pelaksanaan Kejar Award 2026 yang membagi kompetisi ke dalam 5 wilayah regional. Sistem tersebut diharapkan bisa mendorong kompetisi yang lebih merata antar daerah dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan. Deputi Direktur OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Indra Nasir Dahlan mengatakan, Kejar Award adalah bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan yang aktif mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini diarahkan untuk menumbuhkan budaya menabung di kalangan pelajar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.